0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama kuliah spesialnya di Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Gue mau ngucapin selamat Hari Keselamatan Pasien Sedunia, Sobat. Buat kamu dimanapun kamu berada. Dan pentingnya itu, kamu kalau misal jadi pasien, ataupun aku, ini keselamatan kita itu tetap jadi yang utama, Sobat. Dan ini ada komen-komen masuk. Mbak, sarapan ngopak. Waduh, luar biasa, Pak Bayu. Semangat untuk hari ini. Dan jangan lupa kopinya diseruput pelan-pelan aja, jangan sampai kesedak ya. Sobat, apapun kegiatan kamu ya, habis ini kita bakal ada calling-calling update barengan sama Rasi FM Magetan seperti biasa, barengan sama Mbak Karso. Mbak Karso ini sangat luar biasa, Sob. Dari segi apa ya, appearance-nya dan kumisnya yang sangat memukau. Ini aku masih coba terhubung barengan sama beliau. Oke, ini aku masih coba terhubung barengan sama Mbak Karso, Sobat. Oke. Kita tunggu dulu ya. Wah, oke deh, baru saja ini ada update dari Mbak Karso. Kalau komputer di sana masih nunggu update, oke deh, kita tunggu. Dan Sobat, masih barengan sama aku Lia ya. Ini ada komen-komen masuk, aku bacain komen-komen yang masuk ya. Kalau misal kamu belum nimbrung, yuk ikutan. Biar pada ramai pagi ini, biar kamu juga makin excited buat jalani hari, Sobat. Ini ada komen lagi dari Mbak Maya di Mantup. Semoga rumah sakit juga selalu meningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien ya, Lia. Bener banget, Mbak Maya. Itu juga harapan kita semua, Sobat, ya. Kapan lagi sih kita, na'udzubillah, begitu sakit, gak ada yang mau, udahan. Dan, na'udzubillah juga, ketika kita dapat rumah sakit yang ternyata mereka gak tanggung jawab sama apa yang emang real kondisinya semacam itu. Nah, Sobat, masih ngomongin seputaran ini juga ada komen-komen yang masuk dari Mas Rizky di Babat. Kalau obat banyak biasanya takut salah minum. Bener, makanya tadi mirip-mirip sama komen dari Mbak Novi di Disco Daddy. Pastiin, tanya dulu, jangan sampai salah minum. Kalau bisa dicatat, ini 2 kali sehari setelah atau sebelum makan, kapan minumnya, gak boleh sama apa saja gitu. Kamu minum obat barengan sama soda aja itu udah beresiko, Sob. Apalagi kalau misal kamu salah minum banyak, overdosis yang ada, gitu ya. Sobat, masih barengan sama aku Lia, aku masih nunggu komen-komen kamu dan calling-calling dari kamu yang mau on air langsung barengan sama aku. Aku masih nemenin kamu sampai masih 2 jaman ke depan, Sob. Masih banyak waktunya, yuk aku tunggu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku selin lagu yang lagi rame di TikTok. Banyak banget dancer ya yang meniru ataupun membuat dancing yang ada di lagu ini. Ada yang bisa nebak? Ini dia Lady Gaga Judas. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja. Aku bakal kembali setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama kuliah di cuap-cuap pagi. Sob, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sobat ya. Sob, masih ngomongin seputaran Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Aku mau ngucapin selamat Hari Keselamatan Pasien Sedunia buat kamu semuanya sobat. Dan ini ada komen-komen yang menarik perhatian nih. Ini dari Mbak Siska di Paciran. Kalau orang tua sakit tuh ya, paling benar ditemani sama keluarganya. Benar banget, apalagi kalau misal udah sepuh, udah lansia, sendirian, itu mereka malah ya rentan dalam kondisi yang pertama tadi yang aku sampaikan sob, kondisi ketika apalagi ditambah BPJS, kemudian kita perlu ngeklaim BPJS, kemudian lansia nggak tahu apa-apa, mereka ini mudah untuk apa ya istilahnya, aku mau nyampein itu kayak kadang mikir ya, mereka ini rentan untuk ditipu, dibohongi, kemudian dipindah-pindah, dilempar-lempar, dikiranya kita ini bisa dimainin gitu ya sama petugas pelayanan kesehatan. No gitu. Makanya sob, kalau misal orang tua kamu sakit atau kiranya orang sekitaran yang ternyata naudzubillah anaknya, cucunya udah gak ada yang bisa bantu antar ke rumah sakit, ayo kita sebagai warga, sebagai orang di sekitaran bantu juga. Setidaknya kita bisa nemani lah mereka untuk mendapatkan pelayanan yang valid, yang bagus gitu sobat. Ini dari Mbak Siska, luar biasa sob. Ini pesan untuk aku dan kamu, untuk kita semua ya, sebisa mungkin kalau misal ada orang tua kita sakit, ini emang paling aman ditemenin sama keluarga biar mereka ini juga mendapatkan fasilitas yang layak gitu sobat. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama ya, ini aku bawa update dari Karhutla. Kondisi Karhutla itu sangat miris banget. Bahkan kita Indonesia itu mengirim asap ke luar negeri, Malaysia, Singapura, mereka ini terdampak. Bahkan ada beberapa negara yang menjadi anggota ASEAN protes karena kabut asap yang dikirim dari Indonesia. Waduh, kita udah nggak bisa. Aku agak udah hati-hati ya sobat ya. Kayak kita itu nggak bisa ngebantu yang gimana-gimana negara lain, tapi malah kita ngirimin asap kita ke negara lain. Ini kondisinya sangat. Aduh, aku nggak bisa bicara apa lagi sih sob. Miris banget. Penyebab utamanya ini kemarin. Titik panas ataupun hotspot yang paling tinggi itu terdeteksi dari ribuan titik, banyak banget di Sumatera dan Kalimantan. Karena emang kemarau yang ekstrim sobat, diperparah sama fenomena El Nino. Kemarin barengan sama BMKG, cuaca dari Tuban juga disampaikan kalau misal ini tuh kondisinya numpuk-numpuk gitu loh. Apalagi kita di Lamongan salah satunya. Kita ini kan ada di pesisir ya, ini juga beresiko. Jadi sekarang udara di Lamongan kalau aku rasain siang hari tuh, kalau gak pakai sarung tangan pas lagi motoran, rasanya anginnya itu angin panas sobat. So bukan hanya itu, kembali lagi ke Karhutla. Ini kondisi yang sangat urgent. Dan kemana pemerintah kita? Apakah pemerintah kita masih sibuk reshuffle Kemenkeu? Masih sibuk cek dari sisi kerjaan Bapak Suhasil atau lain-lainnya sobat? Perlu dipertanyakan. Dan ngomongin soal Karhutla, ini tuh ternyata negara lain, aku highlight negara lain, bukan negara kita ya sob, ini bantu dengan mengirimkan 3 helikopter CH-47 milik pasukan bela diri Jepang. Waduh, menggunakan kapal JS Kunisaki juga. Kedatangannya ini tuh mendarat di Kalimantan Barat per 10 September kemarin sobat. Dan misi yang dilaksanakan adalah membantu Indonesia untuk misi kemanusiaan dan uji terbang sih sometimes. Ini dijadwalkan bakal berlangsung sampai di 19 September mendatang. Waduh, aku sangat-sangat. Kamu bisa lihat aku ya, kalau misal kamu join di Express Radio sobat, kamu bisa gimana ngecek aku geleng-geleng kepala beberapa kali. Ini kondisi yang sangat-sangat greget, bikin gemes ya, sangat perlu diperhatikan. Indonesia kemana gitu? Kemarin juga ada nanyain, Pak, ngapain ke Rusia gitu? Kamu juga mungkin udah tahu ya keseputaran ini, Bapak Presiden kita lagi di Rusia. Nah, kondisinya ini loh, sedang tidak relate barengan sama kondisi Indonesia yang sedang gak baik-baik aja. Kita dipaksa baik-baik aja di tengah huru-hara ini sob gitu. Tapi ya tentu saja harapan kita, aku mau ngucapin kiranya ada kamu warga Jepang atau pemerintah Jepang yang dengerin siaran radio Prambors Suara pada pagi hari ini, aku mau ngucapin sebesar-besarnya mewakili warga Indonesia untuk menyampaikan benar-benar aku gak habis pikir lagi dengan misi kemanusiaan yang disampaikan oleh Jepang. Dan semoga ini juga jadi cambukan ya buat pemerintah kita biar lebih aware sama kondisi realnya Indonesia itu semacam apa. Sobat, masih barengan sama aku di spesial Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Aku masih nunggu komen-komen kamu juga ya. Ataupun curhat-curhat kamu boleh banget di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku kembali lagi ke pertanyaan awal deh. Terkait kamu misal dapat obat dari dokter ya, kamu tim yang langsung minum aja, tanya-tanya dulu, atau klaim dari apoteker kondisinya gimana? Kamu tanya-tanya lebih detail ke apoteker aja. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu, aku tunggu curcol boleh banget di WhatsApp yang sama 0812-302-1039. Dan aku juga masih open call buat kamu yang mau join on air barengan sama aku. Sob, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Masih barengan sama aku Lia, jangan lupa nanti jam 8 kita ada mini talk show barengan sama Bu Rimah dari Rumah Sakit Intan Medika Lamongan. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Selamat mendengarkan, barangkali ini jadi favorit, salah satu lagu favorit dari kamu. Ini dia, sekali lagi aku ulangi, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
2: No, cook, bye. Yeah, bye. Yeah, in November. Ah!

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prames Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh. Oh ya? Terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care
2: 103,9 Prames Suara FM.

0: 103,9 FM. GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Brama Suara.
1: Music and Information. Brama Suara.
7: 103,9 FM, Music and Information. Sobat masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi, Sob. Dan aku seneng banget pagi ini, banyak banget interaksi. Masuk, kalau kamu kiranya belum ikutan nimbrung, ayo buruan. Nah ini ada komen-komen yang mau aku bacain ya. Dari Mbak Wulan di Lamongan. Ternyata Lia ya, aku barusan ngecek di Google, waduh sampai googling ya Mbak Wulan. Pasien safety itu bukan tanggung jawab dokter, tapi gimana cara kita buat milih rumah sakit yang kredibel juga. Real, benar. Waduh aku spontan tepuk tangan nih sobat. Sob, ngomongin soal yang disampaikan Mbak Wulan itu emang relate banget, makanya kita sebagai pasien itu udah kadang sometimes memilah untuk tipe-tipe kita mau dapat pelayanan yang gimana juga. Gimana cara kita mencari rumah sakit, klinik, puskesmas yang emang kredibel, yang kapabilitasnya emang bagus. Ini makanya tanggung jawab kita dulu baru dokter. Gimana caranya kita buat mastiin kalau misal perusahaan terkait rumah sakit ataupun tipe-tipe perusahaan penyedia jasa kesehatan sob ya, ini emang benar real tanggung jawab sama pasiennya gitu. Jangan sampai cuma serta-merta mereka dibayar aja ya udah selesai, enggak berhenti di situ. Tapi gimana tanggung jawabnya juga gitu ya. Makanya kita pasien juga lebih pintar sekarang untuk memilah di mana kiranya yang paling bagus untuk pelayanannya. Kita juga kadang kalau misal mau milih rumah sakit, klinik, puskesmas juga kita cari untuk beberapa ratingnya mereka. Kayak mereka ini bagus enggak pelayanannya. Nah, jangan di sana ketus-ketus nih. Kadang itu juga bisa jadi pertimbangan kita untuk menjadi pasien di sana apa pindah ke tempat lain aja, sob. Gitu ya. Mbak Wulan, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Sukses selalu. Nah, sob. Sebelum kita kembali lagi ke topik ya. Kiranya kamu yang pagi ini udah pegang secangkir kopi sambil kamu nyeruput kopi kamu yang hangat itu enak-enaknya. Kalau ngomongin soal kopi itu emang pagi itu best banget ya. Apalagi kalau paginya udah gak dikejar-kejar sama deadline. Apalagi kalau paginya cuma santai duduk aja sambil nungguin istri ataupun orang-orang di rumah masak. Wah, habis kopinya habis, habis itu makan. Wah, enak tuh. So, sambil kamu berkegiatan apapun itu, minum secangkir kopi, kamu lagi di jalan, habis nganterin mama ke pasar, apapun itu ya. Sebelum kita bahas lagi seputaran rumah sakit, dan ini aku bawa update bagus buat kamu warga Lamongan. Ada kondisi garam rakyat yang sekarang lagi meroket nih. Kamu juga mungkin udah dengar ya dari 1-2 sumber lainnya. Ternyata produk garam di Lamongan hingga akhir Agustus kemarin udah menembus di 1.300 sekian ton dari target cuma 20.000 ton. Dan ini ternyata kondisinya lagi naik juga dari sisi hasilnya, ada di 1.500 per kilogramnya, harganya mengalami kenaikan. Tapi bukan hanya itu sobat ya. Kalau ngomongin soal target 20.000 ton dari 1.000 sekian ton itu, ya alhamdulillah termasuk tinggi. Dalam kondisinya juga lagi hype ya pun, karena ini didukung sama kondisi kita yang lagi di puncak musim kemarau, panas-panas gimana. Dan petani garam yang lagi jemur juga, mereka panen telak. Jadi sobat, sebenarnya dari sisi negatifnya kita siang hari panas banget, tapi ternyata di sisi lain ada rakyat yang emang alhamdulillah dengan kondisi itu. Salah satunya ya petani garam ini. Well, apapun itu tentu saja Tuhan gak tiba-tiba ngasih ujian ke kita, tapi kadang ini juga salah satu bentuk rezeki buat lainnya gitu ya. Jadi yang tabah, yang sabar, habis ini kita juga bakal masuk di momentum musim penghujan gitu sobat. Sobat, update-nya itu bukan hanya dari garam rakyat aja yang meroket, tapi juga ada panen padi di Babat lagi juara-juaranya. Ini ada di Desa Truni, Kecamatan Babat Lamongan. Ini produktivitasnya lagi tinggi banget, tembus di 11,3 ton per hektar, dan harga gabah juga naik di 8.100 per kilogramnya. Sebenarnya ngomongin soal ini juga tadi sempat ada dibahas di opening ya barengan sama aku, seputaran pelatihan K3L di Lamongan. Dan ini larinya semuanya, keselamatan kerja itu harga mati. Entah kamu kerja sebagai petani garam, kamu kerja sebagai petani padi, ataupun kamu yang kiranya bekerja di rumah sakit, di pelayanan publik, apapun itu, keselamatan kerja itu jadi yang utama tentu saja. Bukan hanya keselamatan ya, tapi juga tanggung jawab kerja. Terkait ini jadi tanda kutip ya sobat, perlu banget buat di highlight. Untuk utamanya karena kita ngebahas seputaran hari keselamatan pasien, jadi ini masih ada relate-nya gitu ya sobat. Sobat, jangan lupa aku masih nunggu komen-komen kamu dan calling-calling kamu. Langsung aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039 buat kamu yang kiranya mau sharing pengalaman kamu ketika berobat di Lamongan ataupun sekitarnya, boleh banget, aku tunggu. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja, aku bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Music Hits and Information.
7: Oke sobat, masih barengan sama kuliah sob. Gimana, kamu udah pada bangun belum? Ini udah mau jam 8 nih. Yuk yang belum bangun, bangun dulu, bangun. Sobat aku tahu kok, kalau misal gravitasi di atas kasur kamu itu emang berat banget. Dan ayo kamu duduk dulu. Kamu kedip-kedipin mata ya, biar matanya relax. Kalau misal kamu baru bangun tidur sob, jangan lupa minum air mineral, cuci muka, biar kamu gak ngantuk gitu. Biasanya jam-jam segini sob, itu makanan di rumah juga udah pada awe-awe istilahnya. Udah nunggu kamu buat langsung ngambil piring sama sendok gitu. Luar biasa sob. Kalau misal kamu pagi ini juga lagi sarapan, semoga makan kamu enak. Dan aku masih dalam rangka nemenin kamu pagi hari ini. Apapun kegiatan kamu, kiranya lagi di jalan juga, semoga kamu tetap waspada, hati-hati. Kalau mulai ngantuk-ngantuk, mending kamu melipir ngopi dulu. Gitu ya sobat. Sob, dan tadi kan sempat aku bahas sebelum kita kembali lagi ke topik ya, sempat aku bahas mengenai karhutlah, kondisi kita lagi di puncak musim kemarau. Ini aku punya mini tips buat kamu, kiranya di kualitas udara yang lagi buruk ini, biar kamu tetap terjaga, biar kamu juga gak mudah tumbang. Sobat, kamu catat, ini ada beberapa kondisi di mana kamu bisa lakuin strategi ini biar kamu juga makin aman. Sebisa mungkin yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan jika memang bukan urgent ya. Kalau misal kamu siang-siang main bulu tangkis, waduh, keep dulu, malam aja, malam juga masih seru ya kan. biasanya pemain bulu tangkis di lapangan, apalagi sore-sore ya, itu kadang juga masih beresiko rentan kena cahaya matahari karena emang sekarang lagi menyengat-nyengatnya. So, bukan hanya itu, kurangi aktivitas di luar ruangan itu juga kondisinya ketika emang bukan urgent, bukan untuk tujuan tertentu, cuma mau main-main aja, cuma mau apa ya, kayak foya-foya lagi jalan-jalan, atau ya udah refreshing aja, pikirin lagi dampaknya ke tubuh kamu gitu ya. Kemudian yang kedua, masker, jangan lupa. Siang hari ini tuh, bahkan jangankan siang deh, malam kalau aku lewat jalan raya, jalan pantura itu, waduh, kalau muka udah digosok barengan sama tisu, barengan sama kapas, gak main-main debunya. Nah ini, kamu butuh yang namanya masker. Kemarin tuh ada juga diinfoin kalau di toko kelontong di Lamongan juga ada kondisi masker ini jadi penjualannya naik karena momen-momen di puncak kemarau ini, sob. Jangan lupa maskernya dipakai. Kemudian tutup pintu dan jendela ketika asap ataupun ada udara yang mulai pekat dari luar. Nah, jangankan dibuka, rumahku yang 24/7 jendelanya tertutup aja debunya pasti masuk loh, sob. Nah, ini catatan penting buat kamu yang kiranya di rumahnya pintu dan jendelanya lebar-lebar. Ini jadi catatan penting ya buat kamu. Bukan hanya itu, sob. Perhatikan anak-anak dan lansia, mereka ini lebih rentan. Biasanya gunain minuman-minuman herbal, kemudian kayak wedang uwu, kemudian minuman jahe hangat. Nah, ini bisa antisipasi biar anak-anak ataupun lansia nggak mudah jatuh sakit selama musim puncak kemarau ini, gitu. Bukan hanya itu, biasanya ada gangguan pernafasan yang perlu diwaspadai lebih detail ya. Kita nganggep batuk-batuk aja, pilek-pilek aja, ternyata itu apa ya, kayak lebih detail sebelum demam, nah, kayak gini. Sebelum kamu tumbang ya, kamu bisa langsung aja untuk update terkait ini, sob. Bukan hanya itu, biasanya ada nyeri di dada kamu, sesak berat. Nah, ini tuh ada kondisi-kondisi yang perlu di-highlight. Kalau misal butuh obat, ya butuh obat, hubungi ke apoteker. Dipastiin jangan sampai kamu salah dosis, jangan sampai kamu salah obat apalagi, gitu ya. Kita sebisa mungkin pas lagi sakit ya berusaha sebaik mungkin dapat penanganan yang bagus juga, tapi pastiin kamu juga kritis untuk mendapatkan informasi itu. Gitu ya, sobat. Sob, masih barengan sama kuliah, aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran terkait misal kamu dapat obat, kamu tuh tim yang mana? Langsung minum aja. Kamu tanya-tanya dulu ke dokter ataupun tanya ke apoteker. Aku masih nunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi, 0812-302-1039. Aku juga masih open call buat kamu yang mau on air langsung barengan sama aku. Jangan lupa kamu jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 8 kita ada mini talk show barengan sama Bu Rima. Beliau ini merupakan ketua komite mutu tepat di Rumah Sakit Intan Medika Lamongan, sob. Dan nanti kita bisa tanya-tanya lebih detail bareng sama beliau, gitu ya. Jangan lupa, aku gak bosan-bosan ingetin kamu, kalau kita udah punya visual radio, kamu bisa cek

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menuju jam 8. Ayo kamu yang belum bangun, yuk bangun. Udah jam 8 nih sobat. Dan seperti biasa, kalau misal kamu mau cek CCTV bareng

0: Sama aku, kamu bisa langsung ke SP Stadio, download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Expace Radio, ya sobat. Aku tunggu biar kamu tahu visual radio kita tuh semacam apa gitu. Dan kamu juga bisa komen-komen di sana loh, sob. Kiranya kamu mau request lagu atau mau komen-komen seputaran topik, boleh banget. Sob, kemudian kamu juga bisa cek di website rameswara.com karena ini masih live sampai di jam 8 nanti. Sobat, masih barengan sama aku Lia. Titik yang pertama, ini aku cek ada di depan Lee Coffee. Kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar dan tetap berhenti di depan rambu, lampu merah. Kalau misal udah waktunya berhenti, sobat ya, jangan berhenti di depan pertigaannya, pas beresiko gitu. Takutnya ada kendaraan lain juga mau melintas dan kamu tiar, gitu, terjadi hal yang tidak diinginkan. Sobat, titik yang kedua, ini aku cek ada di Simpang Tiga Semasa. Wah, tadi jam 7 kan di sini ramai banget ya. Sekarang udah pada sepi ya, anak-anak udah pada masuk sekolah. Dan ini lebih lega kalau misal kamu mau lewat di Simpang Semasa. Ini rekomend banget, mau ke pasar boleh. Jadi ini jalannya udah mulai sepi juga. Tapi masih ada sesekali kendaraan yang melintas, jadi kamu tetap waspada gitu ya sobat. Sob, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Sobat, kalau misal kamu punya update lalu lintas, kamu lagi di jalanan, boleh banget. Kamu bisa kirim update-nya ke aku, nanti bakal aku sampaikan di on air maupun di story Instagram dan media sosial Prameswara. Kamu bisa kirim di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. What I call to say.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, ini udah menuju jam 8 sob. Dan seperti janji aku tadi ya, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Ibu Rima, Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Intan Medika Lamongan. Dan luar biasa, ini spesial di Hari Keselamatan Pasien Sedunia sobat. Ini aku datangin langsung barengan sama Ibu Rima. Ini ngebahas seputaran gimana sih pelayanan yang baik dan sebagainya gitu. Sobat jangan lupa, ini juga bakal live di YouTube Prameswara.com, di live akun YouTube-nya Prameswara, kamu bisa langsung cek sekarang aja sobat. Dan bukan hanya itu, ini aku masih coba hubungi Ibu Rima terlebih dahulu ya sobat. Kalau misal kamu mau tanya-tanya boleh banget, kamu bisa langsung drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Ini aku masih nunggu respon dari Ibu Rima. Halo, selamat pagi Ibu Rima.
3: Iya, pagi.
2: Pagi, suara saya terdengar di sana jelas ya Ibu?
3: Oke, jelas.
2: Baik, suara Ibu Rima di sana juga terdengar dengan jelas nih sobat Prameswara suara. Baik, Ibu Rima ini benar Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Intan Medika Lamongan gak Ibu?
3: Iya, benar Pak.
2: Oke, nah sebelum kita langsung ke pertanyaan seputar mini talk show spesial Hari Keselamatan Pasien Sedunia, sobat, Ibu Rima bisa disapa dulu sobat Prameswara suaranya, silakan.
3: Oke, selamat pagi.
2: Pagi. Ya, Ibu bisa perkenalan diri
3: silakan. Iya. Ya. Perkenalkan, saya Laitul Karimah dari Rumah Sakit Intan Medika Lamongan. Saat ini saya menjalankan tugas sebagai Ketua Komite Mutu di Rumah Sakit Intan Medika. Pada pagi ini saya diberikan kesempatan nih untuk berbagi sedikit informasi terkait keselamatan pasien, khususnya bagaimana pasien itu jika ada di rumah sakit. Bagaimana perannya juga keluarga dan bisa bekerjasama terkait mencegah risiko selama dalam pelayanan kesehatan.
2: Iya benar banget. Nah Ibu, saya izin menyampaikan Ibu kameranya agak turun ya biar cantiknya terlihat dengan jelas.
3: Enggak turun.
2: Iya kameranya agak dibuat.
3: Iya.
2: Dibuat agak gini lagi ya wajahnya Ibu, kepotong kecil di bawah gitu. Iya, nah ini sudah terlihat sangat cantik ya Ibu Rima ini sobat dengan kerudung pinknya. Oke Ibu, Ibu Rima hari ini apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Ibu baik ya. Dan Ibu ngomongin persoalan pasien ini emang kondisinya urgent dan penting ya Ibu. Ibu kameranya masih ini lagi turun. Mohon maaf ya Ibu, sobat Prameswara suara juga kita masih nunggu biar biar maksimal. Benar. Nah ini sudah Ibu. Baik, ini saya ulangi ya Ibu. Nah, spesial di Hari Keselamatan Pasien Sedunia, Ibu, hari ini kita bakal ngebahas seputaran pentingnya keselamatan pasien itu jadi tanggung jawab pasien juga barengan sama keluarga pun, barengan sama tim medis ataupun tim kesehatan. Jadi kedua belah pihak itu punya peran yang sangat penting. Ibu kalau boleh tahu menurut Ibu keselamatan pasien itu apa dan kenapa sih ini jadi hal yang penting Ibu?
3: Baik. Kita sederhanakan keselamatan pasien itu bagaimana ya kita memastikan pasien itu mendapatkan pelayanan kesehatan itu dengan aman, terhindar dari resiko yang sebenarnya itu bisa dicegah. Jadi bukan hanya bicara tentang apakah penyakitnya nanti itu sembuh atau tidak, tetapi juga apakah selama mendapatkan pelayanan pasien itu sudah teridentifikasi dengan benar, mendapatkan obat yang benar, tindakan yang benar, dan informasi yang benar. Karena kalau kita datang ke rumah sakit itu, mereka butuh untuk pertolongan ya. Jadi keselamatan pasien itu menjadi prioritas awal sampai akhir dari pelayanan.
2: Oke,
3: jadi sebenarnya patient safety ini itu bukan hanya urusan rumah sakit, tetapi kita semua itu bisa ikut dalam berperan.
2: Iya benar banget tuh Ibu. Nah ngomongin soal ini tuh peran dari pasien sendiri tuh memilah mana mana rumah sakit yang kredibel, kapabilitasnya bagus gitu ya Ibu ya. Biasanya juga kita sebagai pasien ngecek dari rating juga. Kalau dari sisi ini apakah di rumah sakit Intan Medika juga ada Bu ya ratingnya yang di Google itu kita bisa melihat dengan langsung ya?
3: Iya, boleh di Google-nya rumah sakit Intan.
2: Wah, benar banget nih sobat. Nah, itu salah satunya. Makanya Ibu Rima nge-highlight kalau misal ini penting buat bukan hanya tanggung jawab dari pihak rumah sakit, tapi juga pihak dari keluarga ataupun dari pasien. Nah, Ibu, terkait ini ya, dari sekian banyak yang kiranya pernah jadi pasien di rumah sakit Intan Medika Lamongan, ada nggak kesalahan yang paling sering dan terjadi? Dari sisi ternyata di rumah sakitnya nggak kredibel, atau dari segi pasiennya, mereka ini baru tahu sekilas aja seputaran rumah sakitnya?
3: Kalau dari kalau resikonya, kalau resiko di rumah sakit ya bermacam-macam, ya. Misalnya terkait ada kesalahan dalam identifikasi pasien, pemberian obat, atau ada pasien jatuh, alergi obat yang tidak tersampaikan, atau dari komunikasi yang tidak lengkap antara pasien dengan tenaga kesehatan maupun antar petugas. Jadi menariknya gini Mbak Lia, ada beberapa hal yang kelihatannya sangat sederhana, tapi justru yang sangat penting itu. Contohnya itu kita memastikan nama pasien. Ada beberapa pasien dan namanya sama, gitu. Contoh kayak Siti Aisyah, mereka itu sama. Kelihatannya sederhana, tetapi itu merupakan salah satu cara kita untuk memastikan bahwa pelayanan itu diberikan kepada orang yang tepat. Jadi kita lihat dari tanggal lahir atau alamat si pasien tersebut. Jadi jangan menganggap hal-hal yang simple, kecil itu tidak penting dalam keselamatan pasien, tapi hal kecil itu yang sangat berarti.
2: Oke, jadi salah satu kesalahan yang sering dan beresiko terjadi di rumah sakit itu kesalahan nama ya. Namanya sama, nggak dicek lagi alamatnya. Bener banget, aduh luar biasa sobat ya. Jadi hal detail paling kecil ini jadi salah satu faktor yang penting buat ngecek apakah itu bisa jadi salah satu faktor rumah sakit kredibel ataupun kapabilitasnya bagus. Nah terkait ini ya Ibu, antisipasinya biar tidak terjadi minim resiko, biar minim resiko itu tadi, antisipasinya biar tidak terjadi kesalahan itu dari rumah sakit Intan Medika tuh antisipasinya dengan apa? Misal namanya dikasih warna merah sama biru gitu, ada nggak Ibu?
3: Kalau terkait untuk bagaimana mencegah kesalahan tersebut ya, kita ada sistem nih terkait untuk bagaimana prosedur itu akan mengurangi risiko yang ada. Jadi misalnya ketika memberikan obat, kita selalu melakukan tindakan terkait identifikasi pasien tadi. Jadi ada prosedur-prosedur untuk memastikan pemberian obat, jadi tepat nama, tepat obat, dosisnya, kayak gitu. Jadi komunikasi antar petugas itu juga mencegah jadi pasien jatuh, pengendali infeksi, dan berbagai macam upaya keselamatan pasien. Dan juga rumah sakit juga melakukan pemantauan dan evaluasi ketika ditemukan kejadian atau potensi dari masalah. Itu menjadi bahan pembelajaran untuk kita dalam memperbaiki sistem. Jadi keselamatan pasien itu bukan hanya bekerja ketika sudah terjadi masalah, justru yang paling penting adalah bagaimana mencegah masalah itu sebelum terjadi. Jadi kita meminimalkan
2: resiko itu. Aduh luar biasa nih sobat Suara. Jadi dari Bu Rima nyampein kalau antisipasi itu penting banget. Jadi sebisa mungkin sama petugas pelayanannya juga yang fokus Ibu ya, jangan sampai ketukar datanya. Ya, benar banget. Nah terkait ini Ibu, itu ada juga momentum ketika audiens ataupun pendengar sobat Suara ini bertanya-tanya, Ibu di rumah sakit Intan Medika itu ada program klaim BPJS juga nggak kalau boleh tahu?
3: Oh iya,
2: ada ya. Nah ini tuh jadi pertanyaan dari pendengar sih Bu. Kebanyakan BPJS itu mendapatkan beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan kiranya mandiri berbayar. Nah itu apakah benar Ibu? Kalau boleh disampaikan juga prosedur BPJS itu apa saja gitu?
3: Kalau terkait prosedur BPJS ini ya kita lihat dulu dari pemeriksaan semuanya. Jadi ada prosedur-prosedur yang memang itu adalah layak untuk di apa namanya dilakukan pemeriksaan pengobatan sesuai insya Allah dibayarkan sama BPJS.
2: Kalau dari segi pelayanan yang didapat apakah sama dengan yang mandiri atau beda Ibu?
3: Sama. Tidak ada
2: pembedaan. Banget. Nah itu sobat pelayanan suara. Karena Ibu, kita itu masih nemuin pihak-pihak rumah sakit ataupun pihak puskesmas, klinik, mereka ini masih kayak apa ya, mindah-mindah kayak tanya ke sana, tanya dikit, dilempar-lempar gitu Ibu. Kalau dari rumah sakit Intan Medika, biar untuk sobat pelayanan suara yang kiranya mau klaim BPJS juga percaya barengan sama rumah sakit Intan Medika tuh gimana Ibu? Mungkin disampaikan prosedurnya dari rumah sakit Intan Medika boleh banget.
3: Kalau prosedur terkait BPJS nih, kalau terkait ini apa namanya, karena kita rumah sakit nih, sebelumnya ada prosedur yang harus dijalankan oleh pasien. Pasien berobat dulu ke FKTP atau ke klinik atau puskesmas. Jika di FKTP tersebut memang pengobatannya perlu keberlanjutan ke rumah sakit, maka ada rujukan. Nah, terkait untuk di rumah sakit, kita menerima rujukan itu sesuai dengan apa namanya diagnosa dan spesialistik yang ketersediaan di rumah sakit tersebut.
2: Oke, jadi emang dipastikan dulu prosedurnya udah siap dilaksanakan apa belum gitu ya Ibu ya?
3: Iya.
2: Karena emang ada SOP sobat yang harus dipenuhi.
3: Iya, iya. Kalau memang ada kegawatan, emergency pasien bisa juga terkait langsung datang ke IGD kami 24 jam juga. Nih, rumah sakit semua tersedia
2: 24 jam.
3: Dalam pandemi 24 jam.
2: Luar biasa. Nah, dalam kondisi urgent apapun biasanya ada ibu-ibu hamil yang kita enggak tahu ya kapan tiba-tiba kontraksi. Nah, itu salah satunya, sob. Dan ngomongin soal ini tadi kan sempat Ibu Rima singgung juga kalau misal untuk kepentingan dan keselamatan pasien itu enggak lagi hanya tanggung jawab sebuah rumah sakit, instansi kesehatan, tapi juga ke dari segi pasiennya ataupun keluarga. Nah, terkait ini tuh, apa yang bisa dilakuin sama pasien Ibu ataupun keluarga yang kiranya mendampingi biar aman selama berobat? Menurut Ibu apa saja?
3: Nah, ini yang penting, sangat penting ya untuk masyarakat. Jadi menjadi pasien itu jangan hanya pasif aja. Pasien boleh kok dan justru sebaiknya aktif dalam bertanya. Yang pertama, kita tuh harus menyampaikan kondisi kita, kesehatan kita dengan jujur dan lengkap. Dan yang kedua, kita harus sampaikan nih kalau mempunyai alergi obat ya. Dan yang ketiga, mungkin informasikan obat apa atau suplemen apa yang sudah kita konsumsi. Iya. Jadi ketika nanti kita mendapatkan obat, jangan ragu dalam bertanya obat ini untuk apa, bagaimana cara mengonsumsinya. Kalau belum memahami secara jelas terkait penjelasan dokter atau tenaga kesehatan, boleh kok kita minta dijelaskan kembali ya. Okay. Jadi pasien aman itu bukan pasien yang hanya diam, tapi pasien aman adalah pasien yang aktif dalam berkomunikasi.
2: Oke, luar biasa. Nah, berarti dipastiin kalau misal ada keluhan alergi obat tertentu, lagi konsumsi apa, disampaikan ya sobat Permeswara. Nah, Ibu ini ada pertanyaan dari Pak Bagus nih, Bu, seputaran obat ya. Bu, saya kalau mau tanya berkali-kali tuh takut petugas pelayanannya malah marah, kesel sama saya, tanya terus apakah itu bisa diantisipasi juga ya gitu. Dari Pak Bagus sih, Bu. Silakan.
3: Kalau petugasnya marah-marah nih.
2: Iya, tanya-tanya terus, nggak selesai-selesai.
3: Jadi ini apa namanya, ada prosedur memang terkait ini. Kita lihat juga dari kondisi si petugas tersebut, apakah rame atau seperti apa. Nggak apa-apa ditanyakan dengan baik-baik terkait ini, obat ini berapa kali, apakah benar obat ini untuk saya. Jadi mungkin pertanyaannya itu apa namanya, kita juga harus melihat kondisi dari petugas tersebut, apakah sedang dalam melayani pasien. Okay. Atau memang banyak sekali terkait pasien-pasien yang anti, mungkin kita juga bisa harus menempatkan
2: diri
3: sebagai pasien.
2: Iya, benar. Jadi kita boleh tanya tapi juga lihat kondisi, kalau misal lagi rame ya kita mungkin menepi dulu, nunggu agak sepi ya biar kita enggak apa ya, kayak bikin petugas pelayanannya jadi meledak-ledak juga. Jadi kita tahu posisi, tahu kondisi lah lagi gimana gitu. Ibu, terkait ini ya, sebenarnya seberapa penting sih untuk pasien memastikan identitas ya sebelum mendapat pelayanan? Kayak biasanya kan kita diminta untuk mengirim data, nama, ngisi-ngisi data, kemudian lah tanggal lahir, kayak tinggi badan, berat badan. Nah, seberapa penting sih itu valid Ibu untuk kedepannya mendapatkan pelayanan ini?
3: Ya, karena itu adalah identifikasi tadi ya, identitas pasien itu yang terkait kita aman dalam pemberian pelayanan, baik pengobatan dan cara kita menyampaikan dari keseluruhan yang pemeriksaan. Jadi identifikasi, karena ada beberapa yang sudah berkali-kali nih ke rumah sakit, pasti dipastikan kita tuh kenal kayak gitu, tapi kok tetap masih diminta lah. Itu adalah salah satu hal kecil yang bisa untuk membuat aman untuk diri kita dan juga petugas, memastikan bahwa itu tepat.
2: Oke. Nah, Ibu, biasanya itu ada orang misal ini mau klaim BPJS tapi nakalan, Ibu ya. Jadi kayak misal saya udah klaim BPJS, saya udah pernah dipakai dalam kurun waktu yang lebih singkat akhir-akhir ini, tapi saya butuh penanganan lagi. Apakah diperbolehkan misal kita menggunakan identitas lain di dalam keluarga, atau bisa ngeklaim lagi tapi dengan beberapa SOP yang ada? Menurut Ibu bagaimana itu solusinya?
3: mohon maaf karena kita ini ya terkait pelayanan BPJS, kita juga sudah tercipta dalam apa namanya aplikasi BPJS. Jadi setiap kali pasien itu berkunjung atau datang ke fasilitas kesehatan itu kita harus ada finger atau face wajah untuk iya untuk mencegah dan menghindari hal-hal yang dipakai atau digunakan oleh orang lain.
2: Tapi kalau bisa, jadi sebisa mungkin valid ya datanya, dipastiin kalau itu emang real bisa namanya.
3: Iya benar. Iya.
2: Kalau misal menggunakan identitas lain ya nakalan ibu ya. Ibu terkait yang ini tadi belum sempat ibu terima jawab yang terkait. Misal kita udah sering nih klaim BPJS, apakah ada rentan waktu maksimal ibu untuk klaimnya? Ternyata minggu lalu udah dipakai nih BPJS-nya, terus minggu ini sakit lagi. Nah itu gimana? Apakah ada keberlanjutan atau masih belum bisa klaim lagi?
3: Kalau terkait untuk rujukan tadi yang dari FKTP atau dari klinik itu 3 bulan dalam waktu ini apa namanya jangkanya untuk rujukan tersebut. Tapi ketika pasien itu memang sakit atau memang butuh kegawatan, ya bisa datang langsung ke IGD. Tapi ketika dengan apa namanya dengan yang sakit yang sama, ya dipastikan obat itu sudah diminum
2: sesuai dengan
3: sesuai dengan aturan oleh petugas.
2: Oke. Nah, ibu masih ngomongin seputaran obat ya. Misal kita mau dikasih obat nih, apa saja sih yang perlu kita pastiin dulu mengenai obat itu sebelum kita ciao pergi dari rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan, ibu?
3: Ya, jadi pasien itu tidak perlu menjadi ahli farmasi sih untuk bertanya, tapi cukup tanya hal-hal yang sederhana. Jadi ini obat apa, untuk apa obat ini, berapa kali sehari, bagaimana cara meminumnya, dan apakah ada aturan sebelum atau sesudah makan. Dan yang tidak kalah penting adalah saya punya alergi obat nih, apakah sudah dicatat, kayak gitu. Kita memastikan kepada petugas. Kalau pasien merasa obatnya berbeda dari biasanya, juga jangan sudah minum, tanyakan terlebih dahulu kepada petugas apakah benar itu terkait obat untuk si pasien tersebut. Jadi karena bertanya itu bukan berarti
2: nggak tahu ya,
3: kita tidak bertanya kepada tenaga kesehatan, tetapi justru merupakan bagian dari keselamatan pasien.
2: Benar-benar. Jadi nggak cuma biar kamu tahu aja, tapi juga ini tentang keselamatan kamu, entah dari nyawa juga yang terselamatkan gitu ya, ibu. Nah ibu, terkait ini tadi kan udah disinggung juga kalau misal pasien ketika ada yang tidak sesuai dari obat itu nyampein, tanya gitu ya, lo kok beda nih dok, apakah mirip-mirip, biasanya dari dokter ataupun apoteker kan ngasih saran 11-12 obat yang sama, ha gitu, itu dipastiin lagi, jangan ragu tanya gitu ya sobat Prameswara. Dan terkait ini ibu, biasanya kan ada tipe-tipe pasien yang ternyata udah lansia, udah berumur, seberapa penting sih peran keluarga untuk mendampingi biar bisa membantu dari tim pelayanan juga gak lebih mudah, apakah itu juga masih valid ibu sejauh ini? Apa misal nggak didampingi nih lansia, nggak didampingi itu juga udah aman?
3: Ya peran keluarga sangat penting ya terkait untuk apa namanya dalam menjaga keselamatan pasien, terutama ketika pasien masih tadi yang disampaikan anak-anak, lansia, dengan pasien yang kondisinya sangat lemah atau pasien yang kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi keluarga itu bisa membantu menyampaikan informasi mengenai riwayat dari pasien tersebut, ada alergi atau obat yang diminum sekarang itu apa atau perubahan dari kondisi pasien. Jadi keluarga itu sangat membantu dalam mengingatkan pasien untuk mengikuti instruksi atau arahan dari tenaga kesehatan dan ikut memastikan informasi yang diberikan itu sudah tepat dan dipahami. Jadi keluarga itu bukan hanya menemani secara fisik
2: aja.
3: Iya, iya benar, tetapi juga menjadi partner dalam menjaga keselamatan pasien.
2: Iya, mendampingi.
3: Jadi perannya sangat penting.
2: Iya, benar banget. Kalaupun udah di rumah minum obatnya juga diingetin sama pendampingnya, yuk gitu. Biasanya kalau lansia kan rentan udah lupa, kemudian
3: anak-anak juga kan nggak mungkin mereka minum sendiri tanpa pendamping dari keluarga.
2: Nah ibu, biasanya kita kalau di rumah sakit ya, ini sebelum pertanyaan penutup, biasanya kalau kita sebagai pasien kan menanyakan hak kita ya, kita udah ke rumah sakit, udah melakukan pembayaran sedemikian rupa, apa saja sih hak yang kiranya perlu diketahui nih sobat Prameswara dimanapun berada yang kiranya nanti naudzubillah bakal jadi pasien juga ya, dan biar lebih aman dari segi pelayanan, tindakan medis, itu hak-haknya apa saja ibu?
3: Pada dasarnya memang kita memiliki hak ya untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan. Jadi apa yang diterimanya, mendapatkan penjelasan mengenai kondisi, tindakan medis sesuai dengan ketentuan. Jadi memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis itu sesuai aturan yang berlaku, itu adalah haknya pasien untuk bertanya. Jadi pasien juga berhak menyampaikan pertanyaan, kekhawatiran, maupun keluhan melalui mekanisme-mekanisme yang tersedia. Tapi saya ingin menekankan juga, Mbak, terkait ada satu hal. Jadi hak pasien itu harus berjalan bersama dengan komunikasi yang baik. Jadi jangan sungkan nih untuk bertanya kepada dokter atau tenaga kesehatan apabila ada informasi yang belum dipahami atau belum dimengerti oleh si pasien tersebut.
2: Benar banget. Jadi kalau misal ada keluhan, ada keraguan apapun, disampaikan aja. Misal, nah udah bilang ini ada pasien mau operasi ya, ragu, aduh dok, takut sakit nanti ya. Disampaikan aja biar ada petunjuknya gitu. Ibu, ini sebelum closing statement ya, ini pertanyaan penutup Ibu. Ada nggak pesan dari Rumah Sakit Intan Medica dan Ibu Rima ini mewakili tim-tim di, yang ada di sana ya, biar masyarakat itu lebih peduli sama keselamatan pasien. Kiranya memang kedepannya masyarakat ini menjadi pasien tuh apa saja Ibu?
3: Terima kasih. Pesan kami kepada masyarakat adalah jangan menganggap keselamatan pasien itu sebagai sesuatu yang hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit nih. Jadi keselamatan pasien adalah tanggung jawab bersama. Ketika datang ke rumah sakit, mari kita bersama-sama melakukan hal yang sederhana. Jadi kita memastikan identitas kita benar, sampaikan alergi atau obat yang sedang kita konsumsi atau kita minum, dan kita juga harus mendengarkan nih terkait penjelasan tenaga kesehatan, jangan ragu bertanya, dan segera sampaikan kalau ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai. Karena tadi ya, terkait keselamatan pasien itu bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu berkomunikasi. Jadi kami di Rumah Sakit Intan Medica juga berkomitmen untuk terus membangun budaya keselamatan dan melakukan perbaikan dalam pelayanan. Dan kami juga ini, Mbak, terkait ayo mengajak masyarakat untuk menjadi pasien yang aktif, karena pasien yang aktif bertanya adalah salah satu bagian penting dari keselamatan pasien. Jangan takut bertanya, jangan malu untuk memastikan, karena satu pertanyaan itu menjadi langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya dalam kesalahan.
2: Oke, luar biasa sobat ya. Jadi kuncinya ada di komunikasi Ibu, benar ya. Ibu, barangkali ada tambahan himbauan atau closing statement sebelum kita tutup sesi mini talk show barengan sama Ibu 5 pagi ini. Silakan.
3: Ya, oke, terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan ini ya, terkait keselamatan pasien sebenarnya dimulai dari hal sederhana. Kenali diri kita, pastikan identitas kita, sampaikan kondisi kita dengan jujur, tanyakan apa yang belum kita pahami, dan jangan diam kalau menemukan sesuatu yang dirasa tidak sesuai. Rumah sakit, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman, tepat. Tetapi pasien dan keluarga juga merupakan bagian dari tim keselamatan pasien. Jadi ayo masyarakat ini bangun budaya bahwa bertanya itu bukan cerewet, iya, gitu ya. Memastikan itu bukan tidak percaya, dan melapor itu bukan terkait mencari kesalahan, tapi semuanya adalah bagian dari menjaga keselamatan pasien.
2: Waduh, luar biasa. Okay,
3: jadi ya, Ibu, selamat ini ya hari keselamatan pasien safety day. Semoga masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Waduh, luar biasa sobat penambah suara ya, barengan sama Ibu Rima. Udah dikupas tuntas, kuncinya ada di komunikasinya kamu gimana. Jangan lupa kenali diri sama dari sisi kamu juga identitasnya. Gunain diri kamu sendiri, jangan gunain orang lain gitu. Ibu Rima, mungkin itu ya untuk mini talk show pagi hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak Ibu untuk kesediaannya. Dan Ibu barangkali misal kedepannya mau main-main ke kantor, boleh banget, nanti kabari aja. Atau ya, atau kita bisa ketemu atau kerjasama lainnya ke depan. Terima kasih banyak Ibu Rima. Ini saya N. Terima kasih. Sukses selalu Ibu, bye-bye. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Waduh, sobat penambah suara, baru saja kita udah mini talk show barengan sahabat Ibu Rima. Beliau merupakan ketua komite mutu Rumah Sakit Intan Medica Lamongan, sangat luar biasa. Beliau tadi meng-highlight ya seputaran kalau misal kamu saat ini tuh keselamatan pasien bukan hanya tanggung jawab dari rumah sakit, tapi juga udah jadi tanggung jawab semua pihak, keluarga, pasien sendiri, pun pihak-pihak di sekitaran dan yang tersinggung bareng sama pasien ya, dan juga pihak dari rumah sakit. Sobat, bukan hanya itu ya, Ibu juga nyampein, Ibu Rima nyampein kalau misal kita sebisa mungkin kenali diri, kita paham kebutuhan diri, jangan lupa gunain identitas kamu sendiri dan komunikasikan kalau misal ada keluhan apa, alergi obat apa, kemudian ragu di bagian apa saja, sampein biar kamu dapat pelayanan yang terbaik dan keselamatan kamu sebagai pasien juga terjaga gitu sobat ya. Sobat, masih barengan sama aku Lia, kita masih ngebahas seputaran spesial Hari Keselamatan Pasien Sedunia. ya. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja, dan aku masih nunggu komen-komen kamu. Kiranya kamu kalau dapat obat tuh tipe yang mana, kamu langsung minum aja, tanya dulu ke dokter, tanya dulu ke apoteker, atau lain-lainnya, boleh banget. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia Sobat, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Naura Ayu versus Devano, ini harmoni. Agak santai tapi relax juga. Kiranya bisa nemenin kamu yang pagi ini baru bangun tidur, mau sarapan atau lagi di jalan, boleh banget. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana.

0: Jadi serius ikutan dari menu. Kalian yakin bisa menang?
1: Tapi nyoba gak ada salahnya kan kak?
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: 103,9 FM Prames Suara.
5: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
4: 103,9 Prameswara FM.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah sob dan masih spesial di Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Sobat, ini ada komen-komen masuk lagi nih dari Mas Andi Dilaren. Kalau soal kesehatan, mending tanya langsung ke tenaga medis. Lebih terpercaya daripada info random, benar, valid gitu sob. Ngomongin soal ini pula, apoteker juga kadang masih ada beberapa konteks yang diragukan sobat. Jadi kalau misalnya aku ditanya, iya Mas Andi, ini aku bakal pro barengan sama pendapat-pendapat ataupun hasil jawaban dari tim medis benar-benar yang ada dari rumah sakit ataupun pihak-pihak yang emang fokus di bidang tertentu. Kalau apoteker, aku juga nemu kok bagian apoteker di beberapa apotek itu, beberapa dari mereka dari segi kualifikasinya belum yang gimana-gimana. Makanya kalau misalnya ditanya yang paling terpercaya ya tetap dari tenaga medis langsung. Dan Mas Andi, makasih banyak udah komen-komen ya. Sukses selalu Mas Andi. Sob, ini ada komen masuk lagi dari Kak Raffi. Benar banget Lia, semoga masyarakat juga makin berani menyampaikan kalau ada yang gak dipahami ya. Benar banget. Tadi udah di-highlight berkali-kali barengan sama Ibu Rima juga sobat. Kalau misal pentingnya dalam kondisi apapun itu ketika kamu jadi pasien, tanya, jangan bosan-bosan tanya. Tapi pastiin juga kamu bisa baca kondisinya ya. Kalau misal pas lagi hektik, ya kamu harap bersabar dulu biar juga gak apa ya bikin dari pelayanan ataupun petugasnya marah-marah. Nah udah bilah gitu sobat. Tapi semoga ya dari segi amarahnya bisa tertahankan ya dengan baik. Sobat masih barengan sama aku Lia. Dan ngomongin soal ini juga, ada beberapa contoh. Kiranya kamu pasien diabetes mendapatkan obat, sebisa mungkin pastiin obatnya apa, minum berapa kali, sebelum apa sesudah makan. Kalau lupa minum gimana? Sama efek samping. Nah, ini bold banget. Efek samping. Jadi jangan cuma dikasih obat ya udah-udah aja, tapi pastiin kamu sampai paham gitu. Dan peran penting dari segi pasien maupun keluarga itu juga penting banget ya. Terkait ini kondisinya bukan hanya mendampingi secara fisik tapi juga secara keberlanjutan. Misal udah dapat obat nih pasien, kemudian pihak keluarganya juga bantu ingetin biar lebih teratur, apalagi kalau pasiennya udah lansia. Gitu ya sobat. Sobat masih barengan sama aku ya, dan aku masih nunggu komen-komen kamu. Kiranya kamu punya sudut pandang ataupun pengalaman lain seputaran pelayanan di rumah sakit, klinik, puskesmas, atau pusat kesehatan lainnya, boleh banget. Aku masih nunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Aku ulangi, 0812-302-1039. Jangan lupa, kita juga punya SP Radio buat visualnya, biar kamu juga tahu gimana excitednya aku buat siaran pagi hari ini ya. Kamu bisa langsung download aja SP Radio di Play Store kamu sekarang juga. Aku tunggu. Sobat, habis ini bakal aku setelin lagu Sugi Bornean, Asma Librasi. Selamat mendengarkan dan aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek lagi ya. Pantauan lalu lintas per hari ini menuju jam 9, sobat. Kamu yang belum bangun, ayo bangun. Ini udah mau jam 9. Dan kamu kiranya yang udah mulai sarapan, sambil kamu sarapan aku temenin, sob, ya. Kita cek lalu lintas dulu. Atau yang lagi di jalan, nah ini cocok

0: kendaraan roda 4 maupun kendaraan besar sesekali. Nah, banyak banget ternyata ini sob. Buat kamu yang mau melintas di palang kereta api seperti biasa, karena medannya cenderung lebih licin, jadi kamu lebih waspada lagi sobat ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kalau misal kamu pengendara roda 2, pengguna motor, saran aku kamu jangan nakalan di sebelahnya truk yang besar ya, takutnya medannya kan agak miring, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan pula. Sobat, titik yang kedua ini ada di simpang 4 Andanwangi. Nah, di sini kelihatannya lancar, didominasi kendaraan roda 2. Dan belum terpantau ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Kemana nih Pak Oganya? Biasanya Pak Oga jam segini udah pada siap nih. Apapun itu, misal ada Pak Oga ataupun enggak, tetap sobat ya, kamu perlu berhati-hati, apalagi kalau di perempatan. Ini kadang rawan, kalau misal kamu mau lurus aja, tiba-tiba ada kendaraan lain dari arah yang berbeda mau melaju di titik yang sama. Jadi kamu better jangan gerusak-gerusuk, pelan-pelan aja. Sobat, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Dan baru saja, ini ada update kalau ada kemacetan di arah timur mulai dari Kebalan Donoh Babat. Kiranya kamu yang lagi di perjalanan, semoga kamu disabarkan lagi ya, karena ada sedikit kemacetan di sana sobat. Dan buat kamu yang kiranya mau berangkat kerja, yang kerjanya 9 to 5 ya, mending kamu berangkat lebih awal deh. Sekarang ayo segera berangkat biar kamu gak terjebak kemacetan. Sobat, jangan lupa aku ingetin lagi, seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih barengan sama kuliah sob ya. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran Hari Keselamatan Pasien Sedunia, sobat, ini aku bawa update dari Surabaya. Mahasiswa UINSA itu melakukan demo ya. Ternyata setelah aku cek, ini tuh demonya untuk menolak Muzaki sebagai rektor UINSA di periode 2026 hingga 2030 mendatang. Sebenarnya terkait ini tuh banyak banget ya. Untuk kasus dari Muzaki sendiri, Bapak Muzaki. Aku sebutnya apa ini? Muzaki atau Bapak Muzaki? Kita sebut Bapak Muzaki aja ya. Karena dari segi biaya pendidikan, jas alma mater, kemudian fasilitas pembelajaran itu disoroti banyak. Dan setelah aku cek lebih detail sobat, ternyata ada dugaan kasus pungli yang dilaksanakan. Dan sebagai oknum ya istilahnya, Bapak Muzaki ini sempat diperiksa sama Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait penyelidikan suap. Dan tentu saja ya, kalau misal aku jadi mahasiswa UINSA ya, mikir-mikir lagi ya kalau misal diberlanjutkan lagi untuk kondisinya. Karena dari segi track record itu kan juga salah satu penentu sobat ya. Ketika orang penanggung jawabnya bagus, kemudian dia bisa memberikan hak-hak yang harusnya diterima oleh mahasiswa. Dan kondisi ini emang kalau misal ditanyai, apakah kamu setuju dengan kondisi demo yang ada disampaikan oleh teman-teman UINSA? Ya, sometimes ada setujunya dengan melakukan demo. Tapi demo dampaknya itu luar biasa. Ada bagian gedung yang ini menurut aku di tempat parkiran ya sobat, karena semi-semi outdoor gitu. Mereka ini melakukan bakar, kayak mengebakar api gitu sih. Isinya aku kurang tahu apa ya detailnya. Tapi untuk momen-momen kayak gini tuh biar jadi perhatian khusus untuk pihak sekolah, pihak alma mater, pihak kampus, biar mempertimbangkan dari aksi demo yang dilaksanakan oleh mahasiswa gitu. Sobat, tentu saja harapannya semoga aksi demo ini segera pulih dan didengar oleh pihak-pihak yang menjabat di atas sana dan bisa jadi pertimbangan gitu. Tentu saja mahasiswa UINSA juga harapannya mereka mendapatkan hasil yang memuaskan dari kondisi pengajuan demo yang sedang dilaksanakan sekarang. Sobat, masih barengan sama aku Lia, masih ngebahas seputaran kondisi hari ini spesial di Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya selama kamu mengikuti ataupun gabung di pelayanan kesehatan, boleh banget. Aku masih nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan aku juga masih nunggu open call dari kamu sobat, hubungi nomor yang sama gitu ya. Masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Ghea, Penyihir. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa ya, udah kurang lebih di 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 ini. Sobat, ayo kamu yang belum bangun, yuk bangun. Kamu bisa duduk dulu, minum mineralnya. Jangan lupa cuci muka biar kamu gak ngantuk seharian. Sobat, kalau misal kamu lagi di jalan, kamu jangan kemana-mana ya abis ini, karena aku udah nyiapin banyak playlist lagu yang siap nemenin kamu, pun program dari Prameswara yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Kamis ini. Besok udah Jumat aja tuh, kita udah mendekati weekend dan nanti bakal ada momennya ketika kamu yang kiranya hari ini, waduh aku kerja lagi nih kali ya, waduh aku benar-benar harus produktif nih hari ini. Oke, sabar, kita masih menuju di hari Jumat, habis itu kita ketemu weekend lagi, momennya udah deket banget nih, gitu ya sobat. Sobatnya sama aku, gak bosan-bosan aku mau ngucapin selamat hari keselamatan pasien sedunia buat kamu semua. Jangan lupa, keselamatan pasien itu bukan hanya jadi tanggung jawab dari pihak rumah sakit ataupun pihak dari pelayan medis, tapi juga ini kembali lagi ke tanggung jawab kamu sebagai pasien maupun sekitaran. Keluarga itu punya peran yang penting. Tadi barengan sama Ibu Rima, Ketua Komite untuk dari segi mutu yang ada di Rumah Sakit Intan Medika Lamongan juga udah di highlight kalau misal semuanya ini itu punya peran penting gitu ya. Jangan lupa, karena kita momennya lagi di puncak musim kemarau juga, dipakai maskernya, sunscreennya dipakai kalau lagi keluar. Jangan lupa daya tahan tubuhnya juga dijaga, jangan sampai kamu kekurangan mineral, minum yang banyak gitu. Sobat, jangan lupa tentu saja makanan kamu juga dijaga. Bukan hanya itu sobat, barengan sama aku juga aku update lalu lintas, info lokal, nasional, bahkan internasional. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan komen-komen, yang udah aktif. Makasih banyak sobat, sukses selalu. Dan buat kamu yang masih belum ikutan komen, belum ikutan nimbrung, belum ikutan calling-calling, aku masih nunggu kamu di siaran berikutnya. Kita ketemu lagi besok di jam 6 hingga jam 9 pagi di jam yang sama. Dan masih aku todong, yuk calling sama aku langsung on air di Prameswara. Sobat, dan mungkin itu ya barengan sama aku Lia, kamu yang semangat buat jalani hari ini. Nanti sekian banyak huru-hara yang ada, kemudian kesulitan-kesulitan dari kerjaan kamu ataupun apapun aktivitas kamu, semoga kamu selalu diberi keberkahan, kelimpahan tentu saja. Dan semoga kamu kuat menjalani hari, dilimpahkan juga rezeki kamu semuanya. Gitu ya sobat, amin. Mungkin itu barengan sama kuliah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya, hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
4: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi. Misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan, ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah gak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
3: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
0: Prime Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerah. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
4: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Rama Suara.
9: Music and information. Rama Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah di LH Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga perumahan Graha Indah Paciran akhirnya bisa bernafas sedikit lega. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan atas

putih seperti dolomit dan bentonit yang tak hanya mengototi lingkungan tetapi juga memicu gangguan kesehatan seperti batuk dan demam. Dari hasil verifikasi lapangan, DLH menemukan sejumlah pelanggaran serius, mulai dari belum lengkapnya dokumen lingkungan, tidak berfungsinya alat pengendali debu atau dust collector, hingga

0: Dengarkan suara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga karhutla Gunung Lawu. Ngawi Bangun Ilaren panjang 1,3 km. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, mengantisipasi luasnya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu, Pemkab Ngawi bersama BPBD, Perhutani dan relawan membuat ilaran atau sekat bakar hingga ketinggian 2.360 meter di atas permukiman laut. Sekat bakar sepanjang 1.300 meter dengan lebar 2 hingga 4 meter tersebut dibuat dengan membersihkan semak dan ilalang yang mudah terbakar. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono mengatakan langkah ini dilakukan untuk menghambat pergerakan api, terutama menyusul munculnya titik kebakaran di wilayah yang berdekatan dengan Ngawi.
2: Pemadaman pos 5, ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu nggak bisa lagi berendek ke barat. Itu kurang lebih masih 800 meteran, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan camp di sini malam hari ini karena ini tadi kita sudah ilar.
1: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter radio Bahan FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio RAL Magetan, Adima.
3: Baik, terima kasih. Soal kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tapi 3 titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Laude Sermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Sermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau 3 titik api yang berada di kawasan tersebut.
4: Siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah di wilayah.
3: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPA, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi lalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
4: Karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilaran ini yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Ya, kalau tadi jam 12 ada muncul di peta 6 di Sidomulyo, kalau tidak salah namanya. Ini proses pemadaman saat
5: itu. Kalau di Ngawi, Pak?
4: Jadi kalau di Ngawi itu ada 3 titik sekarang, di arah ke Gunung Anaan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi, ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke depan.
3: Sementara itu, 3 titik api yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. KPA Laudies juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi yang melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Babat. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Haji Lamongan, Novi.
6: Baik, terima kasih sobat.
0: Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum, khususnya di Desa Sambangan.
5: Dan melakukan panen sorghum. Sorghum ini adalah salah satu komoditas yang ada di Lamongan dan sejak dulu ada sekitar 200 sampai 300 hektar. Kawasan ini ada sekitar 200 hektar yang siap panen. Harganya juga hari ini tetap konstan, stabil dan permintaan juga cukup tinggi. Tidak perlu ribet untuk memasarkan karena banyak orang yang datang untuk mencari satu baik tepung maupun satu yang lain. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan memulai panen sorghum di Kecamatan Babat.
0: Kemarin Bupati Lamongan Yuronur Effendi didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Askara melihat langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
6: Novi, reporter Radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Kamesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM. Music is an information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Prawe Suara. Waduh, gimana nih ya di pagi hari ini ya, di jam 11 ini, di jam 11 pagi ya, yang tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya ya Shirley di sini bakal dan selalu setia nemenin kamu di jam-jam ngantuk kamu ya, apalagi menuju jam makan siang yang di hari Kamis yang cerah ini ya Sob ya. Dan tentunya Shirley udah nyiapin topik yang bakal seru banget ya, yang tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol juga di pagi hari ini sampai nanti jam 2 siang ya, seputar panggung catwalk dan dunia modeling. Waduh, apalagi buat kamu yang profesinya seorang model ya, atau freelance modeling, atau freelance yang biasanya di job buat wedding gitu, pengantin wedding ya. Aduh, pasti kamu seneng banget nih kalau topiknya soal ini. Dan buat kamu apalagi yang ingin sekali atau punya keinginan ya menjadi seorang model, juga buat pengetahuan aja sih ya tentunya. Dan siapa nih yang di sini suka banget ngelihat para model yang jalan itu di runway ya, di runway, di catwalk itu, di panggung ya tentunya. Waduh, pasti keren banget gak sih? Dan sempat kepikiran, kok bisa ya di sana? Apakah ada batas minimal tinggi badan atau berat badan, atau terkait kualifikasinya juga mungkin ya? Detail banget sih ya kalau menurut Shirley. Dan tentunya ya, dan kadang kita ingin menjadi seorang model ya apalagi, tapi kadang itu kita merasa kayak gak percaya diri gitu loh ya, walaupun cuma jalan aja, kelihatannya cuma jalan tok, padahal perlu dan banyak sekali latihan-latihan ya tentunya. Tanpa latihan menurut saya juga gak segampang itu sih Sob ya. Dan kamu juga yang di sana Sobat Teman Suara yang lagi dengerin Shirley di sini ya, dan kamu juga paham lah ya, setiap langkahnya seorang model itu pasti ada iramanya dan ketukannya ya. Dan tentunya, dan tentunya nanti di siang nanti itu bakal ada narasumber kita dari model pemula ya tentunya. Dan ada yang udah pro banget nih, yang kayak udah sering banget job-jobnya itu di Jakarta Fashion Week, di Jember Fashion Week, di Surabaya. Pokoknya nanti bakal ada dan bakal Shirley siapin narasumbernya ya. Dan tentunya narasumbernya juga cakep sebenarnya sih ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara yang lagi dengerin Shirley sambil nyemil ya, waduh, enakin nyemilnya ya, kayaknya kamu santai dan nyaman banget nih Shirley Sari siaran di pagi hari ini ya. Duh, terima kasih banyak ya buat kamu dan buat kamu Sobat Teman Suara. Dan kamu kan misalkan pembahasan kita ini tidak familiar banget ya, karena asing banget mungkin ya buat kamu dunia model itu seperti apa. Udah kamu komen-komen aja di WhatsApp-nya Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu Sobat Prawe Suara yang masih belum download aplikasi X-Space Radio di HP kamu, kamu bisa banget download aplikasinya sekarang ya, biar kamu gak ketinggalan nih, nanti tak spill nih nanti ya, secakep apa sih nantinya modelnya itu yang biasanya runway dan ikut di Jember Fashion Week biasanya itu ya. Dan tentunya kamu juga masih bisa pantau Shirley lewat website ya pramesuarafm.com. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information. Setelah ini bakal Shirley puterin lagu dari Bertang Petro Onsu, Bila Memang Kamu. Yuk kita dengerin bareng-bareng Sob.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News here and information. Prawa Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prawa Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Aduh, udah gak terasa banget, udah jam setengah 12 aja nih ya. Waduh, gimana nih hari-hari kamu nih sob di pagi hari ini ya, yang tentunya di jam-jam ngantuk ini ya, apalagi menuju jam makan siang ya tentunya sob ya. Dan tentunya kita tadi kan udah menyinggung sedikit tuh soal persepsi orang-orang tentang dunia modeling. Dan ternyata banyak juga yang mikir kalau mau masuk ke dunia model atau menjadi seorang model itu super dan harus tinggi, dan tentunya ya minimal 170 lah ya, atau 165 itu jadi model gitu ya. Dan tentunya harus juga langsing kayak bagaikan lidi ya, langsing banget gitu ya, profesional lah istilahnya, atau juga punya wajah yang standar banget, yang tentunya standarnya itu cantik dan apa ya, cantik lah istilahnya lah ya. Padahal tau gak sih sob, sekarang kan udah zaman itu udah berubah ya, apalagi di dunia modeling juga sekarang udah modern ya, bukan bahla lagi. Apalagi dunia model itu kan dinamis ya, berubah-ubah, gak statis, stagnan di situ, enggak. Karena dari tahun ke tahun, jangan dari tahun ke tahun, biasanya dari bulan ke bulan aja ya, bulan Desember atau juga dari bulan September ke bulan Oktober itu biasanya beda pembawaan atau konsep modelingnya atau style fashion itu biasanya beda gitu loh ya. Dan tentunya dunia model sekarang itu, dunia modeling itu ya, sangat mengapresiasi keberagaman karakter dan keunikan dari diri kamu sob ya. Dan buat kamu gak usah berkecil hati kalau kamu gak tinggi ya, apalagi cuma tinggi 155 atau 160 atau 150, udah gak apa-apa, yang penting percaya diri aja gitu loh. Jadi seorang model tuh gak harus tinggi, karena ada kualifikasinya. Kalau memang modelnya internasional, nasional, itu pasti ada ini sendiri sih, kriteria sih memang. Tapi apalah buat kita ya, bukan begitu sih ya. Kalau sekalipun kita gak tinggi juga aman aja sih sob ya, karena dari seri sendiri juga mengalami hal itu. Jadi ya it's okay aja gitu, yang penting percaya diri dulu gitu, fokus sama tujuannya jadi seorang model gitu loh. Kalau rezeki kan bukan kita yang mengatur, orang lain mengatur ya, tapi rezeki itu udah Allah yang ngatur gitu loh ya. Kalau memang kita udah bekerja keras, dan tentunya kerja keras itu dibarengi dengan doa, dengan usaha, pasti aman-aman aja, pasti tercapai kamu menjadi seorang model ya. Dan bahkan ya sob ya, hobi modeling ini punya banyak sekali kelebihan positif. Salah satunya itu bisa membantu memperbaiki postur tubuh kita dan menambah rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari postur tubuh itu memang kita harus benar-benar latihan dulu ya sob ya. Dan dari pengalaman Shirley sendiri di dunia modeling, karena dari kelas 5 SD ya hingga saat ini, itu benar-benar lika-likunya itu ada gitu loh. Dan benar-benar dari nol, Shirley itu terjun di dunia modeling juga benar-benar dari nol gitu loh sob ya. Jadi buat kamu yang pengen dan ingin tahu kayak gimana sih dunia modeling, kayaknya seru, aduh seru banget istilahnya, seru banget. Kamu bisa kenal model yang tinggi-tinggi, walaupun kita itu model apa ya, tinggi badan kita tuh gak setinggi mereka gitu, tapi mereka itu wear banget gitu loh, enak banget gitu loh, maksudnya apa ya, humble gitu loh dijak ngomong gitu kan ya. Dan tentunya ya, terkait ngomongin soal rasa percaya diri ya sob ya, tentunya itu tumbuh gak asal langsung, aku bisa langsung bisa, enggak. Itu harus melewati proses dulu, kepercayaan diri itu tentunya harus latihan ya. Dan tentunya juga olahraga ya, buat kamu yang suka olahraga ya. Dan tentunya latihan itu penting banget, latihan. Kalau kamu menjadi seorang model itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, latihan 1 minggu doang, 2 bulan, 3 bulan, itu gak cukup ya sob ya. Ya gak cukup sih bagi aku, karena dunia modeling itu dinamis, berubah-ubah. Jadi perlu banyak latihan sih tentunya ya. Dan buat kamu sobat Prawa Suara yang mau sharing pengalaman di dunia modeling, atau saudara kamu, atau adik kamu, atau kamu sendiri ya, atau dari ibu kamu itu dulunya seorang model, udah kamu bisa sharing-sharing barengan Sherly di sini ya, di Pramas Suara 103,9 FM. Atau kamu juga boleh-boleh tanya tuh, boleh tanya-tanya seputar langkah awal menjadi seorang model itu seperti apa sih, share. Aduh, boleh banget, Sherly tunggu ya pertanyaannya. Yang masuk di DM juga bisa, DM-nya Instagramnya Pramas Suara boleh, di websitenya pramaswarafm.com boleh, atau kamu juga lewat aplikasi X-Space Radio di HP kamu, kamu juga boleh ya. Dan tentunya topik hari ini tuh sangat seru sekali karena nanti ada narasumber ya, yang tentunya dia itu udah oke banget lah ya. Dan ada juga yang narasumber kita itu nantinya ada yang model benar-benar pemula banget, dan ada yang udah internasional dan nasional sih tentunya ya, yang udah melalang buana kemana-mana, ke Malang Fashion Week, ke Jember Fashion Week, di Jakarta Fashion Week juga udah sering dia lakukan dan dia rasakan ya, kedebak-kedebuknya menjadi seorang model seperti apa. Udah, pokoknya kamu stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information, karena setelah ini Sherly bakal ngasih lagu ya. Pokoknya lagunya ini dari Noah, Menunggumu, sama Aku Juga Menunggu Kamu. Pokoknya kita simak baik-baik ya musiknya.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um.
2: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku.
2: Okay.
1: Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak, Bu, berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustaka ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustaka. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya,
1: gitu?
2: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar yang dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin berarti Bu ya baca-baca buku.
2: Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mas anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa,
1: novel Terelia.
2: Itu juga sering dibaca novel di antaranya. Novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
1: Iya,
2: sebagai
1: hebat
2: generasi
1: banget.
2: Emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebab ramai saya yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis, boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur.
1: Wah,
2: jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya bagus banget.
2: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya siap Bu.
2: Siap.
1: Bu kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
2: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik belger nyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau
2: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
2: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya. Sekarang kan udah teknologi modern jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin malas jalan, mungkin malas bermotor, sepeda motor panas ya.
2: Nanti keluarkan BBM dan
1: lain sebagainya. Iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin malas baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
2: Iya, jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan baik secara nyata maupun secara online ya di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya begitu.
1: Iya benar-benar banget. Bu, aku mau tanya selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
2: Ada apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya kita diajak keliling di sebelah timur itu kita punya nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah untuk anak TK. Selain baca ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah jadi WiFi pun kita di sini full, mungkin teman-teman nggak punya lagi apa terus ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
2: yang
1: juga
2: tunanetra
1: yang...
2: ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat
2: cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
2: Cerita online Lamongan.
1: Jadi
2: celengan. Ya, ada. Kita juga punya program ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas. Itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma yeah. jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel yeah, juga ada. Yeah.
2: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Oh, ada juga.
2: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sini.
1: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
2: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
1: Iya, Sobat Prameswara.
2: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih. Dan apa, salam literasi belum kenal?
1: Oh iya, salam literasi.
2: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
2: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oke, okay, Bu Umi, manfaat bermanfaat sekali ya, sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Umi, diajak sharing.
2: Ya, terima
1: semoga
2: kasih,
1: Bu Umi ini sehat selalu ya.
2: Amin, amin.
1: Lancar rezekinya.
2: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
1: Iya, Lamongan semakin mekilan.
2: Martabatnya semakin bermartabat.
1: Ya, amin.
2: Terima kasih.
1: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di-sharing oleh Bu Umi ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Ah, siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Prame Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.

0: Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Balik lagi di 103,9 FM Music is an Information ya, Sobat Transwara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia temenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya Sob ya, masih ngomongin soal dunia modeling nih, dan udah ada chat yang masuk nih ya. Komen-komen dari kamu Sobat Transwara ya. Kali ini kita coba baca satu-satu deh, kamu simak dulu ya. Kali ini udah ada dari Ninda nih. Halo Kak Shirley, halo juga Ninda. Waduh. Aku mau tanya dong, gimana sih rasanya dan caranya ngebangun percaya diri pas pertama kali belajar jalan di atas catwalk biar gak diketawain teman-teman. Waduh, oke banget nih ya pertanyaan dari Ninda nih ya. Dan tentunya ya kunci utamanya adalah kamu harus fokus dulu sama nada dan ketukan musiknya. Karena apa? Kalau menjadi seorang model itu asal jalan aja ya. Itu bukan model, itu namanya balapan lari ya, kayak jalan estafet gitu loh. Tapi kalau seorang model itu jalan dan langkah kakinya itu sesuai dengan nada dan irama ketukan musik. Dan tentunya postur tubuh kamu juga mempengaruhi gitu loh. Jadi kalau ketukan kamu, ketukan langkah kamu dengan nada suara musiknya ya, ketukan musiknya gak sama, jadi ya kayak lebih kurang prepare sih kalau menurut aku sih ya. Kalau menurut kamu gimana Sob? Dan tentunya ya, kamu gak usah mikirin omongan orang lain, udah fokus sama diri sendiri aja, sama ekspresi kamu ya tentunya. Ekspresi kamu itu menandakan kamu itu percaya diri atau enggak. Jadi kalau kamu mau belajar, udah nih, tekadnya udah kuat banget nih, aku apresiasi ya buat Ninda. Tapi buat kamu mengekspresikan itu masih takut karena masih mendengarkan kata-kata orang lain. Nah itu gak usah, udah kamu fokus diri kamu sendiri dulu aja. Karena tujuan kamu itu udah oke menurutku. Kamu udah punya tekad dan keinginan yang kuat ya. Jadi kamu latihan dulu, pokoknya intinya kamu harus menunjukkan ke mereka semua kalau kamu tuh bisa gitu loh ya. Jadi kalau dari kanan kiri, belakang, kanan, depan, udah dari manapun ucapan atau omong-omongan dari teman-teman kamu yang intinya bisa membuat kamu itu down, udah itu hilangin aja, udah pura-pura gak dengar aja ya Ninda ya. Dan tentunya kalau terkait kepercayaan diri itu dibangun dengan diri sendiri, bukan diri orang lain ya. Dan tentunya kamu juga harus banyak berlatih di depan kaca ya, tentunya ya, buat kamu tahu ekspresiku ini udah pas belum gitu loh, pas dilihat orang gitu loh. Senyumku tuh udah manis belum, dan ekspresiku tuh udah tegas belum. Nah itu sih ya, jadi banyak sekali poin-poin yang harus kita belajar di dunia modeling itu, bukan hanya jalan aja, terkait ekspresi, belum lagi nanti caranya bedain runway sama jalan catwalk casual tuh apa seperti apa, belum lagi nanti pas wedding itu seperti apa. Waduh, banyak sekali ya perintilan-perintilannya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramuswara, kalau mau tanya-tanya juga seperti Ninda, boleh banget ya. Apalagi kamu yang ingin terjun ke dunia modeling, boleh banget nanti belajar sama Shirley ya, di Shirley Modeling ya tentunya ya. Udah, kamu pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM, karena setelah ini Shirley bakal berbagi tips ya soal dunia modeling itu seperti apa. Dan tentunya ya, kamu kalau ingin menjadi seorang model itu harus sekolah dulu Sob. Jadi nggak ipa-ipa, moro-moro kamu dari model perkara sering di foto-fotografer, terus kamu dibilangnya model. Oh enggak, seorang model itu sekolah dulu, terus habis itu nanti punya sekolah model, terus punya manajemen modeling sendiri. Nah seperti itu tahapannya. Jadi enggak asal kamu jadi model itu asal di foto-foto, terus kamu ngomongnya model, enggak. Karena apa ya, dunia modeling itu pasti identik dengan manajemen atau sekolah. Dan kita juga menjadi seorang profesi apapun itu kan pasti sekolah dulu. Nah itu sama di dunia modeling juga seperti itu ya Sob ya. Udah, kamu kalau kepo ya, kepo banget seperti apa sih dunia modeling serunya. Waduh, seru banget sih. Pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information, karena setelah ini seri bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music is an Information ya, Sobat Transsuara, dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti di bar lagi bukan di Prames Suara. Dan tentunya Charlie yang selalu setia nemenin kamu di jam-jam ngantuk kamu ya, apalagi kamu yang lagi dengerin Charlie sambil dengerin musik ya, atau sambil joget-joget, sambil makan melon, waduh seger banget ini ya kayaknya. Apalagi melonnya tadi tuh manis banget ya rasanya, semanis senyuman kamu di sana ya. Aduh. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara ya, pokoknya kalau kamu ngantuk wis nang kamu ngopi ya dulu. Kalau kamu enggak ngantuk ya wis bagus wis ya, wis oke lah ya. Berarti kamu benar-benar menjaga ngantuk kamu demi melihat aku di sini ya. Dan tentunya Sobat Prama Suara ya, kita masih ngebahas terkait topik kita di hari ini ya, terkait dunia modeling. Dan tentunya udah ada komen yang masuk nih, kayaknya ini dari ibu-ibu nih ya, dari foto profilnya nih ya. Dan coba kita dengerin dulu ya. Halo Mbak Shirley, saya Mama Anindya. Waduh, oke, halo Mama, salam kenal ya. Selamat siang Mbak Shirley. Aduh, selamat siang juga Mas. Saya mau tanya nih, anak saya tuh punya bakat dan potensi di bidang modeling, tapi anaknya itu pemalu banget. Gimana ya cara kita sebagai orang tua buat mendukung dia? Waduh, pertanyaan dari Mama Anindya ini bagus banget ya, karena ini adalah keluhan. Tentunya banyak sekali keluhan-keluhan dari mama-mama dan ibu-ibu ya. Dan tentunya biasanya tuh keluhannya begini nih. Jadi anaknya udah punya potensi, udah terlihat potensinya yang sering gini ya, kayaknya sering megal-megal. Dan intinya biasanya kalau masih anak-anak itu biasanya masih centil-centilnya, masih lucu ya Ma. Dan tentunya ya Mama Nindya ya, dan kita sebagai orang tua ya, apalagi memang sebagai orang tua, dan kita semua atau kamu Sobat Prama Suara ya, sebagai ibu atau sebagai orang tua atau sebagai kakak ya, tentunya satu keluarga lah ya istilahnya, itu pasti mensupport banget kalau ada potensi-potensi yang bisa unggul di keluarga kita ya. Dan tentunya kalau mau mengekspresikan dan ingin fokus ke dunia modeling ya, apalagi kalau udah terlihat nih kayaknya udah punya bakat nih sepertinya di dunia model, waduh udah langsung di sekolah modelkan aja Mama ya, biar adiknya itu nanti bisa jadi model yang profesional gitu, mumpung masih kecil. Jadi dan lebih baik itu dari kecil dilatih ya, diasah kemampuannya, dan tentunya biasa untuk kepercayaan dirinya itu sangat penting ya Ma ya, Mama Anindya ya. Dan tentunya bisa banget kok nanti kita belajar bareng ya Mama ya, di sekolah modeling Shirley juga ada ya, udah dilihat aja di Instagramnya ya, Shirley Modeling, aduh pasti ada kok di sana, nanti sama Shirley nanti latihannya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara yang ingin ya, atau komen kamu itu tak baca kayak Mama Anindya ini, boleh banget, udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prama Suara ya. Dan tentunya sampai nanti jam 2 siang kita akan dan masih ngebahas soal dunia modeling ya. Dan buat kamu yang ingin dan belum pernah dan ingin mencoba, ingin menjadi seorang model itu seperti apa sih, boleh banget udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-3021039. Dan buat kamu Sobat Prama Suara yang belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, kamu boleh download aja ya sekarang. Dan kamu juga bisa mantau Shirley lewat websitenya pramasuarafm.com, karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi dan ada lagu dari Hindia, kita kesana. Oke baik, aku kesana, kamu yang kesini ya. Wis, ayo dengerin bareng-bareng, jangan kemana-mana.

0: Suara.
1: Music FM Information Prama Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Information ya, Soul Trans Suara, dan tentunya masih bari lagi sama Syara di sini. Yang selalu setia dan beri kabar dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi bukan di Prama Suara. Dan tentunya kita bakal ngebahas dan masih membahas seputar dunia modeling ya. Dan tentunya kita udah masuk ke pembahasan teknisnya nih yang super penting ya, buat kamu yang mau seriusin diri kamu buat gabung untuk di hobi modeling atau ingin menjadi seorang model ya. Dan tentunya gimana sih cara bikin konkret ya, atau foto portofolio pertama kamu? Tentunya itu gampang banget ya, dan tentunya banyak sekali cara-cara buat kamu para pemula ya yang ingin terjun di dunia modeling. Udah kalau mikir buat portofolio atau buat akun Instagram kamu ya, foto-foto kamu, postingan kamu, tentunya nggak harus sewa fotografer yang mahal dan harus ke studio yang mewah sih ya. Tapi portofolio juga bisa dibuat para pemula. Yang penting itu foto dulu aja. Entah itu cukup kamu pakai baju polos, makeupnya natural, flawless ya, dan pencahayaan dari matahari atau pencahayaan lighting light kamu ya, dari pencahayaan HP kamu atau dari teman-teman kamu yang bantu ngasih cahaya dari HP-nya, itu dari senter HP-nya juga, itu udah bagus menurut aku sih. Jadi nggak perlu yang mewah-mewah dulu, yang sederhana-sederhana aja. Yang penting kamu, postur kamu, posenya itu dan ekspresi kamu itu dapat, udah itu sih pentingnya ya. Karena seorang model tuh yang dilihat itu selain catwalk, ekspresi juga. Karena ekspresi kan kadang terlihatnya ada yang full senyum, ada yang kelihatan jutek, judes, dan tatapannya tajam. Nah itu biasanya di porsi-porsi tertentu juga ada terkait temanya tersendiri. Jadi nggak semua baju yang kita kenakan itu satu look ekspresi juga, satu macam ekspresi sih ya. Dan tentunya kita harus membawakan baju itu sesuai dengan ini ya, konsep bajunya seperti apa, dan dengan konsep dari branding diri kita sendiri. Kita itu orangnya yang tegas atau yang kalem, itu kan itu bisa menyesuaikan juga bajunya sama diri kita gitu. Gak mungkin kalau kita jiwa-jiwanya tegas terus dapat baju yang kalem banget, itu kan kayaknya udah gak cocok dan gak masuk buat diri kita gitu loh sob ya. Jadi harusnya tentunya dan pasti menyesuaikan dari desainernya juga pasti tahu karakter, oh modelnya ini cocoknya pakai baju ini, cocoknya pakai baju ini. Nah seperti itu ya. Dan tentunya buat kamu sobat Trans Suara yang masih kepo ya soal dunia modeling, aduh seru banget sih pokoknya ya. Dan apalagi kalau dunia modeling itu ada salah satu hobi ya, yang menurut Shirley itu hobinya itu menyenangkan, karena dari hobi itu juga bisa menambah pundi-pundi rupiah. Nah, walaupun gak seberapa, tapi kan sudah alhamdulillah lah ya istilahnya. Dan buat kamu sobat Prama Suara, kalau mau tanya-tanya seputar dunia modeling, bisa banget yuk join di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa langsung telepon sama Syari juga bisa, boleh banget ya, tadi di WhatsApp-nya Prama Suara. Dan kamu juga bisa komen-komen di Xspace Radio di HP kamu. Dan kamu juga bisa join di website-nya pramasuarafm.com. Dan tentunya setelah ini Syari bakal kembali lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM Music and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Tuna Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya, di jam 12 lebih 13 menit ini ya, kita masih ngomongin dan ngebahas terkait dunia modeling nih. Tentunya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Aduh, banyak banget. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, tekad yang kuat. Yang keempat, berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dan tentunya kamu gak boleh gampang minder. Terus kamu juga gak boleh gampang menyerah. Karena seseorang atau seorang model yang udah terlihat dan sudah terkenal, tentunya dia juga pasti merasakan jatuh bangun ya Sob ya. Apalagi buat kita-kita ini yang hanya orang biasa yang ingin mencapai ke sana ya. Tapi gak menutup kemungkinan kita juga bakal bisa seperti dia ya. Dan tentunya Sobat Tuna Suara, kalau kita ingin menjadi seorang model, tentunya kita juga harus memiliki kepribadian yang baik ya. Karena sepintar apapun kamu, secantik apapun kamu, kalau kamu tidak mempunyai attitude yang baik, itu akan menjadi nilai yang nol bagi banyak orang. Dan tentunya apalagi cara kamu berbicara, cara kamu bersikap, itu kan pasti dinilai sama orang. Apalagi sekarang itu kan apalagi kayak Gen Z itu ya, Gen Z kayaknya gak mengenal usia kayaknya ya. Kalau kamu baik sama aku ya oke, kalau kamu gak baik ya udah gitu loh. Jadi kayak ya mungkin prinsip kita juga sama sih ya. Dan tentunya apapun profesinya ya, yang tentunya kalau kamu pikirannya positif pasti memang positif. Tapi kalau negatif aja ya, negatif terus gitu, sampai kapanpun juga kamu pikiran kamu negatif ya Sob ya. Dan tentunya kalau kamu punya hobi apapun itu, apalagi kamu punya hobi modeling ya, pasti kamu keinginan besar kamu pasti dan kamu juga punya tokoh inspiratif ya, tokoh inspirasi, entah itu dari Putri Indonesia atau dari Miss Cosmo Internasional atau Miss Internasional atau Miss Grand Internasional, aduh, atau Miss World ya, yang Bianca itu ya, yang INTM itu, Indonesia Next Top Model itu ya. Dan tentunya waduh, banyak sekali dunia-dunia modeling yang perlu kita tahu. Dan tentunya ya menyangkut dengan fashion kita sehari-hari gak sih Sob ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Tuna Suara, setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM Trames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 9 FM Music It Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti di mana lagi bukan di Prameswara. Dan tentunya ya Sob ya, di siang hari ini di jam setengah 12 ini kita akan kedatangan, bukan kedatangan sih ya. Kita via telepon aja dulu ya karena anak juga masih sekolah di sini, Naomi ya. Coba kita telepon dulu. Tungguin ya. Sabar sob, sabar. Habis ini tak teleponkan dulu ya. Tunggu. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya anaknya lagi di habis makan MBG nih kayaknya. Habis makan siang. Oke. Waduh, ini anaknya kayaknya masih ini deh, masih ini ya sob ya. Dan sambil nungguin Naomi ya sob ya. Kayaknya kalau ngomongin soal modeling ya sob ya, kalau jadi seorang model itu kan tentunya kamu harus berani ya, harus berani. Apalagi? Halo? Halo? Aduh, sinyalnya nih ya. Halo, Naomi. Halo, Naomi. Halo. Halo, Naomi. Halo, Naomi. Halo. Suaranya Kak Sherly kedengeran nggak ini? Naomi? Waduh, sinyal nih ya. Waduh, sinyalnya kenapa nih? Halo? Naomi? Oke. Halo? Oke, kita lanjut ke pembahasan kita aja ya, Sob ya. Terkait kalau ngomongin soal dunia modeling itu ya, apalagi buat para pemula ya pastinya. Dan jelas itu pasti grogi banget ya, apalagi kalau jadi model itu kan pasti dilihat sama banyak orang ya pastinya. Jadi kayak spot center buat dilihat, ditontonin banyak orang ya. Apalagi kayaknya kalau ngelihat diri sendiri aja tuh kayak malu gitu, apalagi dilihat banyak orang ya pastinya. Dan tentunya ya, apalagi kalau kamu udah di depan, terus depannya itu langsung kamera ya, langsung ada fotografer di sana. Pernah nggak sih kamu tuh udah siap difoto, tapi pas kamera udah nyala itu mendadak gaya, kayak mendadak mati gaya gitu loh, udah kayak patung gitu ya, waduh. Dan tentunya ya sob ya, kalau ngomongin soal mati gaya itu pasti semua orang pasti juga mengalami, termasuk Shirley juga sih sob ya, apalagi di dunia modeling juga ya, pasti harus ganti pose dalam beberapa detik ya. Dan tentunya coba kita ini nih, coba kita telepon lagi ya buat Naomi nih, karena tadi juga sinyalnya jaringannya jelek gitu loh. Coba kita telepon lagi ya. Oke. Tatut-tatut ini muninya ya. Aduh, Naomi, hello Naomi. Oke, baik. Halo, Naomi.
3: Halo, Kak Shirley.
2: Halo, adek cantik. Aduh, adek cantik ya. Gimana nih, hari ini masih di sekolah ya?
3: Iya, masih di sekolah, Kak.
2: Oke, baik. Waduh, grogi ya, Kak Shirley telepon ya?
3: Lumayan, Kak.
2: Oke, baik, biar gak ganggu aktivitas kamu ya. Ini juga mumpung lagi jam istirahat ya.
3: Iya, Kak.
2: Oke. Kak Seri mau tanya nih, ini kan Naomi ini kan baru aja ya, baru aja terjun di dunia modeling ya. Dan tentunya banyak sekali rasa gak percaya diri kan ya, tentunya ya Naomi ya. Dan dari Naomi sendiri, gimana sih jadi model itu sebenarnya susah apa gampang sebenarnya Naomi?
3: Iya Kak, aku suka banget, apalagi dunia model seseru itu. Dan buat aku itu pengalaman berharga banget Kak.
2: Oke, baik, berharga banget ya. Dan tentunya ternyata jadi seorang model juga gak semudah kita lihat ya Naomi ya.
3: Iya benar.
2: Oke, baik. Mungkin Naomi ini lagi di mana ini kok? Mungkin bisa biar gak terlalu berisik, mungkin bisa ke ini dulu. Oke.
3: Okay. Bentar Kak, sebentar.
2: Oke, okay, baik. Aman-aman. Oke, okay, sudah?
3: Sudah.
2: Oke, okay, baik. Oh iya nih kan kemarin kan Naomi juga baru pertama kali ya lomba di ini di Tunjungan Plaza Surabaya tuh ya, di Antrium lantai 1 ya. Gimana tuh rasanya Naomi?
3: Rasanya seru dan terima kasih banget ya Kak, karena Kak Shirley, Naomi bisa seperti ini.
2: Oke, baik, tapi masih malu-malu ya, istilahnya kayak masih belum berani, belum pede ya sebenarnya ya Naomi ya.
3: Iya benar sekali.
2: Tapi tahu kan kalau kita juga bisa seperti mereka ya, yang udah oke lah jalannya, tapi memang kita kan masih baru, jadi ya wajar sih kalau masih nervous gitu sih ya Naomi. Tapi sejauh ini menjadi seorang model ya seru itu ya. Dan tantangannya ternyata ya lumayan nggak sih Naomi? Berat ya?
3: Iya Kak, lumayan. Iya Kak, lumayan sekali.
2: Oke, okay, baik Naomi. Ini kayaknya Naomi udah mau ini, udah masuk sekolah ya? Udah mau masuk ya ke jam KBM lagi ya, udah
3: pelajaran.
2: Oke, baik, baik. Yaudah itu aja ya Naomi ya, sebentar aja. Takutnya nanti kamu dimarahin bu guru, kamu tak telepon ini. Oke. Oke, baik Naomi, terima kasih banyak. Okay. Coba titip salam dulu buat sobat Pernama Suara. Oke, terima kasih, sama-sama. Udah ya, Kak Seri matikan ya.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, okay, adik. Oh ya, sobat Pernama Suara ya, dan tentunya barusan itu Shirley telepon Naomi ya, di mana Naomi ini merupakan salah satu muridnya Shirley juga ya. Dia itu privat dan memang dia masih pertama kali ikut lomba itu langsung di Tunjungan Plaza di TP1. Jadi apa ya istilahnya, kalau bagi Shirley sendiri itu hal yang berat ya, karena kita baru terjun di dunia modeling dan langsung melihat mereka-mereka yang kapasitasnya udah jauh sekali dilampaui ya sebelum Naomi. Dan tentunya bagi saya juga berat gitu, langsung di TP gitu kan. Kita tahu sendiri lah style dari anak-anak TP Surabaya itu, TP1 apalagi ya, apalagi sampai TP6, TP5 ya, waduh kan. Walaupun casual-casual kayak gitu, tapi kan keren-keren kan Sob ya. Dan tapi itu gak menutup kemungkinan juga buat kamu para pemula juga ya, seperti Naomi, buat semangat dan tetap terus berlatih, karena dunia modeling itu seseru itu, seru banget, karena keseruan itu bisa menghasilkan cuan-cuan sebenarnya ya, kalau kita memang fokus di dunia modeling. Karena apa? Dan ya karena menyenangkan, karena kita nyaman ya, karena itu hobi kita. Jadi apapun itu hobinya, kalau kita nyaman kan pasti berjalan dengan lancar ya Sob ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pernama Suara ya, yang mau tanya-tanya seputar dunia modeling, boleh banget udah langsung aja join di WhatsAppnya Pernama Suara di 0812-302-1039. Karena setelah ini Seri bakal kembali lagi, dan tentunya masih ngomongin soal dunia modeling. Dan setelah ini Seri bakal bacain berita ya di Lamongan yang lagi hektik-hektiknya, oke? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap aja di 103.9 FM Music is an Information.

0: love.
1: Drama Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Prama Suara.
1: Music hits and information. Prama Suara.
13: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
14: Baik, lagi di 103,9 FM Music and Information ya sahabat Prama Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prama Suara. Dan tentunya ya sahabat Prama Suara ya, kita alihkan dulu ya pembahasan kita terkait dunia modeling. Kali ini kita pantau dulu arus lalu lintas yang ada di Palang Kereta Api Barat Terminal ya. Di sini terpantau lancar ya, enggak terlalu ramai ya karena masih jam 12.41 menit, enggak terlalu ramai sih, tapi didominasi sama kendaraan roda 4 dan beberapa kendaraan roda 2 aja sih ya. Dan ada juga ada truk-truk kontainer juga, apalagi yang dari arah Surabaya ke Babat, ini arahnya itu lebih padat ya, lumayan padat dibandingkan dari arah Babat ke Lamongan gitu. Jadi lebih longgar lah buat jalannya dibandingkan yang dari arah Lamongan ke Babat, itu lebih ramai sih ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara yang ingin melintasi Palang Kereta Api Barat Terminal ya, harus dan wajib hati-hati dan waspada, apalagi di rel ini ya, di rel kereta api yang dekatnya terminal ini itu miring ya, relnya tuh miring sob. Jadi banyak banget juga, banyak sekali dan sering orang-orang itu jatuh kalau lewat sini, apalagi buat pengendara motor ya. Aku aja tuh pernah kecantol di sini motorku gitu loh. Jadi buat kamu harus lebih berhati-hati ya. Jadi pokoknya gak usah ngebut dan tentunya harus tengok kanan kiri dan gak boleh ini, gak boleh nerabas ya. Lek wis waya no kereta api kan pasti palangnya tertutup tuh. Nah, jadi terabas, tahu gak sih? Karena keselamatan kamu itu lebih penting gitu loh, daripada kamu hanya memikirkan untuk dia aja ya. Dan tentunya kita beralih dulu. Kita lihat ke mana nih? Di titik 0 dulu ya. Di jalan titik 0 ini ya, yang dekatnya pertigaan alun-alun ini ya, terlihat sepi ya, di simpang titik 0 ini terlihat sepi sob ya, tapi di sana tetap ada bapak jual leker yang selalu setia nemenin kamu Sop ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin beli leker, sedang beli dulu ya, aku juga suka leker. Tapi kalau kamu pengen nemuin aku nanti sore atau siang ini, boleh banget kamu beli leker atau kamu bawain leker buat aku juga boleh banget ya Sop ya. Aduh, tak tunggu kamu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara yang ingin melintasi simpang titik nol ini ya, wajib dan harus berhati-hati karena ini juga perempatan ya, perempatan dan arah kanan kiri depan belakang itu kan pokoknya bahaya banget buat kamu kalau asal nyelonong-nyelonong aja ya. Apalagi di sini juga udah apa ya, bahaya lah ya. Kadang-kadang, bukan kadang sih, sering sih kayak di kita ngiranya sepi padahal di sana juga tiba-tiba ada yang nyelonong gitu aja. Waduh, wis, pokoknya tetap berhati-hati, tengok kanan kiri dulu ya sebelum melintas ke sini. Dan kamu juga harus dan wajib merambuhi tentunya kamu wajib untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan gak boleh ngebut, dan tentunya kamu harus pakai helm, helmnya berstandar nasional SNI ya. Dan kamu juga kalau lagi dengerin Shirley di radio mobil kamu, waduh gak usah senyum-senyum gitu, ah aku tahu kamu gak senyum-senyum kalau lagi dengerin Shirley ya. Dan tentunya tetap pakai sabuk pengaman ya, buat mengamankan kamu dan hati kamu buat aku tentunya. Dan tentunya selalu dengan suara ya, kita pantau lagi di Tugu Adipuran Dapur. Waduh, buat kamu nih ya yang sering lewat dapur, apalagi buat kamu yang biasanya mau ke Surabaya naik bis kayak aku ya, tetap berhati-hati ya di sini. Tapi di sini terpantau nggak terlalu ramai dan nggak terlalu sepi, jadi ya standar sih ya. Jadi kalau kamu melintas di sini juga oke-oke aja sih. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintasi Tugu Adipura Dapur, supaya lebih berhati-hati dan tentunya tetap menjaga keamanan dan kenyamanan antara kamu dan pengendara lain ya Sob ya. Dan tentunya jangan seenak dewe lek nyebrang, lihat kanan kiri dulu ya. Dan tentunya kalau kamu lagi sen ke kanan atau riting kanan, ojo menggo ngiri ya. Apalagi buat kamu yang ritinge sene ke kanan menggo ngiri, sing ritinge ngiri kamu menggo ke kanan, waduh bahaya nanti jedar ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara, tentunya tetap berhati-hati ya dalam beraktivitas maupun kamu yang lagi sedang ada di jalan. Tentunya semoga hari-hari kamu dan siang ini perjalanan kamu itu dilancarkan. Dan tentunya Seri bakal kembali lagi karena pembahasan kita tadi kan soal dunia modeling ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah ini Seri bakal kembali lagi tetap di 103.9 FM Music is an Information.
13: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

City. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ya Sob ya, masih ngomongin soal dunia modeling nih ya. Apalagi kalau kita tuh ngebahas soal pose, pose dulu ya. Dan tentunya kunci dari foto yang bernyawa ya. Dan tentunya itu apalagi bukan soal tubuh aja, tapi ekspresi wajah juga. Tatapan mata itu sangat penting sekali ya di dunia modeling ya. Dan tentunya ada istilah yang namanya smazing atau alias tersenyum menggunakan mata. Waduh, terpancar tuh ya senyumannya dari mata kamu ya. Dan sobat mata suara ya, jadi wajah kamu tuh bisa kelihatan lebih elegan tanpa harus selalu tersenyum lebar ya Sob ya. Dan tentunya buat kamu sobat penama suara ya, kalau udah ngomongin soal modeling tapi kamu itu kepercayaan diri kamu belum ada, gak apa-apa, namanya juga baru nyemplung ya. Kalau baru nyemplung juga pasti banyak banget cara atau kamu juga banyak sekali metode-metode yang harus kamu pelajari dulu ya. Dan tentunya menjadi seorang model itu tidak mudah ya. Bukan asal kamu suka di foto, fotografer terus kamu dibilang model. Model itu enggak ya Sob ya. Tentunya kamu harus sekolah dulu. Dan tentunya waktu 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu waktu yang sangat minim dan kurang, benar-benar kurang ya. Karena jadi seorang model itu tidak membutuhkan waktu yang cepat, tapi harus proses yang lama ya Sob ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara yang kepo ya terkait dunia modeling, udah kamu komen-komen aja di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812-302-1039. Karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi tetap di 103,9 FM Music and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sobat Unus Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi gak weekend di Prawes Suara. Dan tentunya sobat Unus Suara ya, kita beralih dulu nih ya di info Lamongan nih ya, kali ini dari Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Lamongan ya, periode 2025-2029 tentunya telah resmi dilantik dan dikukuhkan sob di Pendopo Lokantara Lamongan pada hari ini ya, tanggal 16 September 2026 ya, karena sekarang tanggal 17 ya. Dan terkait pelantikan pengurus Perwosi Lamongan ini dilakukan langsung dan dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Lamongan, Pak Yes ya, yang bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional. Dan kegiatan berlangsung di Pendopo Lokantara Lamongan ya sob ya. Dan tentunya kegiatan ini itu menjadi organisasi yang memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, khususnya para perempuan. Waduh, buat aku nih kayaknya ya, karena aku perempuan nih, dan buat kamu sobat-sobat besar yang di sana ya. Dan salah satu fokusnya adalah menemukan bibit-bibit atlet perempuan yang selama ini belum terjangkau terkait pembinaan olahraga di tingkat kabupaten. Dan tentunya untuk mewujudkan target tersebut, Perwosi Persatuan Wanita Olahraga se-Indonesia ini ya, yang terbentuk di Lamongan juga salah satunya, dalam waktu dekat akan membentuk ranting di tingkat kecamatan. Waduh, keren banget nih ya. Dan keberadaan ranting ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi sekaligus memperluas jangkauan program pembinaan olahraga perempuan. Dan selain itu, penjaringan atletnya nanti, Perwosi juga akan menggelar pelatihan serta turnamen atau semacam perlombaan sih ya, perlombaan olahraga sebagai wadah anak-anak ya, apalagi orang dewasa juga, apalagi terutama perempuan ya, bagi para atlet perempuan untuk menegaskan dan mengasah kemampuannya dalam meraih prestasi di tingkat olahraga ya tentunya. Dan sementara itu juga dari Bapak Bupati Lamongan juga berharap Perwosi ini tidak hanya berperan dalam kegiatan olahraga, tetapi juga aktif mengkampanyekan pola hidup sehat kepada masyarakat. Karena kita ketahui sendiri ya, kalau kita jarang berolahraga aja, terus besok tiba-tiba lari-lari kecil ya, kayak jogging itu kayaknya udah ngos-ngosan ya sob ya. Dan tentunya pentingnya olahraga juga buat hidup kita, buat keperluan kita juga hal yang utama sih ya, olahraga. Tapi kalau banyak maem tapi gak pernah olahraga, kayak ya percuma gak sih ya. Apalagi buat kamu yang suka hal-hal harus perfect ya, apalagi buat menjaga pola tubuh kamu dan bentuk tubuh kamu ya, tentunya olahraga itu adalah kunci utama juga buat hidup sehat sih tentunya ya sob ya. Dan tentunya masih barengan sama Sherry di sini akan masih dan membahas terkait seputar dunia modeling ya, yang tentunya tadi juga udah ada Naomi selaku model yang pemula banget ya, baru pemula tapi udah keren banget, udah mencoba lomba di Tunjungan Plaza yang memang bagi Shirley itu peserta lainnya tuh udah keren-keren banget gitu loh. Tapi gak menutup kemungkinan juga kita bakal keren seperti mereka, dan tentunya kita bakal lebih keren daripada mereka kalau kita gigih dalam latihan untuk di dunia model sendiri ya. Dan tentunya buat kamu sobat suara yang belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, udah langsung download aja, karena kalau kamu gak download kamu rugi sih, kamu bakal ketinggalan info-info menarik dan info update seputar Lamongan nasional maupun internasional. Dan tentunya buat kamu sobat suara juga bisa dengerin Shirley ya, siaran di siang hari ini jam 1 ini ya, lewat websitenya pramaswarafm.com, karena di sana bakal kamu bisa ngelihat Shirley manisnya kayak apa. Waduh, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Health and Information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Rumah Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia dengan kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Pramai Suara. Dan tentunya buat kamu Sobat Rumah Suara ya, apalagi udah jam 1 lebih 4 menit ini ya, jam-jam ngantuk berat ya, parah ngantuknya kayaknya udah kiap-kiap nih Shirley ya. Dan apalagi buat kamu Sobat Rumah Suara ya, yang lagi dikejar deadline kerjaan di kantor ya, kayaknya ya sama-sama kiap-kiapnya nih ya. Tapi gak apa-apa, kamu bisa ngopi dulu ya. Ngopi sip ya, biar kamu gak ngantuk. Atau kamu yang lagi dengerin Shirley sambil makan mangga, waduh kayaknya seger banget ini ya. Aduh, semanis dan seseger kamu ngelihat senyuman aku. Aduh, apalagi buat kamu Sobat Rumah Suara ya, yang sambil dengerin Shirley sambil melihat kenangan-kenangan kamu bersama aku dulu. Waduh, oke banget. Atau kamu buat mantan aku yang lagi mantau, aduh makasih banget kamu sudah mantau aku ya. Berarti kamu kan kelihat banget dan terlihat kalau kamu itu menyesal. Dan tentunya Sobat Rumah Suara ya, kita masih ngomongin soal dunia modeling nih. Dan kali ini ada komentar yang udah masuk. Coba kita cek dulu ya. Kalau ini dari Mama Naomi. Waduh, dari mamanya nih komen ya. Waduh, kok tahu banget kalau anaknya tadi tak telepon gitu ya. Kayaknya si Naomi bilang nih kayak ke mamanya kalau ditelepon Kak Shirley kali. Dan kalau kata Mama Naomi sih gini sih ya. Halo Kak Shirley, selamat siang. Aduh, siang juga Mama. Amazing, itu susah-susah gampang ya, Kak. Kalau udah salah dikit aja malah kelihatan kayak orang ngantuk. Aduh. Iya sih benar banget ya Sob ya, apalagi buat kamu yang matanya sipit-sipit, aduh sipit gemes gitu ya, waduh kayaknya, apalagi jangankan sipit, ada yang gak sipit aja kalau ketawa atau senyum itu kadang sipit gini loh. Iya kayak kamu, mirip kamu gitu loh Sob ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mama Naomi ya, yang sudah percaya sama Shirley untuk anaknya ikut gabung di Shirley Modeling. Terima kasih banyak untuk Mama Naomi ya, dan buat mama-mama yang lain juga terima kasih banyak atas kepercayaan dan antusiasnya ya tentunya. Dan tentunya ya Sob ya, kalau ngomongin tingkat kepercayaan diri apalagi soal ekspresi ya, itu ekspresi aja dulu kita harus fokus, apalagi kalau ngomongin soal berbicara di depan umum. Waduh, nanti kita bahas nanti lagi lah ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal keberanian ya, butuh latihan di depan cermin biar kamu tuh tahu kontak mata kamu tuh udah oke atau belum ya. Dan buat kamu yang mau nanya-nanya juga tips ekspresi wajah, yang mau request lagu juga boleh, tips jadi model yang profesional tuh boleh, kamu mau cerita apapun boleh banget, aku selalu mendengarkan keluh kesah kamu ya Sob ya. Dan tentunya Sobat Rumah Suara masih bersama Shirley sampai jam 2 siang nanti ya, kurang 1 jam lagi. Kamu gak boleh kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 103,9 FM. Karena kamu juga bisa mantau Shirley dari Xpace Radio maupun websitenya pramesuarafm.com. Setelah ini ada lagu dari Ariana Grande, Thank You Next. Oke? Jangan kemana-mana, coba kita dengerin bareng-bareng ya.
3: One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor.
4: Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong.
5: Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement.
6: I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick.
7: I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia.
8: Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
7: Baby
1: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
9: Yes, I have.
8: And what do you think?
9: I think it's got a good beat and you can dance to it.
8: Sounds swell. Let's listen now.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information Prama Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prama Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Sherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi ngomongin di Prama Suara. Dan tentunya ya Sob ya, kalau ngomongin soal modeling ya, tentunya banyak sekali sudut pandang atau hal-hal yang menarik ya terkait hal itu. Entah kamu bagaimana cara berpenampilan kece, menarik di depan panggung ya, di depan kamera, yang tentunya 50% itu menjadi modal utama seorang model ya. Dan sisanya 50% itu adalah etika. Dan gitu sih ya. Atau etikanya 80, performnya 20. Jadi kayak menurutku 50-50 lah ya, etika iya, penampilan iya, jadi balance ya tentunya. Dan atau etika 70%, 30%-nya penampilan. Ya itu menurut kamu sih ya, persepsi kamu. Tapi kalau menurut aku sih 50-50 aja ya, balance. Tapi bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan aja enggak sih Sob ya. Dan tentunya ya Sob ya, seorang model juga harus mempunyai etika yang baik. Karena apa? Itu terkait reputasi nama baiknya sendiri ya. Jadi kalau kamu cantik dan kamu udah profesional, dan kamu mohon maaf, kamu dari orang kaya atau orang biasa, tapi kamu tidak mempunyai etika yang baik, kamu gak akan ada yang mau mengenal kamu karena etikamu buruk gitu loh ya. Karena apa? Sekarang itu yang dilihat etikanya, bukan penampilannya ya Sob ya. Tapi ya gak kebanyakan juga kebalikannya ya, karena etika itu bisa ditutup-tutupi dengan rayuan manis dan tentunya ya. Dan tentunya jadi seorang model juga harus disiplin ya. Ini nanti belum ngebahas soal menjadi model wedding ya. Aduh, ada model wedding, ada model catwalk, ada runway, ada model yang khusus baju casual aja, atau baju-baju syar'i seperti itu. Aduh, banyak sekali hal yang harus kita bahas, tapi gak hari ini semua ya, karena nanti bakal aku bagi-bagi di setiap minggunya tentunya ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal model, pasti juga ada make up-nya. Kenapa? Kalau model gak di make up juga ya biasa aja ya, tapi kalau udah di make up pasti wah gitu. Jadi kayak beda orang, padahal itu satu orang gitu loh ya. Kadang look-nya Arabian, look-nya Arabian atau Barbie look atau flawless look atau glamour look. Waduh, banyak sekali yang harus dibahas ya. Aduh, soal makeup aja, belum soal baju, belum soal pose, belum soal lagu, belum soal yang lainnya ya. Dan tentunya dunia model itu tidak semudah yang kita lihat dan tidak semudah yang kita dengar ya. Karena apa? Karena kalau kita belum terjun, kita belum tahu kelemahan dan kelebihan kita seperti apa dan kerumitannya seperti apa ya Sob ya. Dan tentunya kita harus menghargai di setiap segala profesi yang kita kita miliki dan orang lain miliki ya. Jadi kita tidak boleh mengejas kalau dunia model itu A, B, C, D, E, F, G. Enggak, itu tergantung mindset kamu sendiri. Kalau mindset kamu buruk aja menilai orang, ya udah itu berarti kamu buruk seburuk itu gitu loh ya. Jadi apa yang kamu sampaikan itu adalah karakter dirimu sendiri. Oke? Relate ya? Oke. Dan tentunya ya Sob ya, masih barengan sama Sherly sampai jam 2 siang nanti. Karena ini udah jam setengah 1, setengah 2 ya. Dan tentunya buat kamu yang ngantuk, udah ngopio dulu aja ya. Apalagi tadi nih, aku punya adik nih ya, habis makan melon malah tidur nih ya. Kayaknya kekenyangan dia ya. Padahal melonnya itu manis banget, manis seger gitu loh, malah tidur gitu loh ya. Udah, sambil nungguin adik bangun ya, karena adiknya masih tidur ini ya, dia kekenyangan habis makan melon ya. Kita sambil dengerin lagu dari Lidora ya, dan Andi Rianto, judulnya Sang Dewi. Oke, saya tunggu terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfood
0: 103,9 FM. Drama suara.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Bareng teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Hai Sobat Prameswara, selamat siang. Barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
9: Kabar baik, Mbak Rahil.
8: Sehat ya, Bu ya?
9: Sehat, luar biasa. Ya.
8: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam, ya, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
9: Selamat pagi atau selamat siang, Sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
8: Bu Um.
9: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
8: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal purpose ya, kan itu identik sama baca buku.
9: Okay.
8: Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di purpose ini anak muda sering nggak, Bu, berkunjung ke sini? Gitu?
9: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahel. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh, ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
8: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
9: Oh iya,
8: gitu?
9: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar yang dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IA, ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
8: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin berarti
9: ya, baca-baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
8: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
9: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian. Seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia,
8: novel Terelia.
9: Itu juga sering dibaca, novel di antaranya. Novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
8: Iya, mungkin sebagian masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
9: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
8: Harus sering-sering ke perpustakaan.
9: Jadi pengusaha juga, kan ada buku-bukunya di sini.
8: Iya, bagus banget.
9: Kalau intinya jadi orang hebat, datanglah ke perpustakaan.
8: Iya, siap Bu.
9: Siap.
8: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
9: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik belajar nyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
8: iLamongan.
9: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
8: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau enggak usah datang
9: ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
8: Berarti di Play Store ada Bu ya?
9: Ada insya Allah.
8: Oke, berarti kan udah gampang ya. Sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak sahabat Rame Suara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
9: Nanti keluarkan BBM dan
8: iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
9: Iya, jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, iya, begitu. Betul. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
8: Iya benar-benar. Bu, aku mau tanya selain Sobat Rame Suara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di perpusda?
9: Ada apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK.
8: Oh iya, iya.
9: Selain baca ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa.
8: Iya.

0: ram ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini titik juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak-anak rumah juga ada, difabel juga ada.
0: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga
0: ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
1: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
0: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
1: Iya, Sobat Prameswara.
0: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih dan apa? Salam literasi, belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
0: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
0: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oh, iya, oke. Oke, Bu Ung, manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Ung.
0: Sama-sama.
1: Diajak sharing.
0: Ya, terima
1: Semoga
0: kasih.
1: Semoga Bu Ung ini sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
1: Iya, Lamongan semakin
0: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
1: Ya, amin.
0: Terima kasih.
1: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Ilamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Information ya Sobat Mensuara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang hari ini ya. Udah jam 2 tet ini ya, jam 14.00. Waduh. Tentunya seru banget kan Sob ya, ngomongin soal modeling ya. Apalagi tadi juga udah ada narasumber yang nemenin kita via telepon ya, dari adik Naomi ya, yang tentunya dia itu masih benar-benar pemula banget. Dan dari keberaniannya tadi ya, walaupun dia masih pemula ya, belum pernah lomba sama sekali, tapi dia memberanikan diri langsung lomba di Surabaya. Waduh, apalagi langsung di TP ya. Yang menurut Shirley itu kalau udah kelasnya TP itu udah geleng-geleng deh Shirley. Tapi aku mengapresiasi banget buat Naomi ya, dan mama Naomi juga, mama Kay juga, terima kasih banyak atas kepercayaannya ya. Dan tentunya buat Naomi, semangat terus ya latihannya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara ya, waduh udah gak terasa nih, udah jam 2 nih, atau kita perlu telepon narasumber lagi ya Sob? Gimana? Kayaknya besok aja ya, kayaknya ya. Ya, ini apalagi udah jam 2 ini ya Sob ya. Dan tentunya masih barengan sama Shirley ya Sob ya. Dan di jam 2 ini Shirley harus pamit undur diri ya Sob ya. Kalau kamu masih penasaran terkait dunia modeling itu seperti apa ya, apalagi cuma sebentar aja kan kita bahasnya ya, dan gak terasa juga tiba-tiba udah jam 2 siang aja ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Mama Suara yang masih atau ingin sekali menjadi model ya, kamu boleh belajar bareng Shirley di Shirley Modeling ya. Udah kamu cek aja Instagramnya ya. Dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Promes Suara di 0812-302-1039. Karena kamu kalau udah komen, kamu bisa tanya dan bebas mau tanya apa, atau kamu mau menyalurkan unek-unek kamu, kamu juga boleh banget. Atau kamu yang belum download aplikasi X-Base Radio di HP kamu, kamu udah di-download sekarang ya. Waduh, gampang. Tinggal dibuka Play Store-nya dan di-download, oke? Okay? Dan kamu juga masih bisa mantau Shirley lewat website-nya Promes Suara fm.com. Dan buat kamu Sobat Promes Suara, kalau punya cerita-cerita menarik atau cerita-cerita unik ya seputar Lamongan, nasional maupun internasional, boleh banget share bareng Shirley ya. Tentunya Shirley bakal ketemu lagi sama kamu besok siang jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Tentunya di mana lagi ya, bukan di Promes Suara. Dan terima kasih banyak buat kamu semua ya. Shirley pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Angger cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang, barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik, Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat, luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini?
2: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um.
2: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustaka ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustaka. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya,
1: gitu?
2: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin berarti
2: baca-baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa,
1: novel Terelia.
2: Itu juga sering dibaca, novel di antaranya. Novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
1: Wah, nah,
2: jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa,
1: iya,
2: sebagai
1: hebat
2: generasi
1: banget.
2: Emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebagian masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis, boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya iya, bagus banget.
2: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
2: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
2: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
2: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau
2: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
2: Ada insya Allah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
2: Nanti keluarkan BBM dan
1: iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
2: Iya, jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku,
1: iya,
2: begitu. Betul. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
1: Iya, benar-benar banget. Bu, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
2: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK.
1: Oh iya, iya.
2: Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
2: yang
1: juga.
2: Yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada. Buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat?
2: Ya, bercerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
2: Cerita online Lamongan.
1: Jadi, celengan.
2: Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita ajarkan di sana, kita cerita. Ini Titi juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak-anak rumah juga ada, difabel juga ada.
2: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga
2: ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sini.
1: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
2: Terima kasih. Wahai semuanya, Sahabat Prameswara ya.
1: Iya, Sahabat Prameswara.
2: Sahabat Prameswara. Terima kasih, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami, terima kasih. Dan apa, salam literasi, belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
2: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
2: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oke, Bu Umi, manfaat, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Umi, diajak sharing.
2: Ya, terima
1: semoga
2: kasih,
1: Bu Umi ini sehat selalu ya.
2: Amin, amin.
1: Lancar rezekinya.
2: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
1: Iya, Lamongan semakin
2: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
1: Ya, amin.
2: Terima kasih.
1: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Umi ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Ilamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Atau lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
12: Wah.
7: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
12: Mau dong.
10: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
7: Mau teh jus lagi?
11: Mau.
7: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum teh jus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
13: Brava Suara.
14: News, hits, and information. Brava.

103.9 FM, Music Hits and Information.

Sania. Eh, Sania. Sania, ayo bangun dong. Ayo, eh, udah siang nih. Ayo bangun dong. Aduh, kamu nih hari ini upacara penerimaan siswa baru. Kamu harus bangun dong.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Brama Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322

0: 0852-1334 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
2: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara.
5: News and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaerah. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um
2: begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, terima kasih Mbak Rahil. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya,
1: gitu?
2: Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan adanya IA, ternyata menurun tidak. Ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti yang masih sering rajin berarti Bu ya, baca-baca.
2: Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih.
2: Iya.
1: Bu kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Oh iya. Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Nah, itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa?
1: Novel Terelia.
2: Itu juga sering dibaca novel di antaranya novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa.
1: Iya,
2: sebagai
1: hebat
2: generasi
1: kan?
2: Emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebab orang masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis, boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
2: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya bagus banget.
2: Hal intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya siap Bu.
2: Siap.
1: Bu kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
2: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
2: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau enggak
2: usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
2: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya. Sekarang kan udah teknologi modern jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin malas jalan, mungkin malas bermotor, sepeda motor panas
2: boleh, nanti keluarkan BBM dan
1: lain sebagainya. Iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin malas baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
2: Iya, jadi tantangan kita ya memang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya begitu.
1: Iya benar-benar banget. Bu, aku mau tanya selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
2: Ada apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa terus ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
2: yang
1: juga
2: yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat
2: cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
2: Cerita online Lamongan.
1: Jadi, celengan.
2: Ya, ada. Kita juga punya program ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma yeah. jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel yeah. juga ada. Yeah.
2: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Oh, ada
2: juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa, ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa.
1: Oh,
2: itu juga ada ya. Pembinaan juga kita ada di sana.
1: Menarik sekali ya, ya Bu Umi ya. Ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
2: Oke, nih? Terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
1: Iya, Sobat Prameswara.
2: Sobat Prameswara. Terima kasih, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami, terima kasih. Dan apa, salam literasi belum kenal?
1: Oh iya, salam literasi.
2: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
2: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oh, iya, oke. Okay. Okay, Bu Umi, manfaat bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga, dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Umi.
2: Sama-sama.
1: Diajak sharing.
2: Ya, terima
1: Semoga
2: kasih
1: Bu Umi ini sehat selalu ya.
2: Amin, amin.
1: Lancar rezekinya.
2: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin megilan.
1: Iya, Lamongan semakin
2: megilan. Martabatnya semakin bermartabat.
1: Iya, amin. Oke, okay, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing-sharing oleh Bu Umi ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, okay, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Ngamesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Prasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Wujudkan hunian sehat dan nyaman. 215 warga Ngawi terima bantuan RTLH. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menuntaskan program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Hingga Agustus 2026, seluruh bantuan bagi 215 penerima yang tersebar di 43 desa dan 19 kecamatan telah terrealisasi 100%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi, menjelaskan setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta. Anggaran tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan serta biaya tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah. Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam memperbaiki kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Selain meningkatkan kualitas bangunan, program ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Dengan tuntasnya program RTLH tahun ini, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Produksi garam capai 1,3 ribu ton per Agustus. Optimis capai target pada tribulan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat. Produksi garam Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring memasuki periode puncak produksi pada tribulan keempat, khususnya Oktober dan November, dengan target produksi garam Lamongan tahun ini mencapai 20 ribu ton. Musim produksi garam di Kabupaten Lamongan sendiri berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 5 bulan mulai Agustus hingga November. Sementara itu, Juli dimanfaatkan petambak untuk melakukan persiapan lahan sebelum memasuki masa produksi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, periode puncak produksi pada Oktober dan November menjadi momentum penting untuk meningkatkan capaian produksi garam hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan pada 2026 ini telah tersebar di wilayah Kecamatan Merondong, meliputi Desa Sedayu Lawas, Longgung, Labuhan, Brengkok, serta Desa Sidomukti. Terdapat 293 petambak yang tergabung dalam 26 kelompok usaha garam rakyat dengan total luas lahan tambak mencapai 217,33 hektar. Dari sisi harga, garam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2026, harga garam mencapai Rp1.500 per kilogram. Jauh meningkat dibandingkan bulan Agustus kemarin yang berada pada kisaran Rp1.000 per kilogram. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot bagi petambak. Selain itu, sebanyak 28 rol geomembran difasilitasi untuk Desa Brengkok, Kecamatan Merondong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Binaan dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan, tebar polusi dan tak berizin. Dinas Lingkungan Hidup LMG segel 5 pabrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Ima.
4: Penghentian kegiatan sementara untuk memenuhi ketentuan teknis. Industri harus membereskan persetujuan lingkungan, praktek emisi, memasang dus kolektor yang sesuai dengan kapasitas, serta menutup ruang produksi mereka. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
1: Ima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani. Ini dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi, yakni Gendilangit dan Mojosemi, belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
6: Dengan Perhutani dan pengelola gitu ya.
7: Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi itu kalau di penyelenggaraan tahun kemarin kan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola.
5: Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Suto menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendilangit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suto, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulau. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
7: Dengan di, bukan ditutup ya, kemarin dari Kampung Susulau itu untuk salah satunya trip itu. Kemarin kami itu kan monepnya, yang diperjanjikan itulah yang nanti, yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar, atau mungkin karena ada ketunggaan yang seharusnya dibayar di awal atau di itu tidak terlaksanakan.
5: Dia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suito mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan Perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and information.
4: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prames Suara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan tentunya balik lagi bareng Rahil di Ngetime sore kali ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dan aku tahu ya, hari ini tuh udah jam-jamnya orang pulang kerja, capek beraktivitas ya dari pagi sampai sore. Jadi buat kamu yang lagi berkendara, ya udah fokus aja dulu sama kendaraan kamu, tentunya sambil dengerin Rahil. Dan buat kamu yang lagi ada di tempat kerja atau masih lembur tuh ya, ya semangat ya menghadapi kehidupan yang penuh dengan dar-dar-dar ini. Dan buat kamu yang udah sampai di rumah, ya segera bersih-bersih dulu. Nanti abis bersih-bersih dengerin Rahil. Buat kamu yang lagi rebahan, ya udah lanjutin aja sih rebahannya ya, tapi ya sambil dengerin Rahil tentunya. Dan tentunya di sini Rahil bakal mengajak kamu ngobrol santai aja sih ya, enggak usah yang gimana-gimana karena kamu kan pikirannya udah capek, udah penuh tuh isi kepala. Jadi segala kebingunganmu, segala rasa sumpekmu itu tinggalkan sebentar dulu ya, istirahat dulu sambil dengerin aku. Dan tentunya aku juga bakal menginformasikan hal-hal terupdate mulai dari berita lokal sampai nasional. Dan juga ada playlist yang menarik yang bikin kamu pokoknya moodnya naik lagi lah ya. Dan ngomongin soal topik apa sih Hili emang ya kamu mau bahas? Topik ini lumayan ramai diperbincangkan ya, diperdebatkan di media sosial tentunya. Dan ngomongin soal kalau kamu pulang kerja tuh biasanya kan dengerin musik tuh ya. Bayangin aja tiba-tiba ada musik dengan volume yang super kenceng banget tiba-tiba sampai di rumahmu. Gak ada undangan, gak tahu acaranya apa, tapi tuh suara udah nyampe aja tuh di rumah. Lah itu biasanya ada di sound horror shop. Ya jadi Rahil bakal ngebahas seputar sebenarnya apa sih dampaknya sound horror, apa manfaatnya sound horror gitu. Nanti Rahil bisa ngasih kamu di dua sisi itu. Tapi sebelum ke situ, Rahil mau tanya dulu tuh, sebenarnya sound horror ini menurut kamu nih banyak bahayanya apa banyak manfaatnya sih? Coba kamu kirim di WA-nya Prames Suara tentunya di 081-2302-1039 tentunya sob ya. Kalau Rahil tanya, langsung aja kamu jawab di WA, jangan jawabnya di batin aja, di hati, karena Rahil gak pernah tahu isi hati kamu. Jadi langsung aja dijawab di 081-2302-1039.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: were you?
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil di Ngetime Sore kali ini. Dan ngomongin soal topik yang udah dibahas Rahil, di spill Rahil di awal tadi soal sound horror. Sebelum masuk ke obrolan yang lebih dalam lagi nih ya. Tapi kamu tahu enggak sih sebenarnya sound horror itu apa? Harusnya kamu tahu ya, karena udah banyak seliweran-seliweran di TikTok, di Instagram yang viral banget mengenai perdebatan antara sound horror ini. Jadi sound horror itu lebih identik sama suara yang keras tuh, identik sama bassnya yang kayak dum dum dum ngono sob ya. Jadi hatimu itu berdebar tuh ketika mendekat di sound horror ya. Jadi hatimu tidak berdebar gara-gara mendekat kepada dia ya, tapi gara-gara sound horror hatimu berdebar. Tapi mengenai sound horror itu ya, namanya orang itu kan banyak pendapat ya. Ada yang menilai ini tuh asik, soalnya hiburan, soalnya rame gitu, dan ini juga berdampak buat UMKM sekitar. Kalau misal ada karnaval sound horror itu, pedagang-pedagang tuh ikut kecipratan tuh ekonominya, rezekinya. Tapi ada juga yang beranggapan, aduh sound horror ini beri beni kuping, gak kupingnya budek, bahaya, iku ku kayak gak api. Namanya juga orang ya sob ya, setiap orang itu punya pendapat dan didasari dengan alasannya yang sama-sama kuat. Dan ngomongin soal fenomena sound horror ini, dimulai di daerah Jawa Timur sih, dan emang selalu hadir, gak di setiap bulan juga ada sound horror. Sound horror ini selalu ada ketika identik dengan Agustusan biasanya. Jadi Agustusan, terus sedekah bumi lah. Biasanya kamu kalau di desa itu kan ada yang namanya sedekah bumi tuh. Itu biasanya ada karnaval sound horror. Soalnya di desanya Rahil sendiri pun ada, kalau ada sedekah bumi pasti ngadain yang namanya sound horror. Lah sound horror ini kan suaranya tuh keras banget. Suaranya itu melebihi suara-suara apa ya, pokoknya tuh sangat mengganggu untuk sebagian orang mungkin yang gak setuju. Tapi kalau orang yang setuju itu karena dia tuh happy, dia juga bisa dapat cuan dari adanya sound horror ini. Dan kalau ngomongin sound horror, kenapa sih ini akhirnya menjadi perdebatan banyak orang? Ya namanya juga acara ya, kan banyak orang yang terlibat, banyak orang yang ngelihat juga. Ada orang yang ngerasa keganggu, apalagi tetangga tuh. Kayak misal, aduh iki mribeni kuping rek, aduh ya apa sih gak ya acara kok mribeni uang. Lah itu ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi sebelum masuk ke obrolan lebih dalam lagi nih, sebenarnya ada gak sih dampak kalau memang suaranya sound horror itu bisa ngebuat telinga kamu itu sakit? Apa benar itu? Dan apakah memang lebih banyak bahayanya atau lebih justru banyak manfaatnya? Lah itu nanti Rahil obrolin lagi, tetapi di segmen selanjutnya. Tentunya buat kamu yang belum join di Express Radio, silakan join aja, karena Express Radio juga menyediakan di aplikasi ya. Jadi kamu bisa buka di web sama di aplikasi. Di Play Store kamu tinggal ketik aja Express Radio, karena juga menampilkan visualnya. Jadi kamu enggak hanya tahu suaranya tapi juga tahu sebenarnya siapa sih yang ngomong gitu. Dan buat kamu yang belum jawab komentar aku, belum jawab pertanyaan aku, menurut kamu sound horror ini lebih banyak bahaya atau lebih banyak manfaatnya? Coba kamu kirim komentar di WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
8: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
12: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Oke sahabat Prama Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas ya. Karena sekarang kan jam-jam rawan ya. Karena pada padat soalnya pulang kerja dan pulang aktivitas lain juga. Dan sekarang Rahil mau ngelihat cek rute di daerah ini Simpang 4 DPRD. Nah di situ kan perempatan ya sahabat Prama Suara. Jadi buat kamu yang nyebrang tetap lihat rambu lalu lintas ya. Kalau memang merah ya kamu berhenti, kalau kuning ya kamu hati-hati. Jangan mentang-mentang lampunya kuning kamu tambah gas. Saya soalnya wedi engko merah. Biasanya orang itu gitu. Dan di sini didominasi sama kendaraan roda 2 juga, ada sesekali roda 4, ada juga becak yang melintas. Lah, ada juga truk itu. Dan buat kamu yang berkendara roda 2 ya tetap pakai helmnya ya, sob. Dan untuk roda kendaraan roda 4 selalu sabuk selalu pakai sabuk pengaman. Pokoknya kamu kemana-mana gak usah gopo-gopo, alon-alon penting kelakon. Karena kamu harus ingat ada saudara, masih ada keluarga, ada suami atau istri kamu yang menunggu kamu pulang dengan selamat. Jadi harus hati-hati. Dan Rahil sekarang juga mau ngecek rute lalu lintas di mana ya? Di simpang 4 Dinsos. Di sini juga rawan ya karena perempatan juga. Jadi kamu harus hati-hati. Dan misal lah ini terpantau didominasi sama roda kendaraan 2. Sesekali juga ada roda kendaraan 4 ya, tapi untuk saat ini masih didominasi sama roda kendaraan 2. Dan buat kamu kalau memang jalannya lengang, ya jangan mentang-mentang lengang kamu asal serobot, asal gas saya tanpa melihat kanan kiri. Karena kalau kamu nanti terlalu ngebut tanpa lihat arah, atau takutnya kamu terlalu ngebut tiba-tiba lampu merah terus ada motor atau kendaraan dari arah yang berseberangan, itu waduh bahaya ya sob ya. Jadi kamu harus tetap hati-hati. Ingat ya, alon-alon penting kelakon gitu ya sob. Dan buat kamu yang mau join akses CCTV-nya, kamu bisa lihat di prameswarafm.com. Dan buat kamu yang belum join komentar di WA-nya Prameswara, Rahil tetap nunggu komentar kamu masuk. Buat kamu yang baru join nih, Rahil kasih tahu. Jadi buat kamu yang tahu tentang sonhorok, menurut kamu itu lebih banyak bahayanya atau lebih banyak manfaatnya sih? Coba kamu kirim komentar di 081-2302-1039.
12: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

lewat di Jalan Suwoko terus bilang, tolong nih ya, tolong banget tuh parkirnya tuh jangan di sepanjang Jalan Suwoko, jangan di kanan kiri, tolong yang tertib. Jadi buat sahabat profesor yang merasa parkir di kanan kirinya Jalan Suwoko yang membuat pengendara ini nanti kesulitan lewat, ya tolong yang tertib parkirnya di area ya untuk parkir, jangan parkir sembarangan ya, supaya pengendara yang lewat ini juga nyaman. Nanti kamu kalau parkirnya di sembarang tempat ya nanti kasihan sama orang yang mau lewat, nggak bisa lewat dong. Masa ya harus nata dulu sepedanya baru bisa lewat, kan enggak ya. Oke, jadi buat kamu sahabat profesor yang baru join, ini ngomongin apa, Hil? Kok tiba-tiba ngomongin parkir? Jadi aku mau balik ke topik awal ya, soal fenomena sound horror. Jadi sebenarnya kalau mau bahas sound horror, Hil mau bahas dari sisi manfaatnya dulu ya. Kalau dilihat manfaatnya itu ada di mungkin ekonomi ya. Jadi kalau ada karnaval yang nyewa sound horror, apalagi membuat acara battle itu, ada sob ya, karena di rumah Rahil tuh ada battle sound horror ya. Bayangin aja sound horror di battle. Lah itu kan membuat owner-owner sound horror ini kecipratan rezeki yang sangat ya banyak ya. Dan tentunya di sound horror itu biasanya nyewa dancer. Lah dancer itu ya juga merasa kecipratan ya tentunya, karena sawerannya sekali muter itu dapat ya banyak, sob itu banyak banget dancer itu. Dan tentunya pedagang-pedagang yang ikutan berjualan di area karnaval yang nanggep sound horror iki juga pasti kecipratan. Tukang parkir itu pasti banyak kecipratannya. Misal ya, bayangin aja ya, anggap aja parkirnya sepeda, satu sepeda itu 10.000. 10.000 itu menurut terakhir udah mahal banget sih. Tapi enggak tahu ya buat kamu, kamu juga bisa komen di situ. 10.000 kali berapa ratus sepeda itu ya sugih ya sob ya, dalam semalam gitu. Lah itu manfaatnya dari sisi ekonominya memang ada, tapi kalau dilihat lebih jauh lagi nih manfaat bahayanya. Bahayanya itu biasanya kalau sound systemnya itu melebihi apa ya, desibelnya tuh sampai 120 sampai 135 desibel. Lah ini kan bahaya banget buat pendengaran sob ya. Jadi bukan sekedar masalah kuping kamu sakit kalau nonton, paparan suara yang keras itu bisa nyebabin telinga kamu itu kayak berdenging terus. Jadi misal nih kamu habis nonton sound horror terus waktu pulang kok jenging lagi, lah itu harus hati-hati, mungkin kamu harus periksakan ya, karena bahaya banget. Apalagi kalau misal kamu bawa anak kecil, anak bayi misal, atau orang lansia yang dengerin sound horror tiba-tiba lewat terus moro-moro jantungmu berdebar terus telingamu suakit, itu bahaya banget. Dan jadi bahayanya ada di sekitu, ada di ranah pendengaran juga. Karena Rahil pun pernah tuh kepo lihat sound horror ya, anak aku kan nggak pernah lihat, kan kepo ya, soalnya sound horror kok wake sih sing dontok. Makanya aku kayak ya wes lah, ayo lihat sama adik Rahil. Lihatlah ya aku di sound horror ini. Dan ketika sound horror-nya udah mau lewat kan kayak wah, di sound horror-nya aku pengen lero aku ngono. Lah kok pas lewat itu kayak langsung telinga Rahil yang sebelah kiri itu kayak berdenging, kayak langsung suwakit, karena memang telinganya Rahil itu yang sebelah kiri emang ada suatu masalah kayaknya. Jadi waktu kena suara paparan tinggi ya kesentil langsung ya, gak kuat aku langsung mundur, langsung ngajak, aduh dek wes dek ngene tok saya pulang gitu. Tapi lagi-lagi ya, orang itu kan berbeda, ada yang suka, ada yang gak suka. Tapi kalau bahas bahayanya apa ya, salah satunya di pendengaran juga. Dan buat kamu sahabat prameswara yang baru join atau udah join dari tadi tapi belum komentar, silakan kamu kirim komentar. Menurutmu sound horror ini kalau dipikir-pikir lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak bahayanya sih? Coba kamu kirim komentar di 081 2302 1039.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, Sofia masih dengan Rahil di topik yang sama, yaitu fenomena sonhorek. Dan buat kamu yang lagi nyetir mungkin, atau kamu yang lagi makan, atau kamu yang lagi beres-beres rumah, atau emang kamu yang lagi rebahan, ya udah kamu relax aja, kamu tetap fokus sama nyetir kamu kalau memang lagi nyetir. Tapi sambil melakukan aktivitas kamu, ya enjoynya emang dengerin Rahil ya. Jadi Rahil mau membahas sonhorek tadi yang udah Rahil jelasin di awal-awal. Dan tadi kan Rahil membahas dampak manfaatnya juga, terus masuk ke bahaya, salah satunya di pendengaran. Yang kedua, sekarang itu dampaknya itu ada di kenyamanan warganya. Jadi biasanya di sebuah desa yang mengadakan sonhorek ini, ada beberapa yang suka. Tapi sob ya, namanya kita itu tinggal di lingkungan ya banyak orang. Kamu tinggal di situ enggak kamu aja. Banyak orang yang tinggal dengan karakter yang berbeda-beda, dengan preferensi musik yang berbeda-beda, dengan hobi yang berbeda-beda. Tentunya selalu ada perdebatan. Selalu ada yang merasa terganggu, misal lagi tidur, anaknya sakit, atau dia lagi sakit gigi, terus tiba-tiba ada suara dentuman yang keras sama dung dung dung ngono lewat omahmu. Apa kak? Sing lara untik apa kak tambah? Ya Allah, iki wis nyut-nyutan kok ditambah sonhoreke sak mene kerase, ya tambah nyut-nyutan kan sakit giginya. Lah ini salah satu bahayanya juga, mengganggu kenyamanan warga. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau memang mau mengadakan karnaval sonhorek ini dengan tujuan supaya meramaikan, kayak berpartisipasi buat meramaikan misal 17 Agustusan atau dalam rangka sedekah bumi. Toh yo ini loh cuma sehari aja kok kamu gak betah, toh yo nggak tiap hari. Lah masalahnya kan ada pasti solusi tuh supaya kamu membuat acara tanpa mengganggu kenyamanan di orang sekitar gitu kan. Terus masalah angka yang sering muncul kita ngomongin sound system ya. Penggunaan pengeras suara ini untuk kegiatan non statis kayak karnival itu batas kebisingannya sebenarnya itu 85 desibel. Berapa Hil? 85 desibel, bukan 85 kilo ya, sob ya. Iku kan nek amun nimbang emas iso 85 kilo. Ini maksudnya desibel itu kayak batas atau ukuran tingkat kebisingan. Jadi maksimalnya itu ada di 85, sedangkan penggunaan sonhorek ini bisa mencapai tadi 135 atau 120-an desibel. Ini kan melampaui batas gitu. Ini kan bahaya kalau misal ada orang yang menerima suara sonhorek dengan tingkat beberapa desibel yang melebihi batas, ini kan bahaya sob ya. Jadi rumah itu kadang sampai getar. Lah ini juga dampaknya selain kesehatan yang pertama, kedua kenyamanan warga, yang ketiga itu selalu membuat tiba-tiba genteng pecah, kaca pun ikut pecah. Dan kadang ada yang menimpali, kan diganti panitia kacanya. Panitia siap kok nanggung gentengnya. Panitia siap kok nanggung pecahan kacanya, ganti kaca. Ini bukan soal kamu ganti atau enggak, ini soal kenyamanan bersama. Ya namanya buat acara ya sebisa mungkin tidak sampai merugikan sob ya. Lah itu namanya juga merugikan, kaca pecah, genteng pecah, atau sampai aku pernah lihat karnaval sonhorek itu karena saking besarnya sonhoreknya itu sampai harus nebang pohon, sampai harus nebang sesuatu yang ya harusnya gak usah ditebang gitu loh, karena dia maksa pengen masuk, dia sampai rela harus menebang sesuatu yang di sekitarnya. Itu kan ya kayak ngapain gitu loh. Jadi buat sobat Prame Suara ya, entah ini dari kamu suka atau enggak terhadap sonhorek, lagi-lagi di sini kita harus melihat sisi objektifnya. Jadi emang ada manfaatnya, Rahil tadi udah sebutin di sekitar perekonomiannya yang berputar. Tapi kita lihat lebih dalam lagi, apakah manfaatnya ini sebanding dengan bahayanya lah, mulai dari pendengaran, kenyamanan, sampai apa ya, barang-barang warga yang ikut apa ya namanya, ikut pecah gara-gara sound horror ini. Jadi buat kamu sobat Pramu Suara yang belum join komentar nih, atau kamu yang baru masuk ke Express Radio terus tiba-tiba, loh ini bahas apa kok moram-moram bahas genteng. Jadi aku ingetin buat kamu sobat Pramu Suara yang baru masuk, ini lagi membahas fenomena sound horror. Kalau kamu pernah lihat sound horror atau emang suka atau mau lihat sound horror, menurut kamu sendiri emang sound horror itu lebih banyak bahaya atau manfaatnya sih? Coba kamu kirim komentar di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramasuara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy
1: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, Sofia masih dengan Rahil di topik yang sama yaitu Sonhorok. Tapi sebelum Rahil mau ngebahas lebih jauh lagi tentang fenomena Sonhorok ini, ada beberapa kabar terkait Sonhorok juga. Jadi terkait pembahasan fatwa MUI Jawa Timur nih soal penggunaan Sonhorok yang dilarang ataupun diharamkan. Jadi ada warga nih yang bernama Yena Heksa Purbawati, dia itu membuat petisi buat orang-orang untuk menandatangani terkait penghentian Sonhorok ini ya, terkait soal karena menurutnya ada kerusakan rumah, pungutan liar, ada intimidasi. Makanya dia ngebuat petisi dan terkumpul hampir 9.000 sekian tanda tangan. Dan petisinya itu ditargetkan untuk bisa mencapai 1 juta tanda tangan gitu, Sob. Dan ngomong-ngomong, kenapa kok petisinya dibuat? Karena dalam keterangan petisinya, si yang buat ini nyampein sejumlah beberapa keluhan warga, mulai dari yang rumahnya mengalami kerusakan kayak kacanya pecah, gentengnya pecah, atau plafonnya retak, sampai kenyamanan, pungutan liar, atau intimidasi. Tapi bukan berarti ya, apa yang dikeluhkan di situ, bukan berarti semua kejadian tersebut udah terbukti di setiap kegiatan Sonhorok. Ya, ada beberapa yang mengakibatkan hal-hal seperti itu. Lagi-lagi Sob ya, kita hidup bersama masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang beda-beda. Jadi ada yang menganggap itu hiburan, tontonan, ada yang menganggap itu sesuatu hal yang jadi permasalahan karena terlalu mengganggu kenyamanan. Tapi emang kalau dilihat lagi nih dampak bahayanya, jadi Rahil mau bahas dampak bahayanya lagi nih. Pertama kan Rahil udah membahas di dampak pendengarannya, kedua di dampak kenyamanan warga, tiga di dampak kerusakan rumahnya. Sekarang Rahil mau ngebahas di, ini bisa disebut sebagai kayak akibat dampak kayak moral gitu. Apa ya? Karena di setiap Sonhorok itu kan ada dancer. Dancernya kan joget-joget. Ya kadang ada joget yang kurang pantas dilihat sama anak kecil. Karena banyak banget tuh orang-orang yang lihat Sonhorok itu enggak cuma bawa dia sendiri, tapi dia tuh bawa anak-anak kecil gitu. Bayangin aja ada anak kecil yang duduk di pinggiran gitu, terus ngelihat lampu sorot dengan begitu banyaknya lampu sorot yang sangat indah ya. Terus ada jedak-jeduknya, ada dancernya di depan. Terus kadang dancernya terlalu over untuk dancernya. Akhirnya dilihat anak-anak itu kayak, ya kurang patut, nanti takutnya dia niru kan juga. Itu bahaya banget Sob ya. Makanya sampai ada istilah fenomena Sonhorok ini disebut seperti diskotik berjalan. Kenapa kok diskotik berjalan? Ya karena ada lampu sorot yang pertama, terus ada suara yang keras banget, ada orang yang joget-joget juga. Dan lebih parah lagi Sob ya, ada segerombolan orang yang joget sambil membawa minuman keras. Ya bayangin aja ya, kamu ngelihat, kamu tuh niatnya Agustusan toh, atau sedekah bumi dalam rangka memperingati hari yang baik-baik. Tapi tiba-tiba kamu melihat orang yang dancer nari-nari koyo over, terus lah kok ono sing gawa minuman keras. Apakah itu patut untuk dilihat anak-anak kecil? Ya kan enggak. Lah itu salah satunya yang ngebuat Sonhorok ini menjadi haram. Tapi Sob, lagi-lagi buat kamu yang belum join komentar atau baru aja join komentar, kamu kirim komentar kamu di 081-2302-1039 terkait sebenarnya Sonhorok itu lebih banyak bahayanya atau lebih banyak manfaatnya. Coba kamu pikir, kamu tulis aja langsung di 081-2302-1039.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Brama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
13: 103,9 FM Brama Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia udah masuk maghrib, dan buat kamu yang belum sholat maghrib, ya silakan sholat terlebih dahulu ya. Ambil air wudhu, sholat, habis itu dengerin Rahil lagi. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hil aku, ya udah kamu minggir aja ke masjid atau musola terdekat. Ya karena kalau kamu selalu menunda-nunda itu kayak hati tidak akan tenang gitu. Karena Rahil sendiri kalau gak langsung sholat itu kayak hati koyok, oh, sih ganjel loh sob. Jadi langsung sholat maghrib ya. Dan ngomongin soal topik sound horak lagi, Rahil mau bergeser ke informasi tapi masih ada kaitannya sama sound horak. Jadi kabar terbaru ini datang dari Kota Probolinggo yang baru aja tuh nyerahin rekomendasi ke Wali Kota Probolinggo terkait penggunaan sound horek dan pengeras suara yang ada di tempat terbuka. Jadi sederhananya, jadi gampangnya ngene rek ya. MUI Kota Probolinggo itu enggak meminta kegiatan masyarakat atau usaha sound system itu langsung diberhentikan gitu aja. Cuma ada aturan yang harus lebih jelas di sini, yang lebih jelas. Jadi sound systemnya itu tetap bisa digunain, tapi harus ada batasan-batasan tertentu. Misalnya, gimana cara penggunaan sound horek ini bisa berjalan tapi harus tertib, gak mengganggu warga dan tetap ngehormatin orang lain. Karena kalau sound systemnya lagi-lagi tuh dipasang dengan volume yang sangat kencang ya, terus kemudian sound systemnya ini lewat di ruangan terbuka, lewat rumah warga, menghancurkan rumah warga, lah orang yang merasa gak, orang yang di sekitar kan akhirnya ngerasa dirugiin juga. Disinilah sebenarnya soalnya, masalahnya tuh sekarang itu masalahnya gak hanya sekedar sebenarnya sound horek itu boleh apa enggak, lebih luas lagi sekarang menyangkut keselamatan ya, kayak ketenangan, keamanan, tata tertib juga di tengah-tengah jalan tuh biasanya kan yo macet, itu kan juga harus dipertimbangkan gitu ya sob. Dan buat kamu yang baru join, coba kamu kirim komentar deh ya. Nanti aku bakal bacain komentar kamu. Jadi menurut kamu sound horek ini lebih banyak bahayanya atau justru banyak manfaatnya? Coba kirim ke 081-2302-1039 sob ya. Lagi-lagi semua jawaban gak ada yang salah, Rahil tetap menerima apapun jawaban kamu, tentunya di 103,9 FM.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Brebes Suara, sekarang Rahil mau mencoba mengecek rute lalu lintas ya. Jadi sekarang kan udah malam nih, buat kamu yang lagi di jalan ya, Rahil mencoba. Sekarang Rahil ada di rute Palang pintu kereta Kadet Swoko. Di situ kan ada rel ya. Rahil selalu mengingatkan buat kamu supaya hati-hati ya, karena di situ kan licin ya, Sob ya. Jadi kamu jangan terlalu ngeremnya mendadak atau ngeremnya sengeruempol, karena bahaya, itu bisa kepleset gitu. Dan kalau emang mau menghindari supaya nggak kepleset ya, kamu kurangi aja gasnya. Di situ didominasi sama kendaraan roda 2, juga ada roda kendaraan besar, itu ada bus yang melintas. Jadi buat kamu yang melintasi rel ini, hati-hati ya, tetap patuhi rambu lalu lintas. Kalau emang palang pintu keretanya mau ditutup, ya yes, kamu berhenti aja. Toh, ya sekarang berhenti, mek nunggu idi lu, gak sampai sejam lo. Ngapain gitu? Karena kebanyakan orang itu kalau udah muni sing nino nino nino, kata ditutup kan palangnya lah. Iku tambah, wawang kok tambah diget, no ecek. Aku gak mau ngenteni suwe gitu. Gak apa-apa ya, Sob. Kalau nyerobot itu kan soalnya resikonya itu juga jauh lebih besar. Hati-hati. Dan buat kamu sahabat-sahabat suara yang belum join ya, segera join komentar aku tentunya. Dan Rahil sekarang mau cek rute lalu lintas di satu titik lagi nih, di Simpang 3 deket ini ya. Lah di situ udah ada Pak Ogah tuh yang udah siap nyebrangin kamu. Jadi kalau kamu emang kesusahan mau nyebrang, mau belok, itu kamu minta tolong Pak Ogah. Dan di situ perbaikan jalannya alhamdulillah udah selesai ya, jadi nggak ada macet-macet ya. Emang kalau malam gini tuh macet itu ya jarang ya, kalau emang nggak ada kejadian-kejadian yang membuat macet. Dan di situ kamu kalau dari arah Glagah mau ke Lamongan, atau dari arah Gresik ke Lamongan, atau sebaliknya, kamu harus hati-hati, tetap lihat situasi kanan kiri kamu, dan tentunya harus memakai helm buat kendaraan roda 2. Dan untuk mobil kamu harus memakai memakai sabuk pengaman tentunya. Jangan mentang-mentang kamu itu keluarnya dekat rumah kamu enggak pakai helm, karena lagi-lagi Sob ya, namanya kecelakaan itu tidak menunggu kamu di dekat rumah ataupun di jauh rumah. Tapi namanya apa ya, naudzubillah lah, jangan sampai itu terjadi. Jadi kamu harus selalu menyiapkan helm tentu. Pokok gak usah, pokok aja sampai ditilang polisi. Soalnya Rahil pernah ditilang polisi. Jadi semenjak itu Rahil selalu memakai helm. Lah kadang manusia itu ya, ada sebuah kejadian dulu, baru dia itu sadar. Ada tipe orang seperti itu ya, contohnya Rahil. Dan jangan sampai ditiru ya, Sob. Buat kamu ya harus pakai helm. Pokoknya pakai helm, pakai sabuk pengaman. Buat kamu, Sobat Palang Suara, yang belum join komentar soal sonhorok tadi, menurut kamu sonhorok itu lebih banyak bahaya atau manfaatnya? Coba kamu komen-komen di WhatsApp-nya Palang Suara di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Maba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Prames Suara. Music Hits and Information. Oke, Sabia, masih dengan Rahil di topik yang sama, yaitu seputar sonhorak. Tapi sebelum ngomongin soal lebih dalam lagi nih, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kamu pernah nggak sih bertanya-tanya apa sih yang menjadi pertimbangan MUI sendiri kok sampai nerbitin pengharaman sonhorak? Jadi kalau ngomongin soal suara keras atau enggaknya itu ya nggak sekedar itu, karena yang jadi perhatian itu lebih luas lagi tuh ketika penggunaan sonhorak ini udah di titik yang berlebihan sampai ngeganggu, membahayakan kesehatan, merusak fasilitas atau barang milik orang lain dan menimbulkan masalah di lingkungan sekitarnya. Sementara penggunaan sonhorak dengan volume yang wajar untuk kegiatan positif itu kan tetap diperbolehkan. Tapi ya Sobat Prams, ya lagi-lagi kalau kamu yang masih penasaran apa sih yang menjadi pertimbangan dari MUI sendiri gitu, jadi buat kamu yang penasaran, mending langsung aja kita mendengarkan voice note dari salah satu perwakilan MUI Jawa Timur. Jadi beliau ini namanya Pak Zen, salah satu dosen di Universitas Islam Lamongan ya, dan dosen di Fakultas Agama Islam jurusan Pendidikan Agama Islam, dan beliau juga menjadi salah satu anggota MUI Jawa Timur. Daripada kamu penasaran, mending kita langsung mendengarkan voice note dari beliau terkait penggunaan sonhorak ini ya Sob.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam menjalankan aktivitas ini selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya Zainuddin Al-Ansori, bendara MUI Jawa Timur, ingin merespon fenomena yang lagi viral, yaitu fenomena sonhorek yang masih dianggap pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Baik, jadi berdasarkan fatwa MUI Jawa Timur dan surat edaran bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga ada dari Polda Jawa Timur serta Kodam 5 Brawijaya, jadi penggunaan sound system pada dasarnya itu merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, misal kegiatan budaya, keagamaan, hiburan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan norma agama maupun peraturan yang berlaku. Yang menjadi perhatian itu bukan semata-mata alatnya, melainkan cara penggunaannya. Setiap orang itu kan memiliki hak berekspresi, namun tetap wajib menghormati hak orang lain. Karena itu penggunaan sound horek yang menimbulkan kebisingan berlebihan, mengganggu kesehatan, ketenangan masyarakat, atau merusak fasilitas umum harus dihindari dan ditertibkan. Jadi MUI Jawa Timur juga menegaskan bahwa penggunaan sound system secara wajar untuk kegiatan positif seperti misal pengajian, sholawatan, resepsi pernikahan, dan kegiatan sosial lainnya itu hukumnya boleh-boleh saja. Namun sebaliknya, jika disertai kemaksiatan, pornoaksi, atau menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, maka menjadi hukum haram. Haram. Karena sound horek itu kalau ada penarinya itu, daster, kemudian ada minum-minuman air, minuman-minuman keras itu seperti diskotik berjalan loh. Dulu, orang pengen masuk diskotik itu butuh biaya mahal, dan orang tertentu saja, kalangan menengah ke atas saja yang bisa masuk diskotik. Lah ini enggak kok. Malah diskotik yang datang ke masyarakat. Jadi orang-orang ya banyak yang suka sih, gratis. Dulu sangat dibatasi, hanya orang tertentu bisa masuk diskotik. Ini malah enggak, seperti diskotik yang jalan-jalan ke masyarakat. Rata-rata yang suka itu kan para pemuda, pemuda-pemuda. Yang tua-tua hampir jarang, rata-rata pemuda. Ini kan seperti merusak mental, moral anak bangsa ini. Jadi saya kira sangat menjadi haram itu pantas ketika seperti itu kondisinya. Nah, karena itu yang perlu dibangun adalah kesadaran bersama untuk menggunakan sound system secara bertanggung jawab, tertib, berizin, menghormati norma-norma agama, jangan sampai merusak fasilitas umum atau menodai hak masyarakat yang butuh ketenangan. Sampai jadi dengan demikian, hiburan budaya dan kreativitas masyarakat dapat tetap berkembang tanpa mengorbankan ketertiban, kesehatan, serta kerukunan sosial. Itu saya kira monggo-monggo saja kalau penggunaan itu sejauh tidak mendatangkan kemadharatan atau mengganggu orang lain, silakan dilakukan mungkin di lapangan. Itu. Tapi kalau di tengah jalan jelas itu mengganggu itu, apalagi menyuguhkan hal-hal yang dilarang, itu mudah-mudahan menjadi pandangan oleh masyarakat dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk para pendengar radio. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu kelas ya penjelasan dari Pak Zen selaku perwakilan dari MUI Jawa Timur ya. Semoga Pak Zen ini yang sudah mau mengedukasi singkat ini semoga sukses selalu dan lancar rezekinya. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Zen tadi, MUI mengharamkan itu enggak serta-merta langsung haram. Yang diharamkan itu sebenarnya bukan sound systemnya, karena banyak orang yang salah paham di sini. Berarti aku rabi gawe sound system gak oleh lah, berarti pengajian sing biasane sound systeman iku ya apa? Lah enggak gitu sob ya, yang dipermasalahkan di sini karena sound system itu sendiri digunakan secara berlebihan sampai merusak rumah orang, mecahno kacae uwong, genteng, mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan orang, bahkan ada beberapa dancer yang over ya jogetnya sampai membawa minum-minuman keras, ini kan juga masuk ke moral gitu ya sob ya. Dan buat kamu sobat Ramai Suara yang belum join siaran aku, siaran Rahil, dan belum komentar-komentar terkait sound horror ini, bisa aja kamu langsung komentar di WA-nya Ramai Suara. Jadi menurut kamu sound horror ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak bahayanya sih? Buat kamu komen aja di 081-2302-1039.
6: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Music Hits and Information 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brama Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil di topik yang sama tentunya mengenai sound horror. Dan sekarang Rahil mau membacakan komen yang masuk. Ini dari Kak Zaki. Selamat malam Kak Rahil, menarik nih topiknya membahas sound horror. Saya nih Kak termasuk orang yang gak setuju dari awal munculnya sound horror, baik itu dilihat dari sudut pandang agama maupun sosial, yang semakin kesini tuh Kak ya semakin memperhatinkan banget dan meresahkan masyarakat. Saya tuh masih inget tuh gimana hasil keputusan Basrul Masail di Pondok Besuk diprotes begitu kerasnya oleh para stakeholder dari kalangan sound horror itu sendiri yang nganggep fatwa haram tersebut sebagai sekedar dogma belaka aja yang gak perlu dihirauin. Semakin kesini tuh stakeholder sound horror-nya tuh semakin gak punya akhlak dan adab dengan goblok-goblokin ulama yang telah susah payah mencari hukum atas problematika umat. Dan harus introspeksi diri juga dari sekian bencana di Indonesia ini juga gak lepas dari andilnya kemungkaran yang semakin kesini makin ternormalisasi di masyarakat kita Kak. Menurut saya pemerintah dan aparat negara, wah ini lumayan panjang ya komennya, pemerintah dan aparat negara harus mampu menindak dan menertibkan segala sesuatu kegiatan yang dapat mendorong kemudorotan yang sangat besar tuh Kak, baik yang dilakuin oleh stakeholder sound horror dan lain sebagainya. Oke, Kak Zaki, ini betul banget bahwa kalau memang ya sound horror ini dilihat dari sudut agama maupun sosial ini tetap merugikan gitu. Wes gak usah dalam pandang sudut agama lah ya. Yang lebih luasnya lagi itu kan sosial, moral, itu kan juga turut andil di situ. Jadi kalau soal sosialnya kan ya moralnya apalagi yang dikatakan oleh Pak Zen tadi, banyak dancer dan dancernya itu jogetnya over, ada juga yang kadang panitianya bahkan itu ngebawa minuman keras. Itu kan seharusnya tidak di pertontonkan di depan umum. Dan itu juga benar banget soal ada perdebatan antara stakeholdernya sound horror sama MUI yang memang kemarin lagi rame karena stakeholdernya ini sempat mengeluarkan kata-kata yang cukup tidak pantas sama sekali untuk diomongkan di depan publik gitu. Dan sob ya, MUI sendiri itu enggak langsung serta-merta langsung okay, sound horror ini langsung haram. MUI itu mencari ada beberapa step by step yang harus dilakukan para MUI ini supaya mendapatkan jawaban kalau memang sound horror ini haram. Jadi enggak langsung ditetapkan haram begitu saja, enggak segampang itu MUI membuat fatwa, karena namanya yang ngebuat fatwa yaitu harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar kredibel pertama, yang benar-benar ada di ahlinya, enggak sekedar hanya orang-orang yang berpangkat tinggi tanpa enggak ada ilmunya gitu. Harus MUI yang mengeluarkan fatwa ini harus orang yang kredibel pertama, tahu ilmunya. Dan harus ada langkah per langkah juga, harus menyesuaikan pendapat ini, dan banyak lagi prosesnya sehingga mendapatkan hasil haram. Dan di sini juga banyak para sobat Prama Suara di luar sana mungkin yang masih salah paham sama haramnya ini. Dikira haramnya sound horror ini mengharamkan sound systemnya sendiri, padahal yang dimaksud mengharamkan ini adalah perilaku apa ya, bentuk sound horror, karnaval sound horror-nya itu loh. Acaranya itu kan isinya sound system sing kewenceng, terus sampai nggarai omae wong-wong iki gentenge rotoh kabeh, kacanya pecah semua, mengganggu warga, mengganggu kesehatan pendengaran, lansia juga, dan yang paling bahayanya itu memakan korban jiwa, karena memang kemarin beritanya tuh juga ada yang sudah ada korban jiwanya, ada orang yang meninggal ketimpa sound horror. Nah, ada juga orang yang ternyata terlalu kaget karena suaranya saking kerasnya akhirnya meninggal. Lah itu loh, bahaya-bahaya itu yang sangat dipertimbangkan oleh MUI sendiri. Dan kalau memang dilihat mana banyak banyak manfaat atau banyak bahayanya. Kalau rahil sendiri ya banyak bahayanya memang. Makanya, tapi dari situ kan bisa dicari sebenarnya solusinya itu gimana. Apakah misal kalau sebuah karnaval di Agustusan itu tetap memakai kayak sound horek, oke, misal nggak apa-apa ya ada sound horek, tapi di lapangan terbuka yang pertama, silakan. Karena kata Pak Azan sendiri, setiap orang bebas untuk mengekspresikan dirinya masing-masing. Di lapangan terbuka yang pertama. Terus yang kedua, mungkin suaranya itu diturunin, jadi nggak yang terlalu keras banget sampai beberapa desibel. Mungkin maksimalnya kan ada di 85 tadi ya, mungkin diturunin sedikit. Itu kedua. Dan gak usah sampai ada joget yang terlalu over. Ya gak apa-apa sih kalau joget sekedar joget umumnya lah, gak terlalu over sampai membawa minuman keras lah itu juga. Kalau memang kamu mau karnaval ya gak apa-apa, tapi gak usah pakai bawa minuman keras juga, toh ngapain gitu loh, gunanya buat apa gitu ya Sob. Dan buat Kak Zaki, makasih kamu udah mau komen. Dan buat Sobat Transfer yang belum komen, silahkan aku tunggu komenan kamu tentunya tentang sound horek ini sebenarnya banyak manfaat atau banyak bahayanya sih. Kamu kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara. Music Hits and Information. Oke, sahabat Prama Suara yang masih dengan Rahil di malam ini dengan topik yang sama masih tetap seputar fenomena sonorak. Maaf ya. Sob, ini ada komentar lagi yang masuk ya dari Kak Andi nih. Kalau aku Kak ngelihat manfaatnya itu tetap ada sebenarnya, terutama buat hiburan dan pedagang sekitar. Tapi kalau volumenya tuh berlebihan dan ganggu warga, bahayanya juga enggak bisa dianggap sepele. Benar. Ini ada dari Kak Nisa juga. Menurut aku Kak, lebih banyak resikonya sih kalau soalnya terlalu keras. Hiburan tuh emang penting, tapi kesehatan telinga, kenyamanan warga itu juga harus dipikirin juga. Ada dari Kak Raka dari Deket. Kalau pengelolaannya bagus Kak, menurut aku tuh manfaatnya bisa lebih kerasa. Banyak UMKM tuh yang ikut ramai ketika ada acara. Jadi bukan sonhoreknya yang harus dipermasalahkan, tapi gimana cara ngejalaninnya. Ini juga bener banget sih ya dari Kak Raka ini. Ada juga ini dari Kak Dwi. Kak, aku pribadi lebih melihat bahayanya sih, terutama kalau soal suaranya tuh keras banget dan acaranya tuh sampai ngeganggu lingkungan. Hiburan tuh boleh, tapi tetap ada batasnya. Kak Dwi ini juga benar sekali. Dan ini ada komentar terakhir dari Kak Vina. Kalau ditanya lebih banyak bahaya atau manfaatnya Kak, ya mungkin tergantung pelaksanaannya aja sih. Kalau tertib dan memperhatikan warga, manfaatnya bisa dirasain. Tapi kalau berlebihan, resikonya juga semakin besar. Dari sekian jawaban, dari mulai Kak Andi, Kak Nisa, Kak Raka, Kak Dwi, Kak Vina, ini benar semua ya, gak ada yang salah. Namanya juga pendapat, tapi ya gak ada yang salah juga. Dan menurut Rahil juga benar, sebenarnya yang dipermasalahkan itu bukan sonhoreknya. Yang dipermasalahkan itu sebenarnya sonhorek sendiri yang digunainnya, lagi-lagi Rahil katakan, secara berlebihan banget sampai ngeganggu masyarakat sekitar. Misal nih, gimana caranya membuat sebuah acara tanpa mengganggu warga sekitar, tanpa membuat rugi orang gitu. Jadi kan bisa tuh sonhoreknya ya, yang kayak Pak Zen tadi di acaranya tuh di lapangan, terus suaranya ikut diturunin, terus gak usah ada dancer yang sampai over. Terus misal tuh dancernya itu kan biasanya pakai baju biasa ya, baju kaos. Ya gak apa-apa sih, cuma saran kalau Rahil sendiri lebih suka ngelihat karnaval itu kalau ngelihat kreatifnya masyarakat ya. Misal kalau Agustusan pakai kostum-kostum daerah atau kostum-kostum yang terbuat dari baju-baju yang kreatif gitu loh, kan enak dilihat gitu. Jadi soundnya juga jalan, kreatifnya juga jalan, tapi lagi-lagi soundnya ya aja terlalu singkoweras, dan jangan sampai sound ditumpuk-tumpuk-tumpuk sampai pohon pun harus ditebang bang demi son ini bisa maju. Jadi sonnya kan bisa tuh di yos, gak terlalu gede, gak terlalu cilik lah, dan suaranya juga dikecilin ya, gak, terus para dancernya ini juga bisa lebih kreatif lagi. Tapi Rahil ngomong gini bukan berarti yang pakai kaos gak kreatif. Lebih bagus lagi kalau masyarakatnya itu pakai baju-baju adat atau baju yang intinya yang mencolok, yang kreatif, yang bikin orang tuh kayak, wah bagus banget ya. Jadi orang tuh gak hanya menikmati sonhoreknya, bisa menikmati para-para orang yang ngikutin ini, dan gak usah pakai minuman-minuman keras ya sob. Entah kamu memang suka minuman keras ya, itu urusan masing-masing ya. Tapi kalau minuman keras dipertontonkan di banyak orang, dilihat anak kecil, itu kan benar-benar di titik bahaya banget itu. Jadi gimana caranya membuat sebuah acara supaya enggak merugikan banyak masyarakat setempat gitu ya. Walaupun perencanaan karnaval, walaupun acara karnavalnya itu cuma satu hari. Bekono sing ngomong, "Halah nek sedino tok ae lho ya kok gak mendino." Ya enggak gitu ya, sob ya. Karena kamu hidup di tempat yang banyak orang tinggal di situ, jadi kamu nggak boleh sakarepmu dewe gitu ya sob. Oke, buat kamu sobat Prameswara yang belum komen kayak Kak Andi, Kak Nisa tadi, silakan ikut join komen, aku akan bacain komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang belum join komentar atau baru join, ini bahas apa sih kok tiba-tiba aku disuruh komen? Jadi Rahil mau bahas tentang sonhorek. Sebenarnya menurut kamu sonhorek ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak bahayanya? Kirim di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Prameswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
5: gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, Sep, ya, di malam kali ini ya cuacanya terlihat cerah, tidak hujan ya. Karena mungkin kamu yang sekarang udah ngerasa kayak, aduh puanas rek bengi iki kok gak hujan-hujan. Ya sabar aja ya Sep ya, namanya juga cuaca tidak bisa kamu prediksi karena yang bisa memprediksi hanya BMKG. Dan ngomongin soal cuaca ya Sep ya, jangan BMKG itu memperkirakan untuk periode 15 September kemarin sampai 21 September nanti kondisi atmosfer di sebagian wilayah Indonesia itu masih didominasi sama udara yang emang relatif kering. Bahkan berdasarkan pemantauan BMKG-nya sendiri tuh sampai dasar yang pertama September sekitar 81% wilayah zona musim di Indonesia itu masih masuk ke kemarau. Jadi ya wajar aja kalau malam ini kok panas ya. Silakan nyalain kipas kamu, AC kamu ya Sob ya. Dan kondisi yang kering kayak gini tuh perlu mendapat perhatian ya, karena salah satu resikonya adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Kamu tahu sendiri ya, berita sekarang di mana-mana itu kok karhutla, kayak di mana-mana itu kebakaran aja. Makanya BMKG ini memperingatkan buat kamu sobat Prames Suara tetap waspada terhadap potensi karhutla dan asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah gitu. Tapi bukan berarti ya selama periode ini Indonesia tuh bakal panas terus dan gak akan ada hujan sama sekali. Hujan lokal itu masih bisa terjadi di beberapa wilayah. Jadi jangan kaget kalau siangnya tuh panas banget, tiba-tiba mendung dan hujan. Tapi untuk saat ini ya memang di Jawa Timur ataupun di Lamongan sendiri pun masih belum hujan gitu ya Sob. Jadi buat kamu yang lagi berpergian, yang lagi di luar rumah, kalau emang kamu melihat adanya kebakaran lahan ya, kamu jangan anggap itu hal yang sepele, segera laporin. Dan buat kamu sebab orang suara yang ngerokok, jangan membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di tempat-tempat kayak rumput yang kering, apalagi rumput kering, udarane panas, kemarau, anginnya gebes. Nah, itu triple kill, mengakibatkan karhutla bisa-bisa itu bahaya. Jadi kalau mau buang puntung rokok ya dimatiin dulu puntung rokoknya terus dibuang ke tempat sampah. Gitu ya, Sob. Gak hanya buat orang yang ngerokok, apapun kamu mau ngebuang apapun ya harus di tempat sampah. Dan jangan sampai ngebakar dengan alasan iseng-iseng, karena selalu ada tuh berita-berita tentang anak kecil yang iseng ngebakar. Entah itu iseng atau disuruh ya, Rahel tidak tahu ya. Dan buat kamu sahabat Prames Suara yang belum join komentar Rahil di seputar topik sun horok, jadi menurut kamu sun horok itu lebih banyak bahayanya atau manfaatnya sih? Coba kamu kirim di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Suara 103,9 FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.
8: 103,9 FM Pelamen Suara Music Hits and Information. Oke, Sabia masih dengan Rahil di Ngetime sore ini, tapi sekarang gak sore sih, sekarang udah malam ya. Dan Rahil mau bergeser sedikit informasinya terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi Sabia, ada perkembangan terbaru. Tinggi Gunung Anak Krakatau sekarang itu sudah mencapai di 150 meter permukaan laut. Lah, kenapa ini jadi perhatian? Karena ada peristiwa tahun 2018 yang ada kejadian tsunami di Selat Sunda. Yang ini ada kaitannya sama runtuhnya sebagian tubuh Anak Krakatau. Makanya orang itu langsung kayak, waduh ini Anak Krakatau ini 150 meter, apakah nanti bisa longsor lagi? Apakah ini nanti tsunami, sob? Aduh, aku panik, gitu. Tapi sahabat Transmedia ya, tenang. Karena ternyata dari keterangan PVMBG sendiri, kondisi Anak Krakatau saat ini dipantau aman dan tidak berpotensi mengakibatkan tsunami atau tsunami akibat longsoran. Jadi, bertambah tingginya Anak Krakatau ini tidak otomatis membuat longsor ataupun tsunami. Dan PVMBG juga nyebut kalau kemiringan lereng Anak Krakatau ini masih tergolong landai dan belum menunjukkan kondisi yang sampai berpotensi untuk tsunami. Tapi bukan berarti masyarakat boleh lengah ya. Jadi aktivitas erupsi ini masih terjadi sehingga pemantauan terhadap Anak Krakatau ini masih perlu dilakukan, tetapi juga harus hati-hati. Yang paling penting sobat Drama Suara, jangan langsung percaya mentah-mentah apa yang diberitain di sosmed itu. Kamu harus cek dulu, karena kalau nggak cek kamu malah panik sendiri, takut sendiri, malah overthinking, nggak bisa tidur ya, nggak ya, bahaya kan sob ya. Jadi tetap pantau aja informasi resmi dari BMKG sendiri atau dari PVMBG sendiri, gitu ya sob. Itu sedikit segelintir informasi dari Rahil terkait erupsi Gunung Krakatau. Dan Rahil lagi-lagi mengingatkan kamu, walaupun udah di penghujung obrolan, Rahil mau ngingetin kamu buat join komentar terkait sonohalak ini, banyak manfaat atau banyak bahayanya sih? Coba kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara. Music Hits and Information. Oke, sahabat Brava Suara, enggak terasa ya, kamu dan aku sudah berbincang-bincang sampai di penghujung obrolan, sampai hampir jam 8. Dan buat kamu sahabat Brava Suara yang udah mau join komen, terima kasih yang udah mantengin aku dari tadi. Enggak komen pun enggak apa-apa, tapi bisa-bisa komen ya, sob. Dan aku juga terima kasih banyak buat kamu yang udah mau request lagu juga, aku terima kasih banyak. Dan tentunya untuk topik kali ini kesimpulannya adalah, yang penting itu gimana caranya supaya kamu tetap memeriahkan karnaval dengan sound horok tapi gak ganggu warga sekitar. Mungkin bisa diturunin desibelnya, dansernya, gak usah dancer, gak apa-apa. Cukup bajunya itu berupa adat-adat yang lebih kreatif lagi. Gak usah membawa minuman keras. Tempatnya di lapangan aja, gak usah jalan di pemukiman warga. Pokoknya gimana caranya kamu bisa membuat sound horror itu tetap diminati, tetap bisa dilihat, tetap bisa didengarkan tanpa harus mengganggu warga sekitar. Kan lagi-lagi MUI mengharamkannya itu bukan serta-merta sound sistemnya, tapi mengharamkan kegiatan yang di dalamnya yang sangat membahayakan warga, juga sangat berdampak fatal kalau ditiru anak-anak. Gitulah sob ya, intinya apapun keputusan MUI, kita ya harus yakin kalau MUI juga mengeluarkan tenaga yang cukup effort ya di situ untuk menghasilkan fatwa akhirnya ini tuh haram. Jadi ya yang haram itu lagi-lagi bukan sound horror, bukan sound systemnya. Jadi kamu kalau ngaji pakai sound system, kamu misal pawai pakai sound system, yo monggo. Kamu kate ada acara penutupan apa pakai sound system, ya monggo. Karena yang diharamkan itu bukan sound systemnya, tapi yang diharamkan adalah pawai sound horror ini loh, yang sangat krusial gitu. Kalau diterusin lama-kelamaan itu kayak gak ada manfaatnya gitu, malah memakan korban jiwa seperti berita-berita yang sebelumnya. Jadi buat kamu sobat Brava Suara yang mungkin pernah menjadi panitia, ya lebih bijak lagi gimana caranya kamu bisa membuat karnaval itu tetap menarik tanpa mengganggu kenyamanan ketertiban warga sekitar. Begitu ya sob. Oke, itu dulu dari Rahil ya, dan sampai jumpa di Ngetime sore besok hari Jumat. Besok itu hari terakhir weekday ya, jadi kayak semangat gitu, harus semangat dan harus pantengin terus siaran Rahil tentunya di jam 4 sampai jam 8. Sekarang Rahil mau pamit undur diri dulu dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 창이야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 89.9 FM, music hits and information.
1: That's in the vibe.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.

Information. Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pamer Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 mendatang, Sob. Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, Sobat, kiranya kamu yang masih ngantuk-ngantukan di sana, ayo kamu bisa bangun, cuci muka dulu ya. Jangan lupa mineralnya diminum gitu, Sob. Dan spesial hari ini, Sobat, kamu tahu hari ini hari apa? Ya, ini hari Jumat, tapi bukan itu yang mau aku bahas, Sobat. Hari ini adalah Hari Kesetaraan Upah Internasional. Dan spesial, hari ini juga bakal aku datangin narasumber yang sangat luar biasa. Nanti bakal ada mini talk show barengan sama Pak Sugeng dari Disnaker Sans Lamongan. Sob, ngomongin soal gaji, kadang bisa bikin mood kita juga bakal jadi naik ya, Sob. Tapi ngomongin soal gaji juga, ya pilihan masing-masing sih. Ada beberapa orang yang ya udah milih gajinya secukupnya aja, ataupun ya pada umumnya standar, tapi kerjanya nyaman. Ada juga yang gak apa-apa, kalau misal pressnya banyak, pokoknya gaji saya tinggi, gak apa-apa. Itu pilihan masing-masing, Sobat. Dan untuk mengawali pertemuan kita hari ini, biar mood kamu bagus, sebelum kita bahas seputaran upah ataupun gaji, ya kalau misal gaji kamu bagus ya bisa jadi faktor mood kamu bagus terus ya. Tapi jangan sampai uang selalu jadi penentu mood kita. Rasa bahagia kita gak selalu ditentuin sama uang ya, Sobat. Ingat, mood kita dari sisi bahagia kita gak selalu ditentuin dari sisi material ataupun upah dan gaji. Tapi juga gimana kamu menjalani hidup, kamu happy apa enggak, kamu ngerasa cukup apa enggak. Dan jangan lupa, kalau kamu ngerasa cukup, nanti bakal ditambah gitu ya. Sobat, untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, aku lempar pertanyaan ke kamu. Dan tentu saja aku nunggu komen-komen kamu ataupun langsung calling-calling aja di WhatsApp Radio Prameswara. Tapi sebelum aku spill nomor WhatsApp-nya, pertanyaannya adalah, kamu tuh tipe yang lebih milih gaji besar tapi pressure banyak, atau ya udah gaji standar aja tapi nyamannya, masya Allah. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan seperti biasa, aku juga gak lupa ingetin ke kamu bahwa sekarang radio itu udah ada visualnya, Sob. Kalau misal kamu mau ngecek aku kayak gimana cantiknya aku, kamu boleh banget langsung download Express Radio di Play Store kamu. Di sana juga bisa komen-komen. Kamu boleh banget nanti aku cek komen yang masuk, bakal aku bacain gitu ya, Sobat. Masih barengan sama aku ya, Sob. Kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik setelah yang satu ini. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Lisa, Moonlight. Selamat mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke sobat, masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak cuma kosong, tapi penuh informasi dan inspirasi. Sob, ngomongin seputaran gaji, kalau misal aku ditanya sendiri, jujur aku lebih suka kerjaan yang banyak pressure-nya, tapi gajinya tinggi. Tapi ngomongin soal pressure, iya kalau misal kita emang disuruh milih tanpa realistis ya, ya maunya ya kerja yang nyaman, gajinya tinggi, kalau mau ya gak usah kerja, gak ngapa-ngapain gitu ya sob, kemudian gajinya datang bertubi-tubi gitu aja. Nah, tapi ini tuh gak realistis di masa sekarang sobat. Kenapa? Karena ya momen ketika kita pengen hasil yang lebih, kita juga harus ngasih effort yang lebih pula. Dan ini ya sangat, kondisinya sangat realistis pun. Ya kembali lagi, kalau misal kita mau ngecek dari sisi manusiawi, pengennya kita sebagai manusia ya, pengennya gak usah kerja kak, gaji aja langsung datang bertubi-tubi ke rekening, ke dompet kita. Ya aku juga mau kalau kayak gitu sob. Tapi ngomongin sekarang, ya kembali lagi ke realistis tadi, kalau misal kamu gak ngapa-ngapain ya jangan harap kamu dapat yang lebih gitu. Gini, dulu itu aku pernah, dan sekarang masih ingat sih, quotes yang ngingetin ke aku, kalau misal kita mau hal yang lebih, kita juga harus effort lebih, sobat. Ngomongin soal ini, tuh quotes-nya bunyinya gini. Kamu nanyain, kamu mendapatkan A dan B, H saja. Tapi, apakah kamu sudah bertanya apa yang sudah pernah kamu berikan untuk kamu layak mendapatkan A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi kayak ngomongin seputaran, oke deh, aku sebut nominal ya, biar kamu juga lebih paham, sob. Aduh, kak, pagi-pagi udah bahas gaji nih berat, gitu. Gak, aku bakal ringkas, aku bahkan bakal kemas ini secara, apa ya, dari bahasa kita sehari-hari aja, sob. Misal kamu mau minta uang 1 juta, apakah kamu sudah memberikan usaha yang layak dengan 1 juta itu, sob? Nah, itu pertanyaannya. Atau misal kamu mau menjadi ketua di sebuah organisasi ya, apakah kamu layak, apakah kamu sudah cukup effort di organisasi itu? Bagaimana kamu bisa kredibel untuk mendapatkan itu? Nah, jadi pertanyaannya jangan hanya bertanya seputaran hasil yang kita dapat, tapi usaha apa yang udah kamu kasih? Makanya kamu layak untuk mendapatkan hasil itu. Nah gitu ya sob. Jadi lebih ke 50-50, timbangannya harus seimbang juga, dari sisi usaha kamu pun hasilnya gitu. Dan ngomongin soal hasil juga, sometimes ini gak mengkhianati yang namanya proses sob ya. Makanya kalau misalnya aku ditanya sendiri versi realistisnya aku, karena hidup kita butuh uang ya sobat, jadi aku mending kerja yang penuh pressure, tekanan, tapi gajinya tinggi. Gitu sob. Karena ya, ada juga penelitian yang nyampein kalau misal orang dengan kendala finance itu mudah ataupun rentan marah. Waduh. Sebenarnya ngomongin soal ini ya ada relate-nya juga sih. Karena aku ngelihat seputaran orang di sekitaran aku yang ternyata ya, ini ternyata relate juga. Ternyata emang real kondisinya semacam itu. Dan ngomongin seputaran upah, gaji, ini udah ada komen-komen yang masuk nih pagi-pagi. Waduh, ini morning person nih kayaknya, Mbak Caca sama Mas Dito. Mbak Caca dulu ya, sob, ini kita simak dulu. Dari Laren, Mbak Caca. Aku sih lebih pilih gaji cukup, tapi lingkungan yang sehat ya, Lia. Benar. Gaji cukup, not gaji cukup. Kalau misal kamu cukupnya di 10 juta, nah itu. Tanda kutip ya, sobat. Jadi kuncinya di gaji yang cukup, dan kerjanya sehat, real, benar-benar. Kalau misal gaji kamu tinggi pun, tapi lingkungannya nggak ngedukung, sama aja. Kamu jadi beban mental sendiri, sob. Dan tipe-tipe kayak gini, kalau nggak gajinya tinggi banget, ya bisa jadi mudah untuk caw, untuk desain dari perusahaan itu gitu. Jadi ini aku relate, setuju sama Mbak Caca. Mbak Caca makasih banyak udah ikut nimbrung pagi ini. Mbak Caca kamu lagi apa? Mbak Caca pagi ini makasih banyak udah nimbrung, sukses selalu ya, apapun kegiatan kamu juga dilancarkan gitu. Nah ini ada lagi nih sob, ini dari Mas Dito di Tikung. Selain gaji sih aku ngelihat jenjang karir ya. Waduh. Biasanya jenjang karir ini emang rela dicari sama anak-anak Gen Z sekarang ya. Jangan kan Gen Z, aku sendiri pula. Ya aku masih Gen Z sih sob. Dan ini nih, emang rela banget kadang ditanyain di bagian interview biasanya sob. Ngomongin soal jenjang karir. Itu entah disampaikan oleh HR-nya langsung atau kita tanya di momen ketika mungkin itu untuk interviewnya, apakah ada pertanyaan? Nah, ini boleh banget disamain. Selain tanya gaji, biasanya kita itu cenderung tanya ke jenjang karir. Apakah ada jenjang karir ke depannya? Kalau ngomongin soal jenjang karir, Mas Tito, aku saranin kamu coba tipe-tipe kerjaan manajemen training. Nah, itu ada teman aku, dia masuk ke supervisor manajemen trainee, dan terkait ini sob, dia cepet banget naiknya dan sekarang dia udah jadi supervisor. Menurut aku udah di atasnya lagi bahkan ya, karena udah bertahun-tahun di perusahaan tersebut. Itu ya Mas Dito ya, tipe-tipe yang udah kelihatan jenjang karirnya, karena memang kita disiapin buat ngisi manajemen-manajemen tertentu yang ada di perusahaan gitu. Gitu ya Mas Dito. Mas Dito makasih banyak udah ikutan komen dan nimbrung di pagi hari ini. Sukses selalu Mas Dito. Nah sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu dengan pertanyaan yang sama aja deh dulu. Kamu tipe yang milih gaji besar tapi tekanannya banyak, atau gaji standar tapi nyaman aja kerjanya? Aku masih nunggu jawaban kamu. Dan calling-calling kamu mana nih? HP Prame Suara WhatsApp-nya belum berdering nih. Aku masih nunggu kamu yang kiranya mau langsung on air ngasih suara merdu kamu seputaran gaji yang setara ini sobat ya. Kamu bisa langsung hubungi di 0812-302-1039. 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana sobat. Habis ini bakal aku balik lagi. Habis ini bakal aku selin juga lagu dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Selamat mendengarkan.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prambe Suara.
2: Music Hits and Information, Prambe Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 7 ya. Sekarang itu jam setengah 7 sob. Kiranya kamu yang masih tidur, ayo bangun. Ini udah jam setengah 7, lebih 1 menit. Oke deh sob, seperti biasa ya, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung download aja Express Radio di Play Store kamu sekarang juga, karena di sana udah ada visualnya. Bukan hanya itu, kita juga bisa cek di aku dan kamu, bisa cek di website prametsuara.com. Ini bakal live sampai di jam 8 nanti, gitu ya sobat. Dan titik yang pertama, ini aku cek di Simpang 4 Jalan Andanwangi. Kelihatannya ramai, waduh ramai banget nih. Para pekerja pasar, mau ke pasar, mau ke kantor, ataupun nganterin anak sekolah. Nah pada ramai nih, ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi anterin anaknya ke sekolah. Sobat, tapi kamu jangan khawatir ya, karena di sini, di Simpang 4 Andanwangi, udah ada Pak Polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Dan seperti biasa, kalau misal di perempatan, kamu gak usah gerusak-gerusuk, pelan-pelan sob, biar kamu juga aman, selamat sampai tujuan. Titik yang kedua sobat, ini bakal aku cek ada di Simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya di sini ramai lancar juga. Didominasi sama kendaraan roda 2, sesekali kendaraan besar dan roda 4 sob. Buat kamu yang melintas gak usah khawatir, di sana udah ada 2 Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok aja gitu sobat. Dan seperti biasa, kalau misal kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai ya. Jangan lupa seatbeltnya dipakai juga kalau kamu pengendara mobil ataupun kendaraan besar. Dan seperti biasa, semoga doaku tetap sama. Semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Pantau untuk lalu lintas selanjutnya. Ini bakal live, aku ulangi, ini bakal live sampai di jam 8 nanti. Sampai jumpa di update lalu lintas selanjutnya.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, sob. Gimana kamu masih ngantuk gak nih? Yuk bangun ya, cuci muka, kamu bisa minum mineral biar kamu juga gak ngantuk lagi. Kalau misal kamu masih duduk-duduk ataupun rebahan di kasur, waduh itu bahaya sob. Gravitasi di kasur itu kuat banget ya. Mending kamu duduk santai di sofa depan rumah. Nah boleh, nah ini biar kamu juga makin produktif hari ini sobat ya. Jangan khawatir, hari Jumat itu kadang juga identik dengan hari yang cepat. Cepat selesai, cepat pula kegiatannya. Ya semoga kamu merasakan hal yang sama ya seperti aku sob. Kebanyakan momen-momen kayak gini tuh kayak anak sekolah, kemudian pekerja. Hari Jumat itu kayak setengah hari aja. Sisanya ya udah kita lebih banyak istirahatnya. Nah sobat, biar kamu juga tetap produktif, jangan lupa kalau misal masih ngantuk sekarang, coba duduk dulu, kemudian kamu bisa sambil minum, cuci muka gitu. Nah buat kamu yang kiranya pagi ini biasanya di momen-momen mau jam 7 itu sibuk banget nih emak-emak ya, ibu-ibu yang lagi siapin sarapan buat anak-anaknya yang lagi sekolah, kemudian mandiin anaknya, buru-buru siapin seragam sekolah. Kalau gak gitu masih ngomel-ngomel, kamu mau bangun apa enggak? Kamu mau sekolah apa enggak? Udah mau jam 7 nih. Waduh sobat, aku angkat tangan deh kalau kondisinya udah kayak gitu. Apapun kegiatan kamu sob, semoga dengan kamu nyimak siaran Brahma Suara pagi ini bareng sama aku bisa bikin mood kamu lebih baik. Karena aku nyiapin playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Sobat, bukan hanya itu ya. Kita sebelum kembali lagi ke topik, emang momen-momen pagi hari itu kadang sometimes ada momen hektik, tapi ada juga sebaliknya yang santai banget. Siapa lagi kalau bukan anak kos. Aku juga relate sih, kalau misal anak kos dulu, misal pagi-pagi jam 6 aku baru tidur pun gak apa-apa, bangun-bangun jam 11, jam 12 habis duhur gitu, baru berkegiatan. Nah ini dua hal yang berbeda banget, tapi apapun kegiatan kamu semoga dilancarkan semua gitu ya sobat. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik, ngebahas seputaran Hari Upah Internasional, kesetaraan upah ya. Ini aku bawa update, ternyata kemarin barengan sama PT Superior Prima Sukses ataupun Blaskon di Desa Warukulan, Kecamatan Pucuk, Lamongan, itu terjadi insiden kecelakaan kerja berupa ledakan di pabrik bata ini. So, bukan hanya itu ya, sebenarnya ini juga ada himbauan dari Disnaker Lamongan mastiin kalau misal mereka ngawal ketat nih untuk pemenuhan hak-hak pekerja yang menjadi korban dalam insiden. Tentu saja dalam kondisi ini juga sampai sekarang investigasi itu masih berjalan dengan lancar dan semoga segera ditemukan hasilnya, sob itu. Disampaikan juga dari tim PT Superior Prima Sukses kalau mereka bakal menanggung penuh dan semoga emang real kondisinya semacam itu, sob. Ngomongin soal insiden kerja, naudzubillah ya, enggak ada yang mau mendapatkan kondisi-kondisi yang tiba-tiba tidak sesuai dengan rencana, apalagi bersifat menyakitkan gitu, sobat, enggak ada yang mau ya. Dan tentu saja untuk korban diberi perlindungan, jangan sampai ada korban-korban yang naudzubillah dengan hasil ataupun resiko yang tinggi gitu. Kalaupun ada yang memiliki resiko tinggi, juga pihak perusahaan bertanggung jawab untuk itu, sobat ya. Dan tentu saja ini sedikit himbauan buat kamu yang kiranya juga menjadi pekerja di tempat-tempat yang cukup riskan. Kamu perlu berhati-hati, sobat, dan selalu antisipasi untuk apapun itu, karena kita gak ada yang tahu ya, musibah itu gak pamit, gak izin dulu buat datang, tapi secara tiba-tiba. Tapi ya semoga harapannya kita gak ada yang mengalami kondisi-kondisi negatif ataupun kondisi yang tidak diinginkan gitu, sobat. Sobat, masih ngomongin seputaran upah, upah yang setara ya. Jadi ada komen lagi nih dari Kak Raka di Lamongan Kota. Menurut saya skill kadang juga perlu dihargai tinggi ya, jangan disamakan sama yang kerjanya asal-asalan aja. Dibandingin sama yang benar-benar expert ya beda jauh. Setuju. Sobat, ngomongin soal ini ya, kadang tipe-tipe kayak gini tuh, kalau misal dipatok dengan divisi yang sama, iya. Sometimes aku masih nemuin momen-momen tidak dihargai segimana itu tadi. Tapi kalau misal perusahaannya green flag ya, pasti momen-momen kayak gini tuh jadi pertimbangan utama. Bakal disampaikan entah dari segi ada taman insentif, kemudian dari segi taman lain-lainnya, atau dari tawaran-tawaran yang diajukan juga gitu. Mas Aka, makasih banyak udah ikutan komen, udah ikutan nimbrung. Sukses selalu ya, dan tentu saja jawabannya sangat luar biasa, benar-benar. Dari sisi yang expert itu harusnya ada nilai lebih lah dari sisi gaji gitu. Tapi ngomongin kalau misal di dalam satu bidang yang sama ya sob, kadang ya ada momen-momen kita mikir apakah itu sebuah jebakan, padahal kita lebih expert. No, tergantung bagaimana kerjasama di awalnya, penyampaiannya gimana. Pastiin kalau misal selama ini kamu kok ngerasa kerjaan kamu gitu-gitu aja, atau ternyata kamu udah effort lebih, ternyata kok gak ada update apa-apa, coba sampaikan ke atasan kamu. Siapa tahu itu bisa jadi pertimbangan sama beliau. Gitu ya sobat. Sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran pertanyaan. Kamu tuh tim yang suka kerja dengan gaji tinggi tapi pressure-nya banyak, atau yaudah gaji secukupnya tapi nyaman lingkungannya? Aku tunggu jawaban kamu dan calling-calling kamu langsung di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Juicy Luicy, Lampu Kuning. Kamu jangan kemana-mana ya, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, udah pada bangun belum nih? Kali aku hari Jumat itu tidur aja agendanya. Aku gak ada kerjaan. Oke, gak apa-apa. Kalau kamu mau rebahan, tapi pastiin kamu tetap produktif sob. Atau, aduh kak, udah-udah kemarin udah pada produktif full, sekarang waktunya rehat. Oke, gak apa-apa. Tapi pastiin kamu juga jangan lupa makan minumnya tetap teratur ya sob. Sekalipun kamu lagi santai-santai aja di rumah. Sob, ngomongin soal jam segini, kadang menuju jam 7 itu tipe-tipe pekerja ataupun pejuang rupiah ini udah pada rame di jalanan. Nah, kiranya kamu yang udah tancap gas, berangkat kerja ya, lagi di jalanan Lamongan, Gresik ataupun sekitarnya. Dan tentu saja kamu hati-hati di jalan. Biar kamu gak ngantuk, kamu boleh banget sambil sediain kopi di sebelah kamu ya, sambil nyetir. Dan tentu saja temenin terus siaran barengan sama Prama Suara. Yuk, aku mau dong komen-komen dari kamu sobat biar aku juga makin excited. Dan aku tahu kalau misal kamu ada di sana gitu. Sobat, masih ngomongin seputaran upah yang setara ya. Ini ada komen-komen lagi nih dari Mbak Nabila di Babat. Waduh, luar biasa nih Mbak Nabila. Fresh graduate nih kak aku ya. Paling susah nantuin angka pas interview. Takut kemahalan, gak diterima nih jadinya. Kalau kemurahan ya nombok ya pada akhirnya. Benar-benar, relate. Apalagi kalau fresh graduate, ya kadang masih bingung ya, kalaupun UMR aja deh, biasanya standarnya gitu. Mbak Nabila, mungkin UMR ini bisa jadi sudut pandang buat kamu ya, kalau misal kadang di Indonesia ini, UMR masih jadi standar upah yang ada di Indonesia, di negara kita gitu. Tapi Mbak Nabila, kalau misal kamu punya kapabilitas, kamu expert di bidang tertentu, dan itu ternyata relate barengan sama kerjaan kamu, itu juga bisa jadi pertimbangan. Kamu bisa naikin deh. Naikin, tambahin berapa gitu dari UMR yang ada di kota yang mau kamu interview itu tadi. Oh, yang kamu mau nginterview. Ya, kamu yang mau datang wawancara itu tadi loh, Mbak Nabila. Kamu bisa banget buat hubungi, langsung kasih tahu kalau misal ternyata dengan kondisi jobdesk ini UMR itu menurut saya masih belum cukup buat itu. Nah, sampein aja gitu, tapi dengan bahasa yang sopan dan biar enak didengarnya gitu ya Mbak Nabila. Mbak Nabila, makasih banyak udah komen-komen, sukses selalu Mbak Nabila. Kamu lagi apa pagi hari ini? Apapun kegiatan kamu semoga dilancarkan ya Mbak Nabila. Nah sobat, ini masih ada komen-komen lagi dari kamu yang belum aku baca, bakal aku baca. Tapi setelah yang satu ini aku mau update lagi. Ada catatan bursa kerja di Lamongan saat ini tuh menunjukkan di 427 lowongan kerja dari 261 perusahaan dibuka sepanjang tahun 2026. Dan di tengah tren jumlah pencari kerja yang terdaftar itu turun di 1.285 orang. Jadi kondisi ini tuh kayak momentum ketika pencari kerja yang terdaftar berkurang itu alhamdulillah ya. Berarti mayoritas warga Lamongan udah punya kerjaan gitu sobat. Dan ngomongin soal bursa kerja Lamongan, dari sekian banyak ada 427 lowongan kerja di 261. Aduh luar biasa. Ini berarti menunjukkan banyak ya. Banyak, tapi masih belum meng-cover dari jumlah 1.200 sekian itu tadi. Makanya beberapa warga Lamongan ya alternatifnya adalah ngerantau. Dan ngerantau ini emang masih worth it sih sob. Kita geser sedikit ke Gresik aja, UMR-nya udah pada naik dibandingkan dari Lamongan gitu. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan kamu kalau misal kamu target kerjanya adalah gaji ya sobat. Nah sobat, masih ngomongin seputaran gaji, ini juga ada komen dari Mbak Nabila di Babat. Oh udah aku sampein ya tadi Mbak Nabila. Oh sorry banget Mbak Nabila, ini aku sapa lagi. Mas Ferry dari Paciran nih sob. Pernah banget saya ngalamin dapat gaji beda sama teman, padahal job test dan beban kerjanya hampir 11-12. Waduh. Coba tanyain ke atasan kamu nih Mas Ferry. Pastiin perjelas lagi job desknya gitu ya, biar kamu juga gak boncos di sisi tenaganya kamu. Biar juga dari transportasi gak sih, kalau misal Mas Ferry ke kantornya jauh. Nah ini juga jadi pertimbangan Mas Ferry ya. Yoyo dong yang berani buat sampein keluh kesahnya. Sampein kalau misal emang dari sisi job desk beban kerjanya tuh sama, tapi kok gajinya beda, sampein aja gitu ya. Dan sobat, masih barengan sama kuliah dan masih dengan pertanyaan yang sama. Kamu tim yang sukanya gaji tinggi tapi preset banyak, atau yaudah sih gajinya cukup aja kak, tapi nyaman lingkungannya. Aku masih tunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku juga open call buat kamu yang mau on air langsung barengan sama aku. Aku ulangi di 0812-302-1039. Jangan lupa kamu juga bisa join visual radionya. Komen-komen di sana, bisa juga melalui Express Radio, download sekarang juga di Play Store kamu. Sobat, nanti jam 7 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Sugeng dari Disnaker Trans Lamongan Lestari Baik Hati. Sob, terkait ini, kamu boleh banget nanyain juga ke Pak Sugeng, nanti bakal aku sampaikan pertanyaan kamu, gitu ya. Seputaran gaji di Lamongan, ataupun kesetaraan upah, gitu, boleh banget. Sobat, tapi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja, tentu saja di Prame Suara, 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, suaraku udah mulai serak nih sob ya. Suaraku saking excitednya ya, spesial hari peringatan global, internasional, kesetaraan upah ini emang kadang ya beberapa orang itu nggak setuju dengan kondisi ini karena dari sisi gender. Laki-laki gajinya lebih tinggi, perempuan nggak bisa. Ataupun biasanya dalam sisi kerjaan aja deh. Kalau misal pasangan kamu ya, misal aku perempuan, gaji aku lebih tinggi dari pasangan aku. Nah ini bisa, kalau terjadi perbedaan yang signifikan, itu juga salah satu masalah. Tapi sob, kalau ngomongin soal hubungan ya, ini beda lagi. Siapa tahu dengan pasangan kamu yang gajinya lebih tinggi dari kamu, itu juga support system yang bagus, biar kamu lebih ketrigger. Ataupun dari segi ekonomi finansial di keluarga kamu juga bakal membaik dengan adanya dia, kayak gitu. Jadi kita lihat dari sudut yang positif gitu ya sob. Dan ngomongin seputaran International Equal Pay Day ini, sobat, kalau misal kamu ada tipe-tipe yang mirip sama Mas Ferry tadi, yang temen aku ternyata jawabnya sama, kak, kok gajinya lebih tinggi ya, coba tanyain lagi biar jelas gitu. Karena ngomongin soal hari ini tuh ya, peringatannya itu kadang momentum yang tepat untuk mengkampanyekan upah yang setara. Mungkin hari ini juga kamu bisa bilang ke atasan kamu gini, Bapak, hari ini adalah peringatan hari kesetaraan upah internasional Bapak. Bapak, saya boleh tahu untuk rekan saya yang ini tuh, kalau boleh tahu dari segi job desk-nya itu sama Bapak? Pastiin aja. Jadi buat lebih transparan lagi kenapa kondisinya kok berbeda gitu ya sobat. Dan dari segi tujuan peringatan, ini tuh menyoroti kesenjangan upah gender, tentu saja gender pay gap. Kadang istilahnya laki-laki perempuan yang aku sampaikan tadi ya. Dan ada juga rata-rata kebanyakan momen-momen kayak gini tuh masih terjadi di beberapa perusahaan. Masih ada sobat, jadi momen-momen kayak gini tuh emang real adanya. Kemudian kompensasi yang adil ya, tanpa memandang jenis kelamin.